0: debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: setiap pagi 6 hingga 10 temani anda. Farah Fauzi dan Azra, Ceria Pagi.
1: Kalau kita main layang-layang, kita kena lari untuk terbang
2: layang-layang.
1: Layang-layang
2: terbang melayang.
1: Stabil kau.
2: Masa tarikan tu.
1: Oh ya. Fizik kat situ ya. Yeah. Untuk terbangkan supaya dia stabil. Nak lawan rintangan angin tu. Dapat bijak tak saya bila saya bagi tahu macam tu? Dapat bijak tak?
2: Bila sebut fizik, dapat bijak.

0: Stretcher ya. Kadang-kadang kalau kita nak rasa bijak ni kan, kita ambil banyak omega lah ya. Salah satunya omega yang boleh mencerdaskan otak dia, share anak-anak kita berjalan, ambil lah ikan-ikan.
1: Ya, yang mengandungi protein. Ya. Banyak pemakanan otak bijak ni dengan pemakanan sebenarnya. Jadi kita tengok juga jangan makan jajan banyak-banyak sangat, okey?
0: Okey. Makanan yang baik juga untuk otak.
1: Avocado.
0: Avocado.
1: Ya. Yeah.
0: Sedap tu. Berlemak sih.
1: Harga pun sedap.
0: Harga pun sedap eh?
1: Memanglah.
0: Makan avocado jarang-jarang.
1: Kadang-kadang sebiji avocado tu sampai RM6. Sebiji baru.
0: Tapi kalau rasa macam nak dapatkan yang bajet sikit lah. Tapi baik untuk otak adalah telur.
1: Telur lagi mudah lah kan. Kita kadang-kadang tak perlu pun makanan-makanan overseas ni. Kita boleh cari je apa yang dalam negara kita. Kan? Sebenarnya pemakanan macam kismis pun bagus juga. Makanan baik yang boleh buatkan kecerdasan otak dan dapat mengurangkan juga masalah kemurungan. Jaga makan kita, okey?
0: Air kosong pun kena ada juga. Air kosong ni kan lebih banyak oksigen. Jadi oksigen ni bagus untuk otak. Jadi kalau asyik minum air manis yang anak kita ni sikit-sikit bagi air kotak aitin, air kotak aitin kan?
1: Kan.
0: Lama-lama tepu juga otak kawan tu.
1: Sejauh mana kajian mengatakan orang Terengganu ni cerdik sebab banyak makan ikan? Sebab kita kan banyak benda-benda yang buat sukan ikan. Tak tahulah sejauh mana kajian tu. Tetapi memanglah kalau banyak ikan ni, ada kajian mengatakan makan banyak ikan dia boleh bantu membantu kita untuk tidak mengalami masalah pelupa.
0: Jadi kan? Kita ni kalau orang Terengganu ni kan ada laksa nak pekat kuah dia ya. Nak buat kuih bom pun nak kena ada sambal ikan yang elok, kari pap
1: kuih
0: ikan.
1: Kuih bom pun nak ada ikan kat dalam. Sata pun nak kena ada ikan.
0: Benek kata ikan tu tak
1: semua
0: tak senang
1: ikan
0: duduk lah.
1: Nasi goreng pun nasi goreng ikan. Ada setengah orang kalau bukan dia macam jarang-jarang makan dekat Terengganu ni, bila kita hidangkan nasi goreng ikan, kita lalu makan sebab dia takut hanyir.
0: Tak biasa.
1: Tak biasa lah.
0: Dia tak tahu nasi goreng ikan tu memikat mentua kita.
1: Awak makan nasi goreng ikan, suap pula dengan suapan keropok, tak payah pakai sudu.
0: Ulemak.
1: Dia orang panggil congek eh.
0: Yalah, lepas ni kita nak ajak rakan-rakan pendengar kita pula pergi jalan-jalan ke mana selepas ini Ceria Pagi
1: Terengganu FM.

0: Mok Terengganu Ang. Dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak nak hari. Pagi ni kita tak boleh duduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi terus, sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
1: Hari ni teranjur pergi pakai besi lah pula si awak.
2: Kita nak pergi Tasik Puteri
1: memiliki keunikan Tasik Hijau Zamrud.
0: Syair lah, apa je tak syair kan?
2: Cuba kita bersyair macam
0: syair
2: mana?
0: Saya last kali syair masa masa sekolah. Masa sekolah rendah. Awak last syair bila?
2: Ni tadi. Lepas tu kalau nak buat balik ni rasa ada halangan ni.
0: Mari kita buat ni.
2: Tersebutlah kisah.

0: Messi.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab

0: Bang. Mu sedap gaji dia ni, wow. Muka je lama dia.
1: Itulah alhamdulillah. Ha?
0: Kerja lama dah.
1: Lama dah.
2: Eh, banyak orang tahu dah.
1: 17 tahun.
2: Amba tengok kereta baru pula.
0: You don't.
1: Oh, kereta kan? Baru basuh. Mu jangan gitu.
2: Eh, hari tu bukan kereta lain.
3: Jauh je
2: pakai. Hari tu kereta lain tau. Hari tu warna merah ni biru pula.
1: Aku cat sembuh.
2: Ya tau. Eh, nak macam lain je. Macam lain je.
0: Lain je. Boleh
1: pakai gaji naik ke sini. Eh, biasa je.
0: Tapi ni mbo bagus kerja gaya boh dimak naik gaji tahu ni.
2: Oh, tu lah senyap-senyap je. Cakap tu.
1: Tahu naik gaji kedua aku minta orang naik gaji je.
0: Oh. Minta gitu ya? Mu minta gitu.
1: Ha, itu bau nak naik gaji.
0: Kau tidak mau naik gaji.
1: Kau mana?
0: Gaji mu ni okey ah.
1: Okey je sekarang ni alhamdulillah.
0: Naik kau nak tahu naik kau.
1: Memang dia naik.
3: Mu naik gaji.
1: Tinggi dok tinggi juga dalam dalam 200 gitu je lah.
3: Cakap pasal aku boh ni aku pening kepala juga benarnya. Dah kalau aku nak bayar ke awang tu ya aku bayar ke jari. Tapi ada lah elak-elak yang tersorok tu. Minta aku duit poket lah minta tu. Kalau aku kira balik aku rasa mau dulu kan ganda daripada aku bayar ni.
2: Banyak minta pula.
3: Banyak minta pula. Kalau aku kira balik aku macam dulu kan ganda aku bayar lah.
1: Pasal apa pun tanya pasal gaji-gaji ni.
0: Dok aku ni kadang-kadang ni ada hak baru ni aku.
2: Dah mudah naik gaji macam kau.
0: Eh, baru ni aku carilah budak-budak masa pinggang ke apa kan. Awal tanya dok.
2: Tanya gaji.
0: Tanya, dia kata gaji boleh berapa bulan. Lepas tu, boleh berapa riah tanya.
1: Kamu dia gini. Kamu dia ni banyak kau.
0: Awal-awal.
1: 30 hari sebulan kamu dia.
3: 30 hari sebulan.
0: Aku, lepas tu aku kabur lah. Aku kabur gaji apa yang makan sini semua. 2 hari je bagi. Lepas tu dok bagi kau.
3: Dok kerja apa? Aku cerita pula dia tepi kat cadangan lah. Kalau betul kalau ada orang sebut kalau gaji basic ni 3,100
0: nak naik.
1: Banyak saya. Aku pun suka.
3: Memanglah dengar suka. Aku dah mikir juga dok bagi aku.
0: Jauh
3: tikah
0: 3,100 kalau 3,700 berapa ibu?
3: Aku tak ingat pun mana. Tapi ada orang cadangan lagi lah.
1: Baru cadang lah.
3: Tapi aku fikir juga kalau gaji basic tinggi pun mestilah. Yalah betul lah barang naik semua. Tapi kalau majikan ni lah. Kalau macam aku bayang kalau aku bayar basic ke
0: kalau seorang 3,100
3: aku rasa mau daripada gaun aku 200 ya aku nak duduk jual
2: nanti. Kalau 5 orang pekerja mu sayang. Letih mu nak bayar ni.
1: Mesti ramah orang nak kerja kat penjaga hot anggi. Basuh pinggang.
2: Basuh pinggang 3,000.
1: 3,100.
2: Amba balik, Amba nak balik kampung mula.
1: Balik abu kamu.
3: Tempemu aku rasa naya lah.
0: Tapi sebab dia gini sebenarnya. Dia kadang-kadang dia fikir gini kot kajang fikir dengan kos hidup sekarang.
3: Betul lah.
0: Lepas tu dengan kereta rumah anak semua. Kalau 1,700 dengan kadang sekarang ni.
2: Kalau duduk bujang boleh lagi tu. Kalau berkeluarga rasa.
0: Hok 1,700 pun ada juga majikan hok sulah nak ui. Ni 3,100 ni memang berat. Memang untuk pekerja suka tapi untuk majikan lah tu.
1: Yalah.
0: Tapi tu perikat cadangan baru saya. Ya,
3: cadangan.
0: Aku takut gini orang mari minta kerja kat aku bagi isu tu. Kenapa kakak ajak anak semua? Jangan.
3: Senang bagi muka dia.
0: Tak boleh kira. Minta EPF segala bagai kan. Kerja masa pinggang minta EPF.

0: kekal di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi. Hari ini kita bercakap mengenai dengan handphone.
2: Ya. Yeah.
1: Ha, zaman sekarang ni lately pula kan orang duk cerita pasal bergendi kan.
2: Bergendi telefon yang high end yang terkini kan.
1: Mm-hmm.
2: Apa motif anda membeli telefon tambah-tambah pula telefon yang mungkin canggih sikit lah.
1: Yeah.
2: Motif anda tu.
1: Ada orang dia pakai phone ni untuk kegunaan harian kan. Utilize kan. Guna sampai lunyai.
2: Semua dia nak buat dekat situ.
1: Ada orang tak kisah pun dengan perkembangan phone baru.
2: Mm-mm.
1: Kecuali phone dia mungkin dah tak boleh guna ataupun memang update pun tak boleh dah. Barulah dia beli. Ada orang setiap kali keluarnya gadget baru ataupun phone baru ni, dia berkobar-kobar nak beli.
2: Sebab mungkin ada orang tu dia memang minat mengikuti perkembangan gadget.
1: Mm-mm.
2: Kalau macam Yukan lah, dia komen dekat TikTok. Saya lah, amba lah. Yeah. Tak pandai mana main telefon, setakat pakai aja. Biasanya ni, ini yang jenis basic ya. Apa ni, benda-benda yang asas saja. Contohlah dia nak guna untuk WhatsApp saja, nak tengok-tengok akaun media sosial, lepas tu buat panggilan lah, sudah.
1: Ini pula Suriani kata dia beli telefon RM1,000.
2: RM1,000?
1: Kita beli RM100 je.
2: Tapi saya tahu dia nak buat apa.
1: Dia nak buat apa ni?
2: Sebab dia komen dekat TikTok, dia kata saya kalau pakai telefon ada dua benda tadi. Dia kata dia dengar radio satu. Satu lagi alah, apa benda lah dia buat tadi tu. Telefon. Dia tengok TikTok. Nak bagi terangkan gambarnya.
1: Okay.
2: Sebab kadang-kadang telefon kan dia perlukan kamera yang lebih besar kan.
1: Yeah.
2: Supaya gambar-gambar dan image nampak lebih terang, video lebih terang. Inilah fungsi Suria ni.
1: Betul. Saya juga suka phone yang besar. Sebab apa?
2: Sebab
1: macam kita nak reply email tu. Saya kadang-kadang macam, kita kan kadang bekerja guna phone kan, ke email kan.
2: Yeah.
1: So macam dah balik waktu tu perlu ada email yang urgent ke, tengok apa semua, nak reply email ke. Saya suka menaip di phone.
2: Okay.
1: Jadi mulakan phone yang yang sesuai lah. Kita boleh tengok screen tu macam ala-ala desktop jugalah.
2: Itulah nak buat maklum malam senang kan. Kalau Abi pula, dia kata telefon wak kelih Cik Engoh dengan Farah kat TikTok TFM, dia kata.
1: Beli phone untuk tengok tu je.
2: Nak tengok DJ lah.
1: Tengok DJ.
2: Abi. Okeylah.
1: Berpakat ke? Pakai tudung kuning. Cau cincang.
2: Dia macam kadang-kadang kan. Suara hati awak.
1: Ya. Suara hati. Ada lagu suara hati tu.
2: Abi nak suruh saya nyanyi ke?
1: Tak payah. Hari ni tak payah.
2: Tak payah.
1: Minta maaf, minta ampun.
2: Belum lagi mendung
1: minta
2: sangat
1: maaf,
2: pun.
1: Minta ampun.
2: Cau cincang. Cau cincang kata.
1: Ya,
2: kita
1: cincau.
2: Kita berpakat ni.
1: Astaghfirullahalazim. Awak ulang suara. Saya dah baca tadi.
2: Saya rabun awak.
1: Bukan setakat rabun tu. Dia macam dreaming pun ada juga tu.
2: Sudahlah. Kita ada pemanggil ni tau.
1: Ya.
2: Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
2: Siapa di sana?
3: Cik Noh.
2: Ceritanya Cik Noh hari ni penggunaan telefon, handset tu.
3: Okay.
1: Cik Noh akan beli telefon mahal ke, up to date ke? Ataupun Cik Noh rasa Cik Noh nak beli, patut beli dah ni, Cik Noh beli?
3: Cik Noh pakai selagi boleh guna, selagi tu pun. Kalau rosak ke apa, baru cukup lain.
2: Okay.
1: Tak kisahlah tu behok canggih-canggih guana pun orang kata kena pakai telefon gini-gini, tak kisah.
3: Tak ada. Sebab
1: kadang-kadang
3: hot terlalu canggih ni kita.
1: Tapi
3: nak
1: guna.
3: Tak boleh nak guna. Ha, kita jatuh orang lain. Baik asal boleh guna. Tahun 2003 ke 2002
1: gitulah.
3: Telefon ni.
1: Oh, ya ke?
2: 2003?
1: Biar betul Cik Noh. 2003 ke 2023 Cik Noh?
3: 2002. 2023
1: tak berdua 2024. Yang tu logik. Kalau 2003 tu macam tak logik sangat tu Cik Noh.
2: Itulah.
3: 2023 gitulah maksudnya.
1: Faham.
3: Cik Noh pula, tadi ni banyak selain guna untuk CSN dan sebagainya ni. Cik Noh apa ni, kerja memerlukan hantar notis macam tahkirah jabatan ke pejabat apa gitu gini. Jadi memerlukan telefon ada tangan. Sebab semua kebanyakan atau kalau tahkirah dah siap, misalnya kita nak atau laporan ke SQ, ke Nike, selain daripada guna laptop lah.
1: Betul. Sebab kita banyak guna phone kan sekarang.
3: Ya, guna dah kalau kita duduk mana-mana dalam perjalanan ke nak atau nanti pagi ada tazkirah jabat hari ni contoh. Takkan kita tak sapa lagi jabat, kita tak ngadap laptop kan.
2: Ya.
3: Jadi telefon lah kita hantar.
2: Betul.
3: Selagi Farah.
1: Ya.
3: Telefon ni dia betulnya bagus, tapi kalau salah guna jeng lah.
1: Jeng.
3: Maknanya dia maknanya dok berbaloi lah. Tapi dok guna untuk kebaikan.
1: Okay.
3: Kadang-kadang telefon TikTok ke apa. Sekarang ni Cik Nur suka banyak tu. Ada ngaji.
1: Ada ngaji. Betul.
3: Sehingga ada satu tu dia buat 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari pukul 6 pagi sehingga pukul 7 atau pukul 8 patut. Petang pula pukul 5 hingga pukul 7 patut. Lepas malam pula pukul 8 hingga 9.30. Kalau kita je nak guna untuk kebaikan.
2: Kita yang buat keputusan nak pilih mana elok tak elok. Baik. Terima kasih banyak Cik Noh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
2: Ini Dego.
1: Dego, Diego. Sebelum Diego tu Kak Mona. Kak Mona Cik De.
2: Dia kata apa?
1: Dia kata, Kak beli telefon hok mahal lama dah. RM7,000. iPhone hok
2: iPad tu lah. iPad kekoh tu.
1: Ya, iPad kekoh tu.
2: iPad kekoh. Kak Mona kata. Lepas tu Diego Parjo.
1: Ya, Diego Parjo.
2: Dia kata, saya jadikan telefon ni keperluan bukan kehendak.
1: Pernah pakai satu phone sampai 8 tahun.
2: Setia ni.
1: Seorang yang setia.
2: Sangat setia.
1: Dia tak silap saya. Dia kata nama isteri dia Farah.
2: Oh, iya ke? Iras ni nama ya?
1: Ya.
2: Iras.
1: Kan, betul tak awak cakap saya?
2: Betul
1: dia
2: ke?
1: Dia kata dia lama tak nak tahu muka Farah ni. Sebab sebelum ada TikTok dia selalu dengar Farah. Lepas tu dapat isteri nama Farah. Dio Parjo. Dia pernah cerita dekat TikTok saya. TikTok ni.
2: Dego Parjo TikTok betul FM. Ke?
1: Farah, DJ ingat ke ibu Farah lama dah? Apa tu?
2: Mana?
1: Umur.
2: Umur.
1: Farah DJ, ingatkan ibu Farah lama dah?
2: Ingat ke ibu Farah lama dah?
1: Apa tu?
2: Ibu Farah lama dah, apa tu? Tak siap ni?
1: Tak siap cerita tu.
2: Yang penting Diego balas memang isteri betul. Dia nama Farah.
1: Pilih.
2: Pilih apa?
1: Tak ada lagu pilih tak bisa teringat.
2: Pilih apa?
1: Dia pilih isteri nama Farah.
2: Sebab dia tahu orang nama Farah ni periang orangnya.
1: Ya, betul. Pokok cabang kata salam datin-datin kau macam pagi ni.
2: Oh, iya ke?
1: Biasalah datin pakai isteri lebih sikit hari ni.
2: Dia nak bagi apa ni highlight sikit lah. Okay.
1: Hari ni kita ada luka kat tangan, nampak tak? Tak cari.
2: Awak kena bagi tahu ya awak luka tu.
1: Saya kena beritahu satu dunia.
2: Saya dah nasihatkan. Yeah. Kalau nak cuci pinggan dekat sinki tu.
1: Tak boleh.
2: Jangan laju-laju sangat.
1: Tak boleh saya laju.
2: Sekarang kalau saya kena kerja seorang-seorang tak ada.
1: Saya kalau buat kerja kena dipanggil autopilot. Sok macam tu.
2: Autopilot? Kalau autopilot awak robot yang buat awak.
1: Betul juga ya. Saya tak tahu lah saya auto apa.
4: Cicet pagi.
1: Ada seorang lagi nama Fariza ni.
2: Ya. Yeah.
1: Dia kata yang penting tak iri hati milik orang, bahagia apa kita miliki.
2: Betul. Orang nak pakai telefon yang harga RM8,000 ke RM5,000
1: ke. Biarlah
2: dia. Okey, baik. Kita sambung lepas ni insyaAllah, sebab kita nak bagi laluan kepada Jabatan Meteorologi. Siapa yang melaporkan hari ni?
1: Hari ni akan dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi adalah pegawai bertugas namanya Nur Herman.
2: Sekejap saja lagi, Ceria Pagi.
1: Terengganu FM.

0: Okey, Cik bagi kita kembali pasal bercakap mengenai dengan telefon bimbit ataupun handphone ni.
1: Ya, sejauh mana anda menggunakan telefon anda tu, ada sekadar ke membuat apa ni hubungan lah dengan ni kan, berkomunikasi lah, komunikasi dengan kawan-kawan ataupun menjangkaui lebih daripada tu, edit konten, nak jadi konten creator lah, pencipta kandungan semua kat situ ataupun
0: nak
1: tidak.
0: Nak shoot, edit video, dia gunakan phone kan, urus kerja, meeting, reply email, semua tu lah. Dan kadang-kadang banking pun menggunakan phone. Sampai kita katakan sebagai phone ni macam seperti juga dia adalah wallet kita.
1: Dia buat jual beli kat situ awak. Transaksi. Pagi-pagi buta dah dia beli emas dengan pakai telefon.
0: Ada orang dia beli phone ni sekadar untuk guna. Ada orang dia akan kata, kenapalah dia tu beli telefon mahal. Kan, WhatsApp je pun. Ada orang kata dia sebagai working tool dia.
1: Sebab apa, ada kategori orang yang menggunakan telefon ni untuk keperluan asas seperti komunikasi macam kita katakan tadi kan. Lepas tu ada orang yang dia guna memang lebih daripada itu.
0: Itulah, nilai bukan semata-mata pada price tag, tapi apa yang digunakan kepada barang tersebut ataupun phone tu kan.
1: Ini nota suara daripada Abi ni yang kita nak dengar lah. Dia bagitahu apa pasal penggunaan telefon ni.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: DJ Cengo Azra dengan para ceria pagi. Bagi Abi lah, telefon ni kalau leni sebagai satu keperluan yang diperlukan. Yang pertama untuk komunikasi lah dengan keluarga dan sebagainya. Jadi kegunaan Abi ni, kalau kira ada, kalau Abi ni ada tiga lah untuk kegunaan harian lah. Telefon ni banyak, kalau nak kira banyak tu tak. Kalau kita kira tiga lah fungsi dia ataupun telefon. Yang pertama yang kita guna untuk panggilan, panggilan dan WhatsApp. Satu dah nak call ke. Sebab macam Abi kan kerja, jadi orang nak call, kalau jabatan-jabatan ataupun orang-orang berkenaan, dia guna satu line lah untuk call dan WhatsApp tu. Yang kedua, kita guna kerja. Kerja Abi ni biasanya kerja dengan orang ramai kan. Kita buat online, buat live. Sama ada Facebook ke, sama ada TikTok ke. Penyampaian kita kerja ikut skop bidang kerja masing-masing lah. Satu lagi, handphone ataupun Abi guna tag. Tag ni ialah untuk menyimpan bahan, bahan-bahan khusus. Sebab tag Abi ni kita beli yang tag besar tu, kita boleh print dalam tu, kita boleh print daripada bahan-bahan dalam tu, kita boleh buat slide dalam situ, kita boleh buat PowerPoint dalam tu. Jadi kita guna untuk kursus lah. Yang tu tape. So sebab Abi ni pernah buat kursus kan, kena buat kursus untuk untuk Quran ke, tajwid ke, dan berbagai lah kursus penerangan dan sebagainya, ataupun untuk motivasi ke, bahan kita tak situ. Jadi kegunaan dia, jadi pesanan bagi diri lah, kita guna yang terbaik lah. Maknanya guna untuk manfaat diri kita dan juga untuk orang ramai lah. Tu bagi Abi lah. Harga tu tengok keperluan lah. Harga yang kita nak guna telefon, tengok kalau kita nak simpan data banyak sangat ataupun bahan banyak sangat, kita belilah kok yang mahal, kok gig besar sikit tau. Jadi insyaAllah. Okay, selamat bertugas. Wallahu'alamu bisawab.
1: Terima kasih Abi.
0: Dah baca ceramah dah kan.
1: Tapi dia bagi panduan lah, kalau pakai telefon tu, pakai telefon tu biar kita guna untuk kebaikan.
0: Ya, tu bagusnya tu kan.
1: 07 ni
0: kita ada Lina pula. Seumur hidup dia beli handphone mahal pakai duit cash sendiri. Mahal ada tujuan sendiri. Murah pun kalau pandai guna untuk cari duit pun berguna. Beli asal mampu. Kalau hutang semata-mata nak bergaya, tak apalah, HP sentiasa ada keluaran baru, dia kata.
1: Lagi komen dekat WhatsApp kita 07 54, nama dia Hayati. Kak Hayati dari Gong Pasir. Ni Gong Pasir Besut ke Gong Pasir dekat Dungun ni? Guna telefon ni untuk kemudahan kerja aja, dia kata. Yang biasa-biasa sudahlah, 3-400 saja. Terbaru tukar pada tahun 2018 sampai sekarang dia pakai. Banyak kali dah suami suruh tukar, sedia sampai ke rosak lah sebab pencen dah tahun ni. Beli mana yang mustahak aja sudah, dia kata. Guana Azra dan Farah, betul doh.
0: Betul lah tu. Saya setuju, kecuali ada yang tak setuju. Kak Abah kata, Kak Abah pula, telefon hot murah sekali RM99 dah. Leni dalam RM700 2018 dulu.
1: Maksudnya 2018 tu harga dia macam mana? 99? Lepas tu sekarang dah 700.
0: Macam mana Kak Abah tahu ni?
1: Saya rasa macam ni bukan model yang sama. Bukan model yang sama. Tapi jenama kot yang sama.
0: Mungkinlah.
1: Jenama boleh jadi jenama A. Mungkin. Kan? Tapi dia punya dia punya update, dia punya sistem, dia punya kecanggihan dia tu lain lah.
0: Mantap Kak Abah. Yeah. Kak Abah kata dia guna untuk WhatsApp Terengganu FM dan juga sesekali WhatsApp anak dia, anak angkat dia keluar, keluar negara.
1: Janji mata lamat sampai.
0: Sampai tu sampai. Ini pula nama dia.
1: Ini awak baca tak ni?
0: Mana?
1: Toket akok ni.
0: Ya, yeah, telefon dia guna untuk order akok je. Teram dengan elegan biasa order akok.
1: Amboi.
0: Dia macam Kak Liza. Kering, kering, kering, kering. Dia kawan dengan apa tu?
1: Presiden-presiden lah awak ni, tak, ya
0: toket. Dia, saya lupa dah. Whitney Houston ke siapa yang dah carry minyak duit dia 100, dia kata.
1: Oh, iya ke? ini pesen ni berangan sampai Pluto lah ni.
0: dia terkawan baik kan, bagilah 100 tu.
1: Kita dengan Elon Musk. Len.
0: Macam tu je. Sama ada awak punya duit dia atau dia punya duit awak tu lah kan. Dua tu lah.
1: Tapi selalunya kan.
0: Ya Allah, lihatlah
1: kalau,
0: dunia.
1: Kalau realitinya, boleh jadi saya pinjam dengan Elon tu.
0: Jangan jauh sangat pergi tu. Kat sini, kat Malaysia lagi ni.
1: Awak ada komen lagi nak baca?
0: Tak ada. Tiket tak beli lagi, dah pergi sana.
1: Toke akok pun satu. Dia suka petik-petik tau. Dia bukan bukan tahu.
0: Dia jangan. Jangan bagi mancis.
1: Okeylah. Ada lagi yang awak nak baca ke?
0: Ni, betul. Dia kata tak perlu banding. Yang penting syukur apa yang ada. Hakim Rashuddin kata.
1: Itu kita setujulah ya. Bersyukur. Yang penting kita tahu kita guna telefon ni. Cap apa tak kisah.
0: Ya, Jaslin kata. Steady DJ.
1: Steady apa tak apa-apa.
0: Tak tahu yang maksud steady, tak tahulah tu.
1: Tak tahu nama satu ya. Ke pasal Ellen tadi?
0: Mungkinlah kot.

Assalamualaikum, hai saya Awi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Terkini.
3: Apa dia?
1: Dia berjadi teman jaga juga teman tidur.
3: Adalah.
1: Kuku-kuku, bangun.
3: Ayam bermacam ayam. Ini ada peminat ayam ni.
1: Tapi saya tak fahamlah ayam zaman sekarang.
3: Kenapa pula
1: kalau
3: dengan ayam?
1: Kalau dulu zaman saya kecil-kecil nak pergi sekolah, saya dengar ayam tu saya masa waktu hari dah siang. Ha. Sekarang siang malam ayam berkokok.
3: Ayam sekarang ni dia macam kecelaruan identiti awak.
1: Oh iya ke? Ingat korang je.
3: Jadi ada seorang ni, dia jadikan ayam ni sebagai teman tidur.
1: Dah awak nak ke mana bangun macam ni?
3: Bangun. Nak kawat awak.
1: Nak kawat.
3: Awak tanya.
1: Awak belum lagi, kita nak balik duduk dulu.
3: Gini macam ni. Apa kata
1: berdirinya saya di sini. Saya ambil gambar kan, saya viral.
3: Janganlah awak lengoh pinggang. Tiga jam setengah dia tak kena bangun.
1: Oh, kena bangun lah. Okay.
3: Kacau lah dia ni.
1: Tiba bangun macam ni. Terus saya rasa saya rendah. Padahal saya ni tinggi lampai.
3: Yelah, saya mengaku lah saya bangun. Saya memang betul-betul ni.
1: Baik.
3: Stretching, awak juga cakap semalam. Kita kalau bekerja, kita kena keluar stretching, take five ya. Walaupun
1: itu semalam,
3: tak percaya.
1: Kisah hari ni lain pula cerita dia.
3: Okay.
1: Hari ni cakap pasal ayam.
3: Berbalik pasal ayam ni. Ada seorang ni, dia lelaki.
1: Seorang?
3: Ada seorang lelaki ni.
1: Okay.
3: Nama dia ni Azman.
1: Ni Azman.
3: Dia bela ayam American Silky.
1: Oh, yo.
3: Spesies ni, bulu dia gebu tau.
1: Macam kucing lah.
3: Macam ayam kapang gitu.
1: Macam ayam kapang. Ayam kapang mahal tau dok.
3: Ya,
1: lebih menarik lagi, ayam ni tak banyak kerenah. Dan dia tak dia tak akan cuba larikan diri kalau awak kejar dia. Dia macam ayam biasa tu, memang macam kecil. Macam kita tengok ayam kecil-kecil tu kan. Chicken-chicken comel-comel tu. Dia macam tu lah.
3: Dia haiwan yang mudah didekati. Selesa dengan manusia. Saya rasa ayam ni dia ayam. Walaupun dia ayam, tapi dia jinak-jinak merpati awak.
1: Ayam ni. Dah ayam, janganlah kata mempati pula.
3: Saya memberi perumpamaan. Awak kena jelas kat situ.
1: Awak kena kata macam ni.
3: Macam mana?
1: Perumpamaan pasal ayam baru okey. Awak jangan sabitkan mempati pula.
3: Kenapa salahnya mempati?
1: Saya jadi keliru. Dia dah hujung-hujung tugas saya, jadi keliru sikit.
3: Oh ya? Yeah.
1: Seperti ayam berak kapur, sesuai lah. macam tu. Contoh peribahasa.
3: Tapi,
1: dia pergi ke mempati pula.
3: Tapi kalau kita tengok ni, apa ni penulisan ni, dia bagi tahu American Silky ni, ayam ni American Silky ni, dia ada bulu gebu yang membuatkan baka tu macam seakan-akan kucing. Ha pula.
1: Wah.
3: Ada masanya menyerupai beruang kecil.
1: Pula dah. Kecelaru identiti ni.
3: Itulah. Dia jadinya ada setengah orang memang macam ni. Dia suka bela benda-benda haiwan eksotik kan. Sampai dia buat teman tidur.
1: Wah, boleh buat teman tidur. Dia kata dia akan bawa keluar atau pergi pertandingan dan letak dalam bekas tempat sedikit ada habuk kayu. Bekas tu tak perlu tutup pun. Dia letak di tempat duduk belakang kereta. Memang jinak, tak akan pergi mana-mana pun ayam tu. Ayam tu dah sayang kat dia kan.
3: Betul lah, dia kenal tuan. Macam kita lah, kalau orang buat baik dengan kita ke, bagi makan kan, kita kenal tak dia?
1: Kenal.
3: Kalau tak kenal maka tak
1: cinta. Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.

sibuknya dia. Dah mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Kita tak buat apa-apa.
2: Kami tak bersalah.
1: Saya takut ia pecah radio ini.
2: Jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
1: Tak ambuh. Bagi orang mencuit hati kita.
2: Betul.
1: Nanti orang tuduh kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
2: mana
1: tak
2: ada
1: faham.
2: Cuba tengok kita duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
1: Tapi dia orang yang usik kita.
2: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lot biasa dia orang ni. Kena berubat cakap.
3: Farah Fauzi dan Azra.
2: Bagi dengan FM Masih Masra Ceria, di mana juga anda berada.
1: Ya, terima kasih pada anda semua yang setia bersama-sama dengan Gandingan Bidu Wanita anda AZRA dan juga Farah pagi ni sampai sekarang ya.
2: Dari 6 pagi hingga 10 pagi. Berbaki 10 minit saja lagi kami berdua menemani anda.
1: Ya.
2: Harapnya hormon-hormon gembira terdapat keluar tadi.
1: Ya.
2: Ada dopamin, ada apa lagi?
1: Endorfin.
2: Ya, oksitosin.
1: Oksitonin.
2: Oksitosin ya juga. Serotonin
1: yang
2: tu.
1: Serotonin. Adik-beradik.
2: Apa dah?
1: Capu tadi.
2: Lain kali orang tua cakap jangan menyapu.
1: Oksitonin tu. Ya. Pasal-pasal oksitosin campur dengan serotonin kan.
2: Digabung. Boleh. Kalau awak cakap apa, saya percaya. Saya yang gaji
1: saya
2: yang gaji RM50,000 sebulan ni, percaya cakap awak.
1: Saya percaya sangat
2: apa
1: awak
2: tak lagi yang gaji RM10,000.
1: Saya percaya sangat awak dapat RM50,000 sebulan. Saya percaya.
2: Ya, awak kena percaya.
1: Kalau saya percaya kat awak ni, kita nanti bolehlah buat projek mega, projek kapal-kapal.
2: Kita banyak lagi nak bangunkan bangunan-bangunan dekat Mari tu.
1: Mari? Saya nak pergi Pluto.
2: Tak apa lagi, Mari dulu dekat sikit. Kita dah hujung-hujung tugasan, jangan melalut banyak sangat.
1: Selepas ni anda akan ditemani DJ Aisyah sampai pukul 2 petang untuk anggun inspirasimu.
2: Okey, hujung tugasan macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, salam seribu afan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
1: dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertemuan kita untuk edisi Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Selamat pagi Terengganu. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi anda semua. Walau di mana saja anda berada, saya doakan semoga anda semua sihat-sihat belakalah ya. Sihat-sihat belaka, bersemangat dalam menjalankan tugasan. Hari ini hari keempat untuk minggu ini, hari Khamis. Kalau di Pantai Timur ni, setakat hari Khamis je lah kalau untuk penjawat awam bekerja. Tapi ada juga di antara penjawat awam yang bekerja shift, tidak menentu masa macam saya ni. Punch card pukul 9, balik pukul 6. Itulah kerja shift. Ada juga di antara rakan-rakan kita bekerja seperti biasalah, waktu anjang, waktu pejabat, masuk 8.30, balik pukul 5.30, gitulah ya kehidupan. Dalam kita mencari nafkah untuk kita membesarkan anak-anak, insyaAllah Allah akan memberkati kehidupan kita, terutamanya kepada ibu bapa yang sedang berjuang membesarkan anak-anak, mencari nafkah, rezeki untuk anak-anak dan juga ahli keluarga semua. Baik, 10.09 minit pagi dan ketika ini saya Aisyah mengambil alih tugasan untuk anggun inspirasi mu seperti biasa. Semalam Aisyah dah pun bersama anda. Harap anda tak jemu-jemu lah dengan Aisyah ni ya. Hari-hari dengan suara Aisyah. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan penyampai saya seketika tadi. Farah dan juga Azra dah pun bersama anda untuk ceria pagi. Alhamdulillah menceriakan pagi anda selalu ya. Dengar gelagat dia orang tadi, saya duduk kat depan tadi pun tergelak seorang-seorang. Ceria, betul lah. Seiring dengan tagline ceria pagi. Dan insyaAllah anggun inspirasimu juga akan menceriakan pagi anda dengan pelbagai perkongsian dari saya, insyaAllah. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Bimo buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagi-lagi terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

0: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Kita patut jadi negara sihat. Oleh Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
2: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
3: Berapa paket gula
4: Sebulan saya ingat kalau 2 bulan 1 paket
5: gula untuk pagi lah, sarapan masa buat air, petang kita kena masak ya.
6: Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman.
4: Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah.
0: Kemaman 90.7.

Bang Toy. Awal ni Ben, memanglah saya bukan Bang Toy, tapi saya Aisyah bersama anda untuk di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu. Baik, dan seterusnya waktu sekarang pukul 10.24 minit pagi. Untuk info pertama saya nak kongsikan bersama anda untuk sebelah pagi ini berkenaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluahkan rasa terharu apabila hasil karya beliau Rethinking Ourselves, Justice Reform and Ignorance in Post-Normal Times kini secara rasmi diterbitkan dalam terjemahan bahasa Mandarin. Dan katanya ini satu usaha yang sangat murni yang diharapkan dapat memperluaskan medan pertemuan serta pembenturan pemikiran, budaya dan peradaban. Dan beliau berkata buku tersebut tidak terbentuk memoir ataupun autobiografi, tetapi merupakan himpunan renungan tentang pengalaman mengenai penjajahan, imperialisme, kebangkitan negara-negara merdeka, usaha pencarian serta pemulihan jati diri bangsa. Dan Perdana Menteri juga berkata ia juga tentang refleksi usaha dan ikhtiar membina negara, bangsa serta masa depan yang berpaksikan keadilan, kemanusiaan dan juga kemakmuran bersama. Justru dalam konteks hubungan Malaysia dan juga China mengajar kita bahawa perbezaan tidak semestinya menjurus kepada pertentangan. Dan Perdana Menteri sebelum ini menghadiri pelancaran global edisi bahasa China. Global edisi bahasa China, buku terbaharunya yang diterbitkan oleh World Affairs Press di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar China, yang diterjemahkan oleh Dr. Yan Li Jin, dengan kira-kira 5,000 naskah telah dicetak. Dan versi asalnya sebenarnya dalam bahasa Inggeris, Rethinking Ourselves, Justice Reform and Ignorance in Post-Normal Times, diterbitkan pada Oktober 2025 oleh Penguin Random House. Dan dalam hantaran tersebut juga Perdana Menteri turut menyentuh tentang hubungan antara masyarakat, peradaban dan antara kedua-dua negara menerusi jalur perdagangan, kebudayaan, sikap saling hormat dan pertukaran ilmu sejak berabad lamanya. Itu dia, kalau kita lihat sendiri sejarah Malaysia, hasil tanah Melayu sejak berabad-abad dulu. Dari zaman Parameswara kan, kalau Melaka, kalau tengok sejarah Melaka, sudah adanya perhubungan dengan tanah besar China ni. Sehingga kini Malaysia kekal menjadi rakan kepada negara China. Sebenarnya saya suka sebenarnya bahasa Mandarin ni. Saya tak sempat belajar habis. Kalau macam anda, kalau di sekolah dulu kan, suka nak belajar bahasa Mandarin sebab saya sendiri pun ada berdarah Cina daripada sebelah mak saya. Tapi itulah macam orang kata, tak sempat nak belajar kan. Tapi sukalah kan. Suka. Kalau dalam bahasa Cina ni, saya nak nak sedikit berbahasa Cina lah ya. Atau berbahasa Mandarin. Kalau terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Yu Zi Yu, Wo Men Zai, Terengganu FM Tong Zai. Maksudnya terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dan seterusnya kita nak dengarkan lagu dari Victor Lee dan juga Moose Main. Lagu dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan juga bahasa Mandarin. Moose Main bahasa Melayu dan juga Victor Lee bahasa Cina. Hatiku kekal padamu, ataupun dalam bahasa Cina ya, atau bahasa Mandarin ya. 我的心属于你, hatiku kekal milikmu. Terus lain kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Besut Setiu 96.2. Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

0: Saya Kak Nur Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom Pakat Dengar Terengganu FM.
5: Kemaman.

0: Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag pesanan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Temenung je. Janganlah temenung. Fikirkan untuk masa depan kita, okay? Setiap daripada kita lahir sesempurna ciptaannya. Hakikatnya kita semua berpeluang untuk lakukan yang lebih baik dalam hidup. Yang pasti, bangkit. Kita mesti ada matlamat jelas. Lakukan tindakan betul, konsisten juga dalam berusaha, serta amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Awak, lahir miskin tu tak salah. Yang salah adalah kita tak berjuang dalam hidup. Pesanan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang ini daripada saya, Farah Haji Fauzi, Terengganu FM.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: 90.7.
2: And you've got it. Terengganu.

orang Lek Batu selalu kita dengarkan. Peribahasa. Ada udang di balik batu. Tahu tak maksudnya apa? Saya nak kongsikan ni berkenaan dengan peribahasa ni. Yang mana maksud ada udang di sebalik batu ni terdapat sesuatu maksud, niat atau tujuan tersembunyi di sebalik perbuatan, perkataan atau tindak tanduk seseorang. Maksudnya lebih dalamnya lagi berkaitan dengan peribahasa ni, seseorang itu mungkin kelihatan baik atau ikhlas pada zahirnya, tetapi sebaliknya mempunyai agenda yang tidak didedahkan. Gitulah kehidupan kan. Berhati-hatilah kita dalam kita mencari kawan, dalam kita berkenalan dengan sesiapa sahaja, ataupun nak menjalinkan sesuatu hubungan yang lebih istimewa, kita pun nak kahwin ke apa kan. Dunia ni macam-macam. Berhati-hati anda semua. Yang penting doa kita sebagai ibu bapa ni, khasnya kepada anak-anak kita ni, jauh di perantauan, contohnya nak menghantar anak ke contohnya di perantau, di tempat lain ke, anak dapat belajar ke negeri yang lebih jauh, tempat setinggalkan kampung halaman ke. Doa kita daripada ibu bapa itulah yang paling penting, agar mengiringi perjalanan anak kita, insyaAllah selamat kan, walau di mana saja berada. Baik, 10.52 minit apa kita tutup berkenaan dengan ada udang di sebalik batu ni. Saya nak kongsikan berkenaan dengan harga runcit petrol RON 97 dan juga RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Dan manakala diesel tanpa subsidi naik 15 sen seliter bermula hari ini sehingga ke 30 September 2026. Dan Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter dan RON 95 tanpa subsidi pula RM4.57 dan diesel tanpa subsidi RM5.42 seliter. Ketidaktentuan geopolitik dunia katanya di sini dijangka terus mempengaruhi turun naik harga produk-produk petroleum dalam jangka sederhana. Itu dia harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel, mana kalau kita lihat perkiraan di sini naiklah sedikit kan. Itulah saya nyatakan tadi, ini adalah disebabkan oleh ketidaktentuan geopolitik dunia dijangka terus akan mempengaruhi turun naiknya harga produk petroleum dalam jangka yang sederhana. Baik, 10.53 minit pagi dah ketika ini, kita dah menghampiri ke jam yang seterusnya, jam yang kedua. Dan seperti biasa, untuk jam yang kedua, kita akan ada segmen teka lagu berganda. Jadi duduk bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.

0: ke lagu berganda?
1: Hari kita ke lagu berganda. Dah dapat jawapan dah ke? Ataupun tak sempat macam biasalah. Aisyah akan ulang sekali lagi. Jom kita dengarkan kenyataan lagu ini.
0: Teka lagu berganda.

Orang kampung saya ni, orang Sarawak. Penyanyi dari Sarawak dah ada jawapannya. Kalau dah ada jawapan, jom hantarkan di WhatsApp Terengganu FM bersama Aisyah untuk teka. Lagu berganda. Kita layan lagu seterusnya, Bayangan Tarimu, Carefree.

0: teka lagi berganda. Awalnya dah masak ke tu? Walaupun kita tak buat apa-apa di rumah, berdiri, ulang-alik ke dapur, ambil barang itu, ambil barang ini, memotong daging juga sebenarnya boleh menyebabkan kita berpeluh. Tahu tak, sebenarnya anda mampu untuk membakar sebanyak 150 kalori dalam tempoh 1 jam hanya kerana berada di dapur. Meskipun tidak banyak kalori yang dibakar, tetapi ia adalah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Betul ke Ida?
1: Pesanan ini dibawakan oleh Anggun Inspirasimo. Cegang

0: Sekelah.
1: Baik, jika lagi berikan 11.16 minit pagi pada anda semua dah pun menghantar jawapan. Terima kasih banyak-banyak. Sebab kesuntukan masa, insyaAllah 11.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam rancangan tajaan. InsyaAllah seketika nanti kita bersama dengan Nescu Resources secara atas talian, insyaAllah. Dan terima kasih kepada anda semua yang dah pun menjawab untuk teka segmen teka lagu berganda. Kita ada Kiwi Betul Rakyat seperti biasa, Farah Farhana Dungun, Tami Masjid juga ada. Terima kasih banyak-banyak dengan ucapannya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Katanya Cik Mi sentiasa ada sedang layan anggur inspirasi melalui RTM Klik sambil dialisis. Dan semoga kita katanya sihat selalu, amin. Dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih Aisyah, teruskan berkonti dengan penuh mesra dan ceria sehingga ke jam 2 petang nanti. Terima kasih Cik Mi. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan untuk Cik Mi ya. Asyik-asyik selalu ya, insyaAllah ya. Okey, dan seterusnya kita ada Kak Aroh Dungun. Terima kasih Kak Aroh. Amboi Kak Aroh, gimana tu? Siap beli tanglong lagi. Amboi, teman-teman lagi kita main lagu Cina tadi. Okey, dengan ucapannya di sini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Khamis 24 hari bulan September 2026 Masihi. Bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Katanya dengan mutiara katanya seperti biasalah Kak Aroh dengan kita ni kan. Okey, katanya jaga-jaga, jaga hati kita dari dendam dan iri hati kerana ia akan merosakkan kehidupan sendiri. Itu dia. Terima kasih Kak Aroh Dungun. Kak Aroh nak pergi mana tu Kak Aroh? Siap bawa beli tanglong lagi tu. Okey, Kimi Batu Rakit, terima kasih untuk jawapannya. Farah Farhana Dungun, terima kasih. Betul lah jawapan tu. Lagu pertama masih jelas. Lagu kedua, Kisah Cinta Kita, penyanyi Hafiz Syuaib. Itu dah saya kata tadi. Orang kampung saya. Okey, Kak Abah Dungun. Betul jawapan Kak Abah Dungun. Terima kasih Kak Abah. Dengan mutiara kata. Okey, dengan mutiara kata yang telah beliau kirimkan bersama kita di sini. Begitulah kehidupan, kita tidak tahu apa yang akan berlaku walaupun sesaat lagi, betul? Dan segala-galanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sihat pun boleh diuji, yang gembira pun boleh diuji, yang tenang pun boleh diuji. Tambah lagi, yang kaya pun boleh diuji, yang miskin pun boleh diuji, yang tak berapa nak pandai pun boleh diuji, yang pandai pun boleh diuji. Terpulang bagaimana cara kita membawa diri kita. Katanya Kak Aroh ada pesta langlong kat sekolah Cina semalam. Oh iya ke? Syoknya. Kalau kat Sarawak, ingat lagi kalau tengok gambar Kak Aroh Dungun ni, teringat masa saya kecil-kecil dulu. Kalau kita di Sarawak, tak tahulah dekat sini, mungkin ada yang sama, ada persamaannya. Kalau di Sarawak, kami di sana dalam sebuah kedai makan tu, macam-macam jenis bangsa yang berniaga dalam tu. Tapi kata free pork lah, maksudnya tidak ada membawa benda yang haram tu. Kata kita boleh duduk semeja bergaul sama sendiri. Bahkan kami di sana pun rasanya sama je mana-mana tempat. Tapi kami di sana lebih lagi sebab kita orang banyak etnik di sana, bercampur sama sendiri. Bahkan ada anak yang bawa mak dia yang bukan Islam masuk ke masjid, tengok sembahyang semua. Semuanya orang kata tolerate, hidup bertoleransi. Kata orang tadi, sebab daripada turun-temurun dah. Nenek moyang kami ni memang kahwin campur. Kita orang orang-orang Sarawak sebanyaknya, kebanyakannya terhasil dari hybrid, bangsa-bangsa hybrid, campuran, tidak pada satu bangsa sahaja. Apapun kita orang tadi, apa juga bangsa, dah keluar bahasa Sarawak saya. Apa juga bangsa kita di Malaysia ni, teruslah kita kekal harmoni kan. Jangan kita cari perbezaan, kita cari persamaan. InsyaAllah saya akan umumkan siapa yang berjaya menjawab dengan tepat dan juga terpantas. Penawar rindu. Ada sesiapa ke yang rindukan Aisyah pagi ni? Saya pasti ada. Anak-anak saya di Sarawak. Saya rindu semua. Harap menjadi penawar kepada rindu kita untuk pagi ni. One, kita layan.

0: lagu berganda.
1: Tekan lagu berganda. Saya nak ucapkan tahniah kepada Farah Farhana Dungu. Nama pun sedap kan. Beliau nak minta lagu dari Ariel, Menatap Matamu. Tahniah diucapkan kepada Farah. Dan dengan ucapannya, terima kasih Aisyah. Selamat bertugas. Untuk pendengar, moga ceria-ceria selalu. Kita layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teruskan pemanduan berhemhanda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria. Bersama anda seawal 6 pagi. Mani perjalanan pergi dan pulang kerja.
2: Lihat dia pulang dari kerja
1: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
2: Masalah dia pula.
1: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
2: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Kong kini kita cari wabak ke?
3: Nak produk anda lebih dikenali, capai lebih ramai pelanggan, tingkatkan jualan dengan mudah, promosi tanpa henti, mudah, pantas dan berkesan, kami sebarkan di radio, TV dan media sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
4: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Oh, Cik Indah tak dicongok sini, masalah muda pulak.
5: Saya single, nak cari bini, ada sini ke?
2: Orang cakap highlight, cakap habis.
6: Baik, itu sudah pukul 11.30 minit pagi dah. Ketika ini mencuri hati jugalah ya. Promo pemasaran Terengganu FM. Ha, lain orang cari lain dia cari ya. Abang Ijo. Okey, dan seperti yang telah syawar-warkan untuk 11.30 minit pagi, kita akan ada tetamu ataupun kita akan ada segmen rancangan tajaan, yang mana untuk kali ini kita bersama dengan jurucakap dari Nesky Resources Sendirian Berhad, iaitu Encik Azman. Assalamualaikum Encik Azman.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aisyah.
6: Ya, yeah, sihat ke? Lama ke tunggu tadi? Rekor?
7: Ya, yeah, tak adalah. Okey je. Sihat Alhamdulillah.
6: Okey, tapi terlalu masa kita nak bawakan produk untuk sebelah pagi ni. Silakan Encik Azman.
7: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara saya. Untuk semua yang mendengar di Terengganu FM pada pagi ini, ucapan selamat pagi buat tuan-tuan. Untuk set kita, insyaAllah untuk ibu-ibu, ayah-ayah, adik, abang, semua yang mendengar, insyaAllah saya doakan agar untuk rezeki kesihatan kita, tuan-tuan, rezeki kesihatan dan juga rezeki apa segala yang kita buat, insyaAllah saya doakan agar segalanya dipermudahkan. Amin, amin. Rabbal Alamin. Baiklah, Aisyah, hari ini apa yang saya nak tawarkan, apa yang Nescu nak tawarkan untuk orang-orang Terengganu? Kita ni tak adalah pandai nak bergecek bahasa Terengganu, tapi bolehlah sikit-sikit kan. InsyaAllah untuk orang Terengganu, janji dia boleh faham apa yang kita nak sampaikan dan juga apa yang promosi yang Nescu Minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1 untuk kesihatan, baik untuk kesihatan dalaman kita, baik untuk kecantikan luaran kita, insyaAllah Allah, tuan-tuan. Yang sebelum ini mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat saya, mak-mak cik kita, abang-abang kita kan, yang mungkin sebelum ini ada tak di kalangan tuan-tuan, bila bangun pagi-pagi rasa macam mencucuk-cucuk kaki ni, badan rasa macam sendu-sendu, dia rasa perut tak berapa nak selesa kan, dia ada masalah usus, pembuangan kecil, pembuangan besar. Jadi hari ini tuan-tuan, Nescu nak bawakan sesuatu yang menarik. Minuman Parti Sarang Burung Walid, minuman parti tapi bukan air, ianya adalah minuman tambahan untuk meningkatkan kita punya sistem imun dalam tubuh badan kita, supaya ni bila bangun pagi-pagi rasa segar dah badan kita, rasa macam kuat. Kita bila kuat, kita rasa segar, barulah kita rasa diri ni bahagia, tuan-tuan. Jadi kita tak nak lah dalam keadaan yang sendu-sendu, rasa sakit, otak kita berfikiran negatif sepanjang hari, sepanjang masa, tak boleh nak buat kerja, macam-macam masalah diri kita ni. Jadi mari kita ikhtiar sehat dengan mengamalkan minuman parti Sarang Burung Walid keluaran daripada Nescu. Dan untuk manfaatnya juga, selain daripada ia membantu untuk menguatkan tulang lutut kita, tulang belakang kita, dan juga memberi penglihatan kita tu supaya lebih jelas kan, dan juga ia menjaga organ dalaman serta mencantikkan kulit kita, melembapkan kulit kita. Kalau pakai dekat wajah, parti Sarang Burung Walid kita ni boleh jadikan masker, Aisyah.
6: Boleh digunakan malam-malam di muka, ya?
7: Ya, betul. Jadi kalau macam kita tahu orang Terengganu ni, dia tak tahu dia nak panggil gewe ke, nak panggil gadis-gadis ke kan. Tapi siang hari kadang-kadang yang mana adik-adik kita ni yang suka make up kan, bila malam tu kita dah tanggal make up, kita nak refreshing balik.
6: Betul.
7: Kita
6: boleh
7: pulih wajah kita, boleh juga diambil sedikit parti Sarang Burung Walid NSQ ni, kita jadikan sebagai masker, nanti biarkan dalam 10 minit, 15 minit, kita cuci, barulah kita tidur, barulah nanti bangun rasa segar, anjal kulit kita yang sangat cantik dan mulut.
6: Jadi awet jadi muda
7: tanah. Ya. Jadi tanah ke akak-akak, adik-adik ya, yang sukakan kecantikan. Jadi parti Sarang Burung Walik Nescu 2 dalam 1 ini sebenarnya dia bukan sahaja boleh diminum, bukan sahaja boleh dimakan, bahkan juga boleh digunakan di bahagian mana-mana sapuan luaran. Ha, jadi luar pun boleh, dalam pun boleh. Itu boleh, yang saya kata. Ya, untuk sapuan nak jadikan masker muka ataupun ada luka-luka kecil, luka-luka kena air panas, mungkin ada luka-luka kering, boleh ambil saja, sapu saja di mana-mana bahagian yang terkena. Ya, sangat-sangat banyak manfaat. Bernest ni, sarang burung walik ni kalau diikutkan ya, dari dulu lagi orang dah guna pakai. Cuma harga sajanya orang dulu tak mampu nak membeli. Dan sekarang apa yang Nescu nak tawarkan, produk yang mendapat persetujuan halal, produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kan tuan-tuan. Jadi tak perlu risau. Kita orang Melayu, kita yang buat sendiri. Kita ada kilang, Nescu ada kilang sendiri. Jadi kita gunakan bahan-bahan yang berkualiti. Dan untuk anda, saya tak nak cerita panjang-panjang, saya nak cerita hari promosi dia.
6: Silakan.
7: Untuk promosi hari ini, untuk satu botol 375 ml, harga asalnya adalah RM180. Tetapi untuk hari ini kita nak potong-potong belaka. Kita nak we hot banyak-banyak belaka untuk orang Terengganu. Jadi kalau tak dia ia membeli hari ini, ia rasa rugi. Okey, betul-betul. Okey, untuk promosi jimat ataupun pengenalan ataupun orang yang baru nak mencuba, hari ini boleh dapatkan dengan pembelian 2 botol harga serendah RM100 saja.
6: Ya,
7: betul. Satu hias je.
6: Kemah keming sungguhlah.
7: Ya, RM100 dapat 2 botol. Untuk yang baru nak cuba, yang nak tahu sedap tak sedap, boleh serasi tak serasi, dapatkan promosi untuk 2 botol RM100. Atau yang nak lebih jimat lagi, boleh beli dengan kita 6 botol serendah harga berapa? Hanya RM200 saja.
6: RM200
7: jimat ataupun nak baru berkenalan dengan HQ, dua-dua pakej combo kita sangat menjimatkan dan juga sangat membantu banyak orang dekat luar sana yang sekarang ini dah terukir senyuman. Ibu, ayah, pakcik, makcik, semua dah senyum. Jadi dekat mana nak buat tempahan, ayuh telefon sekarang kita di talian 016-551-6443 kerana hari ini kita buka promosi tuan-tuan sampai jam 5 petang saja. Jadi rugi kalau tak dapatkan promosi daripada Nescu untuk kecantikan dan juga kesihatan. Ayo kita dapatkan sekarang. Dan apa kata Aisyah, kita berhenti sebentar untuk lagu yang nak didendangkan ataupun diputarkan.
6: Okey, kita nak berbual dulu dengan lagu dari Aman Rabu, Dark Flat. Bangun, ada yang masih tidur ke lagi sekarang ni? Kena makan ni Nescu ni, kena cuba Nescu, barulah badan segar. Jom kita layan lagu untuk hiburan pagi ini. He's a one, he's a two, he's

0: barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? Hashtag barang baik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Barang baik, barang kita. Betul ke, Cik Azman?
2: Barang baik, barang kita. Barang buat. Jadi tak perlu saya nak terangkan lagi.
1: Betul.
2: Kalau tuan-tuan yang sekarang ini banyak yang nak mengenali ataupun yang nak mencari informasi-informasi untuk macam-macam, boleh tanya ChatGPT, boleh tanya dengan AI.
1: Betul.
2: Apa khasiat sarang burung walet? Kalau tapi, makan hari-hari, apa khasiat untuk tubuh badan kan? Ya.
1: Tapi saya, Cik Azman, saya sebenarnya merupakan pengguna produk Nescue ni, terutama yang pati burung. Saya nak bagi testimoni ini untuk diri saya sendiri ni. Di mana saya sebenarnya bukan asal orang Terengganu. Saya orang Sarawak, bertugas di Terengganu.
2: Orang Sarawak.
1: Bertugas di Terengganu. Jadi kalau di Sarawak tu saya dah lama dah tak makan produk ni. Mula-mula saya makan produk ni dulu, rasanya saya makan dalam setahun juga. Punyalah sedap badan. Terus orang cakap punyalah sedap badan. Badan tak sakit-sakit. Kita ni kerja kan. Kita ni kadang-kadang banyak. Bukan betul. Sahaja berkonti. Macam-macam tugasan saya nak kena lakukan. Tapi dengan adanya produk ni memang saya kata, saya boleh jamin 100% produk ni memang terbaik. Saya bagi testimoni ni.
2: Baik, terima kasih. Ya Allah, ya Alhamdulillah. Semoga rezekinya melimpah ruah. Jadi kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat kita.
1: Betul.
2: Kalau Cik Man ia nak berbahasa orang Terengganu kan. Yang mana kerja tu pernah-pernah kainnya ada pergi jalan ke laut. Balik daripada laut kadang malam tidur kita susah sangat nak dapat tidur yang lena. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni terbangun pula. Ya Allah, dah pergi ke tandas pula, perut meragam. Jadi dalam usia kita yang semakin meningkat ni tuan-tuan, kita kena sedar tenaga kita bukan semakin meningkat, tapi tenaga kita semakin menurun. Jadi apa kata hari ini kita ikhtiar sihat dengan mengamalkan minuman tambahan keluaran daripada Nescue, iaitu pati sarang burung walet ini. InsyaAllah ia akan membantu menyokong untuk sistem imun kita.
1: Betul.
2: Untuk sistem tenaga dalaman kita, supaya dok perasan pokcik, ingatkan umur pokcik 50 pokcik umur 70 sehat belaka, kuat, boleh kanyo, boleh panjat pokok nyo. Jadi kita nak kongsi kan untuk semua orang yang sekarang ini, jangan kita berfikiran dalam circle kesakitan. Kerana bila setiap hari kita fikir dalam kesakitan, nanti hidup kita ni tak berapa nak ceria.
1: Betul.
2: Hidup kita ni tak berapa nak gembira. Tak pasal-pasal je, kadang-kadang si suami balik rumah, isteri ni marah terus. Jadi
1: backing.
2: Kita tak nak macam tu. Rupanya ia nak backing belaka. Tak nak sini. Tak mau nak backing. Kita nak hidup dalam suasana yang sangat gembira. Jadi apa kata hari ini tuan-tuan, untuk pengenalan yang baru nak cuba, yang baru nak tahu mana nasihat apa sihat ia, mana hari ini minum lagu mana, esok hari kesan seawal seminggu minum hari ini dengan konsisten dan cara minum yang sangat mudah. Pengambilan 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam.
1: Betul?
2: Sebelum sarapan dan juga sebelum tidur. Janganlah dalam tidur minum, tak mungkin kan. Jadi kepada sahabat-sahabat saya yang mungkin ada makan ubatan hospital, kita jarakkan sedikit masa dan juga bolehlah digunakan sebagai minuman tambahan, ataupun nak campur dengan teh ke kopi ke tak jadi masalah. Dekat Johor ada yang dicampurkan dengan mi Bandung, lagi sedap, lagi pekat. Jadi untuk Terengganu, sarang burung walet tak kisah macam mana pun cara pengambilannya, boleh sangat kerana kolagen yang sangat tinggi ni baik untuk kesihatan kita. Jadi tak nak sembang, tak nak bicara banyak-panjang lagi. Mari kita terus kepada promosi kita. Untuk pengenalan, 2 botol RM100 ataupun RM100. Ya Allah, mudah sangatlah RM100 ni.
1: Betul.
2: Untuk tubuh badan ni 70 tahun dah buat kerja, takkanlah tak boleh nak hadiahkan sedikit untuk tubuh badan kita. Manjakan tubuh badan kita kan. Okey, RM100 untuk 2 botol dan juga tawaran 6 botol RM200. Jadi untuk anda, jangan fikir panjang-panjang, telefon sekarang kita untuk buat tempahan di talian 016-551-6443, 016-551-6443. Jadi apa kata kita kecek Terengganu pula? Ada rupa tak macam orang Terengganu?
1: Kemah.
2: Okey, jadi ingat tuan-tuan yang mana nak datang secara walk-in, kita pejabat kita berhadapan di Kuala Terengganu, berhadapan dengan Wisma Cermelang ataupun berdekatan dengan Hotel Ming Star itu di Jambatan Terangkat naik bot lalu bawah tu. Turun saja nampak dah apa kita punya pejabat di sana. Jadi untuk anda, dekat je dengan Terengganu FM pun dekat je, tak jauh pun. Berlari pun boleh sampai. Jadi untuk tuan-tuan ya, untuk yang mana nak beli secara penghantaran ataupun barang sampai baru bayar, ada sedikit cas penghantaran untuk anda. Tapi kalau ikutkan harga asal RM180 satu botol. Tapi untuk orang Terengganu, untuk sayang kita hari ni pagi ni, dua botol RM100 atau nak jimat lagi 6 botol RM200. Jadi untuk anda, telefon segera buat tempat sekarang di talian 06-551-6443 06-551-6443. Jadi ini saja Syah, masa yang saya ada berkongsi perkara yang menarik untuk orang-orang Terengganu kita. InsyaAllah saya doakan untuk Syah dan juga semua orang Terengganu dalam keadaan baik-baik dan juga siap belaka, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, waalaikumsalam. Seketika seronok pula bercakap dengan dia ni. Kita bersama dengan jurucakap untuk Next Year Resourcer Sendirian Berhad, iaitu Encik Azman. Seketika tadi murah lah, dua botol satu ia. Ugi tau. Sebab Aisyah memang salah seorang pengguna produk ni dulu. Setahun Aisyah gunakan, memang saya boleh katakan badan tak mudah sakit, saya tak mudah demam. Dalam tahun tu saya rasa saya tak pernah demam pun. Tapi sekarang ni lama dah. Mungkin boleh kembali menjadi pengguna setia untuk Nescu, insyaAllah. Pada anda semua yang berminat boleh dapatkan produk tersebut dengan nombor telefon telah diberikan seketika tadi. Dan Syamah, pukul 12.30 hari nanti kita dapat ikuti Buletin 12.30 hari akan disampaikan oleh rakan penyampai saya sekali nanti. Rakan penyampai berita saya. Dan terus sayang kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: pula.
1: I dah macam-macam dia buat kat kedai ni. Hatak ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, macam tu ni si ada juga. Kini kaya tu. Oh, kini kita cari wafat ke?

0: sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 0962222200.
2: Wow. Cik Indah tak dicongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari, 70 peniaga dipindah, pemandangan pantai Batu Buruk lebih jelas dan kemunculan gajah liar di Hulu Dungun resahkan penduduk. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Azila Muhammad Sani dalam Buletin Terengganu FM.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita nak bincangkan tentang siwak. Apa itu siwak? Siwak ini menggosok gigi. Nak gosok gigi dengan apa? Boleh dengan kayu siwak, boleh dengan bros gigi pun boleh, ataupun sebarang alat-alat yang kesat yang boleh menggosok gigi. Baik, siwak ini sebenarnya ada fadilat yang sangat besar. Bahkan Nabi menyatakan sebagai 4 perkara yang dianggap sebagai taharah untuk menyucikan. Apa dia 4 perkara yang mencucikan itu? Iaitu yang pertama, gunting misai. Bagi orang lelaki lah, orang perempuan tak ada. Kemudian bercukur bulu ari-ari, iaitu dimasukkan dalam kaedah togak taharah. Kemudian mengerat kuku. Dan yang keempat, bersugi ini. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang dalam agama Islam, hanya dalam agama Islam saja. Agama lain tidak menyebut secara khusus tentang perkara ini. Tapi kita nak sentuh pasal siwak tadi merupakan antara 4 perkara yang disebut oleh Nabi sebagai sebahagian daripada kesucian tubuh badan kita. Bahkan Nabi menyebut rak'atani bi siwak khairu min sab'ina ra'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat kita sembahyang, 2 rakaat saja yang dengan siwak kita bergosok gigi sebelum itu lebih baik daripada 70 sembahyang tanpa siwak. Subhanallah. Allah nak bagi pahala hanya dengan bersiwak saja. Dan kata Nabi lagi, orang yang bersiwak itu lazimkanlah alaikum dengan bersiwak. Maka dengan bersiwak itu ada 24 khasiat ataupun kelebihan. Yang paling afdal ialah mendapat keredaan Tuhan. Hak tu yang paling besar sekali. Kita bersugi saja Allah reda pada kita. Mana ada agama lain yang sebut begini? Gosok gigi saja, bukan sekadar 3 kali satu hari. Siwak ini disunatkan untuk kita setiap kali lepas mahyang. Bahkan Nabi kata kalau tidak memberatkan umat aku, memang disuruh tiap-tiap kali lepas mahyang. Apa, tiap kali sebelum mahyang, sebelum wuduk, sebelum ataupun apabila berlaku maknanya perubahan bau mulut, sunat bersiwak. Ataupun nak baca Quran, sunat bersiwak. Nak apa benda belajar, sunat bersiwak. Bahkan kita nak pergi kerja, sunat siwak. Nak pergi sekolah, sunat siwak. Bermakna siwak ini bukan apa benda kecil. Itu merupakan banyak fadilatnya dan berpahala besar bagi orang yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersugi ini ataupun siwak ini pula, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sugi ini ataupun siwak ini merupakan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri, kalau tuan-tuan pernah dengar kisah bagaimana Nabi wafat, perkara terakhir yang Nabi buat ialah bersiwak. Nabi yang terakhir Nabi siwak yang dilakukan ataupun dibantu oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi duduk di atas, berbaring atas ridha Aisyah ketika nak wafat. Kemudian Nabi bersiwak, Aisyah ambil siwak, kayu siwak dibasahkan dengan air liur Aisyah, dan kemudian Aisyah tolong siwak ataupun gosok gigi Nabi sehingga Aisyah merasa itulah kenangan paling indah, yakni dapat berkongsi air liur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersiwak, segar kita punya apa benda minda, fresh kita punya minda. Selain daripada fadilat-fadilat tadi, maka kita segar daripada apa benda tubuh badan kita, minda kita, khususnya bagi orang nak belajar, anak-anak kita nak belajar, itu comel ataupun bagus kalau kita maknanya lazimkan mereka dengan menggosok gigi. Sesungguhnya Nabi bersabda, tayyibu afwahakum bisiwak fa innahu tariqul Quran. Maka nak banyakkan oleh kamu ataupun perbaiki ataupun wangikan mulut kamu dengan siwak. Sesungguhnya siwak itu adalah jalan-jalan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat beramal suatu benda yang kecil tapi Allah bagi fadilat yang besar-besar, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Malaysia.
2: Allah berfirman mafhumnya, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka sesama Muslim, kerana sebahagian buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari aib orang, dan jangan pula sebahagian kamu mengumpat orang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an.
1: Baik, Seleksi 90-an.
0: Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari.
1: Ya.
0: Dalam segmen Anggun Inspirasi.
1: Baik, Anggun Inspirasimu. Waktu sekarang pukul 12.18 minit tengah hari dah ketika ini. Dan sebenarnya Aisyah tak kesurangan untuk sebelah tengah hari ini. Lambat sangat dia masuk sebenarnya. Kita bersama dengan adik intern kita, merupakan seorang pelajar pelatih di RTM Terengganu ni. Assalamualaikum, dik.
2: Waalaikumsalam.
1: Ataupun saya panggil Amir je lah ya. Boleh ya? Kita panggil Amir sebab kita tengah bersiaran langsung ketika ikan ni kan, Mercy Terengganu FM. Baik, boleh perkenalkan diri?
2: Okay, saya Amir Haziq. Panggil saya Amir lah. Saya dari University Malaysia Perlis.
1: Okay.
2: Okay, jadi petang ni saya akan temani Aisyah untuk seleksi
1: 90-an. Ni orang Terengganu ni.
2: Yeah.
1: Dia belajar je dekat ni ya, Perlis ya. Okay, jadi salam perkenalan lah untuk anda semua. Saya nak perkenalkanlah adik kita ni, ataupun adik intern kita ni, Amir namanya, yang akan bersama-sama mengemudi untuk seleksi 90-an ya, Amir. Seketika nanti saya akan buat live TikTok. Sama-sama kita lihat bagaimana rupanya orangnya, bagaimana orangnya adik Amir ni. Okay Amir, saya dah tusun tadi di antara lagu-lagu permintaan untuk seleksi 90-an. Boleh Amir nyatakan di antara lagu permintaan yang akan kita tunaikan? Silakan.
2: Baik, antara lagu permintaan daripada Cik Ana AMBS.
1: Ya, yeah, betul.
2: Bertajuk Kurnia daripada Slam.
1: Lagu kedua?
2: Lagu kedua ada Perjalanan ke Syurga dari JJ.
1: Okey, lagu ketiga?
2: Lagu ketiga kita ada Permaisuri.
1: Permaisuri. Okey, setakat itu saja ya. InsyaAllah seketika nanti kita akan nak buat live lah sikit lah ya. Saya rasa ramai nak tahu gimana rupa adik Amir ni. Seketika nanti saya akan bersama anda dalam live TikTok. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM.
2: Mesra Ceria.
1: Ada saya baik hafal. Dalam program Seleksi
2: 90-an.
1: Okey, tak apa. Okey, terus layan kami hanya di Terengganu FM.

Terus layan Seleksi 90-an.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.

0: Pada sekarang pukul 1.54 minit tengah hari. Okey, Amir. Yeah. Ha, seronok Amir melayan rakan-rakan kita di TikTok. Apa. Mana kata, lagi orang kata, macam memang macam sebijik macam apa Cik Heng. Ya?
1: Dah beratur kan?
0: Tapi betul lah, kalau kita tengok, kalau saya sendiri tengok, ada lah ujung-ujung dia kan, hidung-hidung dia, hidung juga yang aku tengok kan. Tapi okey, kita tak nak buang masa. Cik Hing pula aku panggil dia. Bahayanya. Okey.
1: Salah.
0: Buat-buat salah sebenarnya. Okey. Kita nak kata insya-Allah seketika nanti kita akan sambung siarkan.
1: Sambung siar, kita akan sambung siar sesi utama satu tengah hari.
0: Utama satu tengah hari di Nasional FM. Okey, insyaAllah kita akan jumpa di jam yang seterusnya. Ya? Dan sekali lagi untuk makluman semua, untuk info semua, seketika nanti tepat berapa pukul? Dua tengah hari. Kita akan ikuti azan solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu. Marang dan juga Kuala Nerus. Okey. Dan teruskan kami di Terengganu FM Stereo dan lagu permintaan terakhir dari Kak Ika Rosa, Seandainya Masih Ada Cinta. Dayang Nur Faizah. Jom kita layan.

Baik, kembali bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dan sekali lagi untuk panduan anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Seketika tadi, tepat pada pukul 1.02 menit tengah hari, dah pun masuk waktunya solat fardu zuhur bagi daerah tersebut. Dan kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada anda yang dah pun masuk waktunya ketika ini.

0: dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Ha, kita duduk renung gitu, duduk tengok, Allah lah, kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Ha, Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah, ustaz. Ya, dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Nah, jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia wih duit ke mak dia. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank. Kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulanan. Wih semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan wang semata-mata jadi bahagia. Tok, bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak je sekali pun. Kadang-kadang kita kata dah wis semua kan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok. Duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Kau semua kau dengarlah kita cakap hari ni. Saya tengok kau lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, singung-singung-singung bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan. Kadang-kadang orang kata lama tu dua bulan. Dok, kadang-kadang dua minggu tu lama dah. Kadang-kadang bagi mak seminggu tu lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia. Tapi kena balik. Jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia. Cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah alik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling cotek arit kali depan dia, dia tanya tok buat benda tok, tok ki buat benda tok ki. Hak tu pun tak cakap nak gembira dah dia. Aku lu kau lihada astagfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, seketika kita dapat ikuti rancangan Kalam Murabi yang diterbitkan oleh rakan penyampai DJI yang bercakap berkenaan dengan kata jasa ibu bapa dan bila kali terakhir kita berjumpa ataupun menziarahi ibu ayah kita hasil untuk kita yang tinggal berjauhan dari mereka. Hari ini dia tanya khabar ke belum, dah makan ke tidak ke ataupun sihat ke tidak ke mak ayah kita. Dalam kehidupan kita tanpa mereka, siapalah kita? Kita tidak akan berada di tempat kita ketika ini. Besarnya lah pengorbanan ibu bapa kita kepada kita. Baik, waktu sekarang pukul 1.15 minit tengah hari. InsyaAllah akan ada perkongsian yang akan saya kongsikan bersama anda. Terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Masa ceria. Kita layan lagu seterusnya.

Baik, Angga Inspirasi memutuskan pukul 1.22 minit tengah hari. Sekali lagi saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada anda yang dah pun masuk waktunya ketika ini. Yang sedang pulang ke rumah seketika, mungkin nak ambil anak balik dari sekolah tu, berhati-hati anda di jalan raya. Walau di mana saja destinasi yang ingin anda tujui pada sebelah tengah hari ini, saya doakan semoga dipermudahkan, dipelancarkan. Dan untuk anda semua yang mungkin masih lagi berjuang mencari rezeki, mencari nafkah di luar sana, juga saya doakan semoga rezeki anda, khasnya untuk peniaga-peniaga yang mendengar kami di sini. Ada juga saya pernah ke satu gerai tu, suara radio Terengganu bergema di kedai makan, sebuah kedai makan di Kuala Terengganu. Alhamdulillah, ramai sokongan dari anda. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Baik, untuk edisi Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, sampai setakat di sini sajalah pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah untuk GGOK Kuala Negara orang kita, anda akan ditemani oleh Kak Teh dan juga Cik Hing akan ke udara bersama anda. Dan untuk rancangan Hidayah pada edisi kali ini, cerbitan rakan penyampai Rosliza Ghani ataupun Kak Teh juga, petang ni dia konti juga dengan partner dia, Cik Hing. Okey, untuk Hidayah pada kali ini akan membawakan tajuk berkenaan dengan akhlak dan adab dalam menuntut ilmu bahagian 2 yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin. Dan untuk anda semua yang dah bersama Aisyah seawal Aisyah bersiaran pada pukul 10 pagi hinggalah ke detik ini, menghampiri ke penghujungnya, terima kasih banyak-banyak. Dan yang tidak baik tu, mungkin ada kekilafan dari saya tu, minta maaf banyak-banyak lah ya. InsyaAllah kita perbaiki sama-sama dalam kehidupan kita. Tidak dari kita sebagai manusia melakukan kesilapan. Apa yang kita lakukan, mungkin ada terkasar bahasa, terasa hati. Saya tidak berniat apa-apa, cuma hanya perkongsian. Baik, 1.24 minit tengah hari. InsyaAllah kita jumpa lagi di dan hari dan waktu yang sama. Untuk angkut inspirasimu, kita jumpa lagi. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah kita berkenaan akhlak dan adab dalam menuntut ilmu. Berkenaan akhlak dan adab dalam menuntut ilmu ini, tak boleh tidak mesti bertalaki. Kita tak menafikan bagus online, YouTube, TikTok, live, semua bagus. Tapi kalau nak ikut disiplin, mesti talaki. Mesti datang ke masjid, berjumpa dengan tok-tok guru. Hatta Nabi SAW sendiri bertalaki. Sehingga kan diabadikan peristiwa bagaimana Nabi pernah ditegur oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 16-19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan kerana cepat nak menghafal ayat yang diturunkan kepadamu, maka kamu menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai Jibril habis membaca. Nabi bila dengan Jibril, Jibril baru baca, Nabi dah potong. Maknanya Jibril datang, okay, ya Rasul, ni ada baru punya ayat. Wadduha walaili iza saj-. Nabi tu kata, wadduha walaili, sabar, belum habis baca lagi. Dia begitu, ada proses lah. Wadduha, oh, Nabi baca, Allah tegur, jangan lorat sangat, relax dulu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kerana wahai Muhammad, kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu, dan kami akan menetapkan bacaan pada lidahmu. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Oleh itu, bila kami telah sempurnakan bacaan melalui Jibril, maka barulah baca mengikut bacaan itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian kamilah yang akan menjelaskan kandungan itu kepada kamu nanti. Jadi ada proses. Nabi bertalaki, jumpa Jibril, baca, dengar. Baik itu belajar mesti ada proses talaki. Kita sekali lagi bukan anti kepada kuliah online. Dapat banyak manfaat kuliah online. Saya percaya tuan-tuan di sini pun banyak mendapat manfaat. Tadi pun pengerusi awal-awal dah menyebut adalah dapat berjamaah yang selalu tengok di YouTube. Saya nampak sangat dia tengok di YouTube juga. Tengok YouTube, tengok di TikTok ni contohlah. Mana tak napi ada manfaat. Tapi kalau kita bicara soal akhlak dan adab menuntut ilmu, mesti belajar secara talaki. Dan mesti di tempat yang barakah. Contohnya di masjid. Macam secara online, kita di rumah. Rumah dengan masjid, beza sangat barakahnya tuan-tuan. Kita kalau belajar di masjid ini, siapa boleh nafikan masjid ini jauh lebih banyak berkat berbanding di rumah? Kita menengok YouTube dalam kereta, Kuantan sampai Kuala Lumpur, dari Temeloh sampai Kuala Lumpur. Dengar ceramah, belajar, tapi tak sama dengan barakahnya belajar di masjid. Apa sebab? Kerana dalam masjid, kita boleh iktikaf. Dalam kereta tak ada iktikaf. Di rumah tidak ada iktikaf. Dan iktikaf ini besar ganjarannya. Kata Ibnu Abbas, waman a'takafa yauman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa khanadiq kullu khandaki ab'adu mimma bainal khafiqaini. Siapa yang beriktikaf kerana mencari redha Allah, nescaya Allah jadikan antara dia dan api neraka nanti sejauh 3 parit, di mana jarak antara 1 parit itu lebih jauh jarak antara 2 mata angin timur barat. Ni hadis riwayat Tabrani dan juga Al-Hakim. Tuan-tuan, ni iktikaf daripada maghrib sampai sekarang, berapa parit dah dijauhkan daripada neraka. Di rumah tak dapat begitu. Dalam kereta tak dapat, niatlah nama itu iktikaf pi highway LPT, tak dapat. Masjid sahaja. Lepas itu kena datang masjid. Kemudian daripada maghrib, kita duduk di masjid, duduk di tempat kita semayang, tak balik. Fadilat lain. Kata Abu Hurairah, al-malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi allazi salla fihi yaqul Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi bihi ma lam yuhaddith. Malaikat akan mendoakan kepada orang yang duduk di tempat dia semayang. Mana lepas dia semayang, dia duduk pula di tempat itu, yang mana sepanjang dia duduk, selagi belum batal wuduknya, malaikat tak henti-henti mendoakan dia, ya Allah ampunkan dia, ya Allah sayangilah dia, ya Allah terimalah taubat dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalul abdu fi salati ma kana fi musalla yantaziru salah wa taqulul malaika Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu hatta yansarifu aw yuhaditha.
mana-mana orang yang duduk di tempatnya menunggu waktu solat yang seterusnya dalam keadaan suci, maka sepanjang itulah dia didoakan oleh malaikat. Ya Allah, ya Allah ampunkanlah orang ini. Ya Allah sayangilah orang ini. Hadis riwayat Muslim. Maka mana lebih besar manfaat? Belajar online di rumah atau datang mendengar kuliah di masjid? Sudah pasti datang ke masjid. Maka datanglah kita belajar di masjid. Cari guru yang bagus, yang betul, datang mengajar, kita pun datang. Tapi orang kita kalau pergi masjid, dia cek dulu siapa yang mengajar. Kalau orang dia tak gemar, dia tak datang. Dia kata, kalau ustaz tu banyak batuk yang kerja, amal badu. Seorang bangun pegang perut, Oh, bila tu, oh ni ustaz TV ni, boleh datang beramai. Oh, CCTV ni tak nak, dia nak TV. Tak boleh begitu. Sebab bukan ilmu tu, ya, barakah masjid tu besar. Barakah duduk di masjid. Jadi itu akhlak menuntut ilmu. Bagaimanakah pula adab menuntut ilmu? Ha, ini penting. Nombor satu sekali, adab menuntut ilmu ini, saya boleh katakan di kalangan kita tak ada lah yang pegang kepada adab-adab ini. Apa sebab? Adab paling asas menuntut ilmu, mesti menulis. Mesti menulis. Ni bukan marah dok, tuan-tuan. Mungkin otak ni fotografi otak terror, dengar terus hafal zup. Ada orang gitu, dia dengar jadi hafal semua. Tapi secara umum adab mengaji, dia mesti menulis. Qayyidul ilma bil kitabi, Nabi pesan. Ikatlah ilmu dengan menulis. Ilmu ni dia macam haiwan juga. Bila dapat kita memburu ayam hutan ke apa ke, dapat mesti ikat. Kalau tak ikat, dia lari. Sebab itu Nabi memerintahkan sahabat supaya menulis ilmu. Salah seorang daripadanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi pesan pada dia, "Uktub fa wallazi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haqqun." Wahai Abdullah bin Amr, tulis. Demi Allah, tidaklah keluar daripadanya melainkan kebenaran. Kalau kita menulis ini. Ini hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim. Sebab itulah kata Imam Asy-Syafi'i, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu." Ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatan. "Qayyid suyudaka bil hibali wal alwasiqah." Ikatlah buruanmu dengan tali yang kukuh. "Faminal hamaqati an tasidul ghazalah." Adalah sesuatu yang bodoh ketika engkau memburu kijang, watatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Selepas kau memburunya, engkau lepaskan begitu saja. Bodohlah engkau, kata Imam Asy-Syafi'i. Sampaikan kata Imam Asy-Sya'bi, "Iza sami'ta syai'an faktub walau fil ha'it." Kalau engkau mendengar satu benda ilmu yang baru, hendaklah engkau tulis walaupun kau terpaksa menulis pada dinding. Maknanya rugi kerana belum tentu kau boleh ingat apa yang orang tu ajar. Dia hikmah mencatat ilmu ni, dia payah lupa. Itu je kepentingan dia. Orang yang menulis ni, dia payah lupa. Nota. Dia sentiasa ada nota. Sebab itu kata ulama, "Faqala ikra summa qala allazi 'allama bil qalam," yakni ikra min hifzika fa illam yakun fa min qalamika. Ada satu riwayat Nabi bersabda, Nabi pesan, "Bacalah." Kemudian Nabi pun membaca pula ayat, "Allazi 'allama bil qalam." Allah yang mengajar manusia dengan pena. Ikra campur pula dengan qalam. Maknanya proses belajar mesti ada menulis. Maksudnya ilmu boleh datang sama ada dengan bihifzika fa illam yakun fa min qalamika. Maka kata ulama, ilmu itu boleh datang melalui ingatan atau melalui tulisan. Hanya orang yang menulis saja yang boleh mengingati ilmu. Imam Syafi'i dulu, dia orang miskin. Diceritakan dia ni masa kecil miskin, ayah meninggal, anak yatim, pergi sekolah. Orang lain bawa pen, bawa kertas. Dia orang miskin. Dia tak ada apa-apa. Pergi belajar. Semangat nak belajar. Ketika guru mengajar, Imam Syafi'i akan tulis nota. Dia tak tulis atas kertas. Dia tak tulis pakai pen. Miskin. Imam Syafi'i, dia tulis atas tapak tangannya. Dan dia bukan tulis pakai pen. Dia tulis pakai air liur. Sampai guru dia, murid-murid yang lain, kawan-kawan tanya, "Awak ni buat kerja gila ni. Ambil nota, tak ada nampak." Dia kata, "Memang saya tahu. Tapi yang penting berkat." Berkat mengambil nota itu tadi. Sebab itu kata penyangga Arab, "Innal qalam silahul alim kama anna saifa silahul mujahid." Pen dan juga kertas adalah senjata bagi orang berilmu. Sama seperti pedang dan juga senapang bagi seorang tentera. Tentera kalau masuk hutan tak bawa senjata, tak keluar dia. Rambo tu walau tak ada senapang, pisau Rambo ada. Mesti ada juga senjata. Jangan pergi tangan kosong. Sama juga orang datang belajar, melenggang, tak ada pen, tak ada kertas,
Macam tentera tak ada senjata. Ni contoh saja, bukan marah. Tak cerita je. Cerita je. Tapi zaman sekarang ambil nota pakai handphone lah tuan-tuan. Canggih dah sekarang ni. Dia ada, tapi tak semua juga penceramah yang bermenarkan tuan-tuan ambil nota. Ada penceramah tak bagi. Kita kadang dengar dia ceramah, kita catat dengan telefon. Dia sergah je. Dia sergah kita. Dia ingat kita main mesej. Dia ingat kita berwhatsapp-whatsapp. Jadi tak semua ustaz-ustaz yang faham. Ada yang nyelih garang, payah ke, payah ke. Itu yang pertama. Hendaklah hadap kita dalam kita menuntut ilmu ini, mesti mencatat dan menulis. Yang kedua, ini pun masalah juga. Adab dan akhlak kita menuntut ilmu ni, jangan banyak sangat bertanya. Jangan banyak tanya. Tanya boleh, jangan banyak sangat. Sehinggakan Allah Ta'ala memberi amaran keras kepada orang yang tabiatnya suka bertanya soalan yang bukan-bukan. Unnecessary questions. Jangan tanya yang bukan-bukan. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang beriman, jangan kamu bertanya perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah maafkan kesalahan kamu yang tidak dinyatakan kerana Allah Maha Pengampun lagi Penyabar. Surah Al-Maidah ayat 101. Apa sebab turun ayat ini? Ada satu riwayat daripada Muhammad bin Ziyad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia cerita, satu hari Nabi pesan pada sahabat, ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kamu, maka bersiap sedialah pergi tunaikan haji. Bila Nabi dah arah begitu, faqala rajulun, tiba seorang jemaah bertanya, aku lu amin ya Rasulullah. Dia tanya soalan, ya Rasul, haji yang tuan suruh tadi tu kena buat tiap-tiap tahun ke ya Rasul? Fasa kata hatta qalaha salasa. Nabi tak nak jawab. Orang tu tanya lagi, macam dalam parlimen jugalah. 13-3, 13-6, 13-4, 13-3, 13-8. Tanya semua. Bangun lagi, tiap-tiap tahun ke buat haji ya Rasulullah? Nabi diam. Tanya lagi, Nabi diam. Faqala Rasulullah, masuk tiga kali, lau qultu na'am la wajabat lam walam mustata'tum. Kata dia, bila Nabi tu, orang tu desak-desak tanya sampai tiga kali, kalau saya jawab ya, benda tu jadi wajib hukumnya, dan benda tu akan menyusahkan pada awak, kena buat haji tiap-tiap tahun. Summa qala zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ingat, tinggallah kepadaku apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Sesungguhnya umat dulu binasa kerana banyak sangat bertanya. Banyak bertanya yang akhirnya menyusahkan hukum kepada mereka, dan banyak khilafnya kepada para nabi. Faiza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum wa iza nahaitukum an syai' fad'uhu. Justru kalau aku perintahkan buat satu arahan, maka buat sekadar mampu. Kalau aku larang buat sesuatu, tinggal terus, jangan tanya lagi. Mana yang aku suruh, buat sangkat mampu. Jangan tanyalah tiap-tiap tahun ke benda ke. Buat je. Tanya ni lah nak pakai apa lah. Tak payah. Buat je dulu. Setakat mampu. Tapi benda yang aku arahkan, aku larang, terus tinggal. Jangan tanya-tanya lagi. Aku arah, jangan minum. Kalau minum sikit boleh Rasul. Tak payah tanya-tanya lah. Tanya lagi. Sikit bukannya mabuk pun. Jangan tanya. Dia nak juga tanya. Ni hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Imam Ahmad. Lepas Nabi marah tu, turun lagi firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Hei orang beriman, jangan tanya perkara yang kalau Nabi jawab, nyusahkan awak pula. Dia ada orang, dia suka tanya soalan hukum hakam misalnya, yang mana asal tu benda tu tak haram pun. Bila dia tanya banyak sangat, gali terlampau dalam, dalam haram benda tu. Kalau awak tak tanya, okey lah. Dia terlampau mengkaji sangat. Kita juga dilarang bertanya soal hukum hakam secara berlebihan, yang kelak akan mendatangkan beban pada kita untuk dilaksanakan. Macam tadi saya sebut, sebagaimana hadis Nabi sebut dalam Sahih Bukhari, ada satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi pernah tegur
inna a'zamal muslimin jurman man sa'ala an syai' lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih. Sesungguhnya orang yang paling besar dosanya di kalangan orang Islam adalah dia bertanya hukum pada benda yang asalnya tak haram, tapi kerana soalan dia, benda tu jadi haram. Jatuh hukum haram kerana soalan dia, sebab dia kaji beria. Jadi sebab itu, cuma ada pengecualian. Ini ada pengecualian. Nabi memberi keringanan kepada orang badui. Zaman Nabi dulu orang badui, dia berikan kelonggaran untuk bertanya banyak. Sahabat Nabi tak benar. Orang badui dibenarkan. Orang muhajirin dan orang ansar, itu Nabi tak gemar kalau terlampau banyak bertanya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, semalam disebutkan daripada Anas bin Malik, nuhina an nas'al Rasulullah an syai' fa kana yu'jibuna ay yuji ar-rajulu min ahli al-badi al-aqil fayas'alhu wa nahnu nasma. Kami dulu, kata Anas bin Malik, dilarang bertanya banyak pada Nabi. Nabi kalau mengajar, tak bunyi semua, diam saja. Maka sangat mengembirakan kami kalau dalam majlis itu ada orang badui, ada orang kampung dari pedalaman datang. Kerana kalau mereka datang, Nabi benarkan mereka bertanya. Kami Nabi tak benar. Jadi kami pun ambil kesempatan, cuik orang tu, oh, tolong tanya, tolong tanya. Itu je cara dia. Sebab itu kalau tuan-tuan baca hadis, yang banyak bertanya Nabi, semua orang badui, orang kampung. Ya Rasulullah, bila kiamat? Sahabat tak tanya. Abu Bakar, Osman, Osman Ali tak tanya. Dia je masih. Jadi cara nak tanya cuik, mak tolong tanya. Kalau kita mesej lah, mak tolong mesej sikit, mak tolong tanya soalan ni sikit. Itu cara dia. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Dan kalau guru pula ni adab ya, kalau nak murid bertanya, jangan malu untuk jawab tak tahu. Ini tidak, mentang-mentang awak ustaz, semua benda nak jawab. Akhirnya jawapan kita tak tahu betul ataupun tidak. Ada masa kita diasok dengan macam-macam soalan. Maka jangan paksa diri untuk mengatakan saya tahu ataupun belagak tahu kepada benda yang kita tak tahu. Lepas tu ada satu riwayat daripada Ibnu Umar, dicatatkan bahawa ada seorang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah tempat yang paling buruk sekali dalam dunia? Orang tu tanya kepada Nabi. Nabi patutnya dia boleh jawab aja, tempat paling buruk, tempat maksiat ke benda. Dia tak jawab. Dia kata gini, saya tak boleh jawab. Saya tanya dulu pada Jibril. Itu cara. Saya tanya dulu pada Jibril. Boleh tunggu? Boleh ya Rasul. Tunggulah, tak boleh bila lah Jibril datang. Datang Jibril. Wahai Jibril, ada satu orang tanya, dalam dunia ni tempat apa paling buruk sekali pada pandangan Allah? Jibril, apa respon dia? Saya pun tak tahu juga ya Rasulullah. Mohon periksa dulu. Macam kita dengan tuanku, ampun tuanku, patik mohon periksa kan. Patik mohon periksa dulu lah dengan malaikat Mikael, boleh? Boleh lah, pergi tanya Mikael. Jibril pun tak tahu juga. Tapi dia tak jawab pun dengan jawapan yang direka, tidak. Patik korang periksa, patik mohon periksa dulu, tanya kepada Mikael. Pergilah tanya malaikat ni. Akhirnya Jibril pun datang, dah dapat jawapan. Barulah dia mengatakan, ya Rasul, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi wa ilallahi aswaquha. Sebaik-baik tempat dalam dunia adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ni hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis nombor 1599. Syekh Su'aim Al-Arnaud mengatakan hadis ni hadis hasan. Tapi macam mana hadis ni diucapkan? Daripada ketidaktahuan. Sahabat tanya Nabi, Nabi kata aku tak tahu, nanti aku tanya Jibril. Jibril ditanya, Jibril kata aku pun tak tahu, nanti aku tanya Mikail. Ini adab, ini dok. Ada kadang kita tengok penceramah tanya jawab, tanya jawab. Tak boleh begitu tuan-tuan. Ada masa kita kena kabur, kita tak tahu. Kalau semua jawab, something wrong. Para sahabat Nabi dulu, dia selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan baginda Nabi. Tetapi apa ucapan mereka ketika Nabi bertanya? Tuan-tuan kalau belajar hadis, Nabi tanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang bankrupt? Apa sahabat jawab? Allahu wa rasuluhu a'lam. Oh, yang bankrupt ni Allah dan Rasul saja yang tahu. Sahabat bukannya tak tahu jawapan, tapi adab dia akan jawab, Allah saja yang tahu ya Rasulullah. Takkan kita tak tahu siapa orang bankrupt? Tapi adab. Tuan-tuan camkan mana-mana hadis para sahabat. Mesti kalau Nabi tanya apakah gini-gini-gini, semua akan jawab, Allah saja yang tahu. Tahukah kamu siapa gini-gini-gini? Allah dan Rasul saja tahu. Bukan mereka tak tahu. Itu adab, budaya yang kita boleh tengok di kalangan para sahabat. Begitu juga kalau kita tengok sebagaimana nasihat daripada Ibnu Abi Layla,
Kata dia, saya ni dulu pernah berjumpa dengan 120 orang sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansar. Kalau saya bertanya satu soalan kepada mereka, mereka akan pas soalan tu pada sahabat seorang lagi. Sahabat seorang lagi pas soalan pada seorang lagi. Akhirnya soalan tu berputar-putar-putar, balik semula kepada sahabat pertama. Tak ada orang yang boleh memberi jawapan konkret. Kita jadi heran, kenapa dia orang ni tak jawab? Adab kita. Begitu juga kata Syatibi, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah diajukan beberapa soalan hukum hakam dan dia tak jawab pun. Ini dalam kitab Al-Muwafaqat disebutkan. Umar Al-Khattab, kalau orang tanya soalan, dia kata, ente tanya Abu Bakar, ente tanya Ali. Itu style Umar Al-Khattab. Bukan dia tak tahu. Semayang terawih 20 rakaat dia yang buat. Belum salahnya. Dia bukan orang tak alim. Dia alim. Tapi dia kata, tanya Abu Bakar, tanya orang lain. Adab. Begitu juga kata Abu Hussein, kana Umar Al-Khattab iza nazala bihil amru minal qada' jama'a lahu ashabu Rasulillah wa kanu min ahli al-Badri fastasyarahum fihi. Zaman itu kalau ada permasalahan hukum hakam yang ditanyakan kepada Umar Al-Khattab, dia akan kumpul sahabat-sahabat veteran perang Badar untuk tolong jawab soalan tu. Dia tak jawab, dia suruh orang jawab. Begitu juga kata Al-Haytham bin Jamil, ra'aitu Malik bin Anas su'ila an 84 mas'alah fa ajaba fi 32 mas'alah minha biqauli la adri. Aku melihat sendiri Imam Malik bin Anas ditanya 48 soalan agama, dia jawab 32 soalan dengan jawapan saya tak tahu. 48 soalan, 32 jawab I don't know, la adri, saya tak tahu. Ini ulama besar. Tuan-tuan pun heran, kalau ulama tak boleh jawab, takkan nak tanya ChatGPT ustaz? Bukan masalah tu, adab. Adab. Sebenarnya dia tahu, tapi adab. Sama juga Abdul Aziz bin Rufai, dia ni perawi hadis dari kalangan tabi'in. Ada satu cerita, Atok bin Rabah. Atok bin Rabah ni mufti Mekah, pernah ditanya satu soalan agama. Atok bin Rabah terus jawab, saya tak tahu. Ustaz, awak mufti, takkan tak boleh jawab soalan? Kemudian orang tanya, kenapa tuan tak jawab soalan? Tuan yang boleh patwa, mufti Mekah, bagi patwa lah. Apa jawab Atok bin Rabah? Inni akhjalu ilallah an aj'al ra'yi fil ardi. Saya ni malu kepada Allah nak menjadikan pendapat daripada mulut saya ni sebagai pedoman di muka bumi ni. Saya bukan Nabi. Saya malu ni, mulut saya ni. Banyak benda tak elok daripada mulut saya ni keluar juga kadang-kadang. Nak dijadikan pedoman pada orang, saya malu. Tunggulah saya cari hadis ke apa ke dulu. Pendapat saya tak. Ini ulama punya adab. Baik tu kata Imam Asy-Syafi'i, la yahilu li ahadin an yuftiya fi dinillah hatta yakun. Tidak halal seorang itu mengeluarkan fatwa dalam permasalahan agama kecuali pertama dia ada ilmu tentang Quran, dia faham nasah mansukh, dia faham muhkam mutasyabih, dia faham takwil dan tanzil, dia faham makki dan madani, dia ada ilmu yang mendalam tentang hadis Nabi, dia ada ilmu yang mendalam tentang bahasa Arab dan syair Arab, dia ada sikap adil, dan dia ada waqalilal kalami, mesti tak banyak bercakap. Orang banyak bercakap bila bagi hukum mengarut, dia kena cari orang tawaduk. Faman tawaffarat fihi hadhi sifat falyatakallam fi halali wal haram. Siapa yang ada sifat-sifat yang aku sebut tadi, silakanlah untuk bercakap tentang ilmu dan fatwa masalah halal haram. Wa man lam tatawaffar fihi falyatakallam fil ilmi fala yufti. Tapi siapa yang tak ada perangai yang aku sebutkan tadi, maka dia tak boleh mengeluarkan pendapat fatwa. Dia kena tengok Quran hadis juga. Dia tak boleh guna ke pendapat dia. Jadi kalau kita selaku orang yang mengajar masjid surau ni, mesti ada berani untuk berkata tak tahu. Tak tahu cakap je tak tahu. Ni adab. Kata Syambi, jawapan tak tahu adalah setengah daripada ilmu. Orang kalau cakap tak tahu tu pun ilmu juga. Kata Sufyan bin Uyainah, orang yang paling berani berpatua adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Kalau kita tengok malaikat pun, ni ambil iktibar ya, Allah rekod dalam Quran, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i aula'i in kuntum sadiqin. Dan Allah mengajar kepada Nabi Adam segala benda-benda dalam syurga dan apa kegunaannya. Kemudian ditunjuk pula pada malaikat, malaikat awak kenal tak pada benda-benda ini tadi? Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Malaikat menjawab, Maha suci Tuhan, kami tidak ada ilmu melainkan yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 31-32. Maka malukah kita untuk bercakap saya tidak tahu pada perkara yang memang kita tidak tahu. Sedangkan dalam ayat itu, malaikat pun tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Inilah sedikit sebanyak hadirin hadirat sekalian, akhlak dan juga adab kita di dalam menuntut ilmu ini. Bukanlah maksudnya penceramah ataupun ustaz lepas ni 10 soalan semua jawab tak tahu belaka, letih pula lah paik nak cari guru baru pula. Semua tak tahu lah, sudahlah. Kalau 10 soalan mungkin 2 tak tahu, okey lah. 8 jawab, 2 tak tahu. Ini dok 10-10 semua jawab. Something wrong. Takkan semua boleh jawab? Ataupun kita adab, ni soalan ni saya jawab minggu depan lah, panjang sikit, ada dalil ni, tak ada dalil. Nampaklah sikit kita ni top berapa action sangat. Begitu, nak nunjuk tawaduk sebenarnya. Begitulah sedikit sebanyak semang-semang. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir kulubana. Wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzakana. Wa ilal khairi karibna wa anishari ab'idna wa qdi hawa'ijana fi dini wa dunia wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan. Sehatkanlah tubuh badan kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Terangkanlah hati kami. Tetapkanlah iman kami. Molekkanlah amalan kami. Luaskan rezeki kami. Dekatkanlah kami dengan kebaikan. Jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

0: Pakai khabar ni. Apa ha. Atuk kamu lepong juga baik. Aduh, aduh, aduh. Lama tak main pergi bahasa dia kata.
1: Yeah.
0: Tepuk sebelah tangan. Tepuk, tepuk tangan. Okay?
1: Nak bunyikan dia.
0: Orang tabuh. Galok, nak gok. Tambuh.
1: Tambuh ni tambahlah. Bertambahlah.
0: Okey. Yowis lagi. Kera di hutan disusu-susukan. Anak rumah lapor.
1: Jangan wih susu ke dia.
0: Baik wih kanak mu.
1: Maksud dia benda kat baik.
0: Kabar tak semena-mena orang nak masuk hutan wih susu kanak ke.
1: Ada
0: orang kat baik. Nampak tak?
1: Siapa?
2: Ramin dan Karisan ya. Bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GGOK. Tuan Ika Mo Orang Kita.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Mi sama.
4: Mana Mi sama ni? Jongok batu. Kejangok.
3: Yo, masalahnya aku sebut Miss Sama jauh bunyi kejang. Jangan batu. Ya tepik jangan batu. Tak boleh. Akulah. Ilah.
5: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK. Kuani kamu orang kita.
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Selamat petang. Ya,
3: selamat petang belaka sayang-sayang kita. Apa khabar? Semua sihat belaka dah?
4: Macam tarik benda, tali pacing ni.
3: Tali pacing. Main tali pacing tengah-tengah hari buta ni, guna balah ni. Allahu Akbar.
4: Main tarik tu.
3: Ya, betul. Okay, baik, hari ni dah hari Khamis tau. Hari Khamis.
4: Khamis hari ni.
3: Ya, 24 hari bulan September 2026.
4: Okey, jadi dengan kita pulak lah hari ni.
3: Yelah, macam biasalah. Kalau tak ada Aram Letang, Rabu kami dengan kita. Ada. Okey, 29 minit petang.
4: Kita sampai pukul 6 lah dengan DJ OK nak hari tak?
3: Nak hari, DJ OK bertahun-tahun.
4: Bertahun hari dah.
3: Dia cuma dululah, 3 jam. Adalah.
4: Adalah, satu hari yang indah tu.
3: Ya, satu hari yang indah dah ni. Tapi learning 4 jam. Yang mana mungkin saya sedang mendengar, terima kasih banyak.
4: Terima kasih lah sayang kita tu.
3: Ya, di rumah, di Pak Kijil.
4: Kalau tadi Anggung
3: bersama-sama dengan Aisyah lah.
4: Aisyah lah.
3: Pak Jah lah Aisyah temani sayang-sayang kita petang ni.
4: Ya, betul.
3: Tengah hari tadi petang ni main kami lah. Okay, jadi hari ni kami kita mendapat apa orang panggil maklumat macam kadang-kadang mama ayah kata nak ambil anak sekolah asrama pun ada.
4: Ada. Ambil anak macam balik hari-hari pun ada juga. Hari ni balik awal ke
3: hari ni? Hari ni kami je balik awal. Hok balik awal cikgu.
4: Cikgu balik. Cikgu ada got balik lambat dah. Dia tengok atas jadual
3: lah. Ya, cikgu hok dedikasi. Cikgu dedikasi pasal balik awal boleh lewat kau. Bagus cikgu.
4: Bagus cikgu learning. Manyuk kerja kau ke petang.
3: Gitu. Dek, lepas tu pula ada yang mungkin hari ni nak menghantar barang-barang keperluan. Baru-baru ni kan anak-anak ada baru masuk asrama. Ada yang anak-anak baru masuk U. Jadi mungkin ada barang yang dok benda, dok atur baru ni.
4: Dah settle lagi.
3: Gi atur hari ni. Maklumlah, esok Jumaat.
4: Lepas tu pulaknya nak kalau macam U ni dia tak dok macam asrama-asrama biasa kan. Dia boleh balik tiap-tiap minggu pun boleh.
3: Boleh. Tapi kalau kata pelajar PK awal ni, kebiasaannya dia sibuk sikit lah dengan minggu orientasi. Minggu orientasi
4: macam tak biasa.
3: Cuma kita nak ucap tahniah lah kepada mak-mak ayah yang anak dia berjaya melanjutkan pelajaran. Lekilah universiti IPTA ke.
4: Ya, yeah, betul.
3: IPTA ke
4: apa saja. Tempat belajar tu yang penting minat anak-anak kita tu lah.
3: Betul. Jadi maknanya kalau kata dah kisahlah IPTA pun, tapi learning untuk dunia pekerjaan learning, janji ada kelulusan yang berkelayakan. Boleh mohon kerja dengan kelayakan yang ada. Tapi ada juga kerja-kerja yang melebihi daripada
4: kadang-kadang dia ni belajar nak kerja sendiri pun ada. Cuma nak cari pengalaman belajar, lepas tu nak tambah ilmu lah orang kata tau.
3: Betul.
4: Lepas tu tubik lagi ikut anda lah, kerja diri ke, kerja dengan orang ke,
3: tau? Boleh berlaku.
4: Yang penting ilmu tu ada.
3: Betul eh. Dan juga kepada adik-adik, mungkin lah dah dapat lagi panggilan ke
4: mana-mana
3: dia, kita kena ingat se kadang-kadang keputusan SPM tu bukannya pengakhiran sebuah perjuangan belajar.
4: Banyak lagi cabangnya.
3: Sebenarnya demo tu baru mukadimah. Baru mukadimah nak mengenal dunia luar.
4: Dia masih muda. Masa perjalanan masih jauh.
3: Masih jauh
4: masa
3: lagi.
4: Masa kat timu ni nak sambung belajar, tak tahulah boleh masuk kedoh dah.
3: Masalahnya kata-kata yuk. Cik Heng sekalipun apa kata orang suruh nak ingat balik kagak tau. Dia kena celuk sikit dengan apa?
4: Tak tahu kala dia boleh kedok lagi kan sambung dah.
3: Okey. Jadi terima kasihlah, kita pun ada dah pun buat live TikTok juga.
4: Okay.
3: Boleh masuk apa kat awal. Terima kasihlah banyak Abang Mang, Mek Nakiah pun awal ni, Zamzalia ni, Aini, siapa lagi, Natasha, Pak Uru pun ada, Doraemon Kurus hingga. Okey, Arif Ju, selamat petang. Deh. Yang mana baru join tu, yang mungkin nak menonton, siapa-siapa sahaja lah ni, nak dengar radio di mana-mana sahaja,
4: boleh ikut RTM Klik.
3: Boleh RTM Klik, boleh TikTok, boleh lepas tu melalui web pun boleh. Kadang-kadang kita dah highlight mana yang
4: online radio kan.
3: Mungkin orang kata dah macam ke radio lain, ada je online masing-masing. Tapi kita ada apps kita juga.
4: Ada RTM Klik.
3: RTM Klik.
4: Itu lagi mudah.
3: Sebab situ ada belakang TV ada. Deh. Gitulah. Baik, yang mana untuk ruangan petang ni, insyaAllah bersama-sama Kak Teh
4: dan juga Cik Him.
3: Dalam JJ OK.
4: Mana gamuk orang kita.
2: Satu hari, satu peribahasa.
6: Peribahasa hari ini, zaman beralih, musim bertukar. Maksudnya, sesuatu itu hendaklah disesuaikan dengan keadaan zaman. Contoh ayat, generasi X harus mengubah pandangan selaras dengan kemajuan semasa kerana zaman beralih, musim bertukar.
2: Satu hari, satu peribahasa.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepas.

0: air-air daripada kapur berangat payu. Panas, panas, panas luar ni, panas.
1: Apa huluk panas je? Minai.
0: Ya, kalau bapak lebih ni tak ada orang yang king kalau puang. Kalau lelaki ni, kalau orang beromor je, tak bunyi manis kakak. Kalau tu, macam itu.
1: Kata beraka, ha.
2: Okey, baik aja Joksi gunakan orang kita.
3: Ya, yeah, macam senapang.
2: Senapang, lama dengar orang senapang. Mana je lening?
3: Ada
2: tau.
3: Ada, itu ada yang baru dengar.
2: Wasi nak pergi cari pulak lah, wahulu.
3: Wahulu? Ada tak ye wahulu?
2: Ada ye wahulu. Atau boys nak lagi. Walau dah ada wahulu, kok lah nak ambil wahulu panah-panah ni.
3: Kalau tak ada, kalau tak ada, dorok cetau.
2: Panah. Gitu. Allah.
3: Tempat apa?
2: Ya. Okey. Jadi hari ni, Teh. Rasa-rasalah kita hari ni nak bergulau sendir. Bergulau sendir dengan perkataan-perkataan Terengganu lah ni. Kadang-kadang perkataan-perkataan Terengganu tu kita dok apa pakar lah ni. Budak-budak yang apa tu orang panggil?
3: Meka-meka baru.
2: Meka-meka baru ni tak apa nak guna mana lah. Perkataan-perkataan yang orang-orang tu biasa pakai.
3: Kita buat hak biasa-biasa je. Kalau hak lagi dalam, akademi pula dah faham.
2: Kena molek milenial pun dah faham. So orang kata yang Alpha, Gen Z, Beta. Gen A pun pening. Jadi kita cubalah hari ni tengok perkataan betul.
3: Kata hari ni.
2: Panjang pakar hari ni. Bau dengar.
3: Sungguh.
2: Okey, kita tengok perkataan-perkataan Terengganu. Macam ke kita nak apa kan kalau dalam kamus Dewan Bahasa Pustaka memang tak akan ada. Okey.
3: Biasa kita guna hari-hari lah.
2: Betul.
3: Hari-hari guna contoh dia. Hak paling mudah kalilah. Paling mudah ni.
2: Mudah.
3: Paling biasa dengar.
2: Bekok
3: cabang. Bekok cobong ni buat ayat lah daripada situ.
2: Buat ayat daripada bekok cobong ni. Buat ayat daripada perkataan bekok cobong. Okey. Terima. Satu. Kemudian. Selagi.
3: Ya. Yeah.
2: Kita cuba bagi dua. Tak waktu bekok cobong mungkin satu kata sekata ganda ke.
3: Kata ganda tu.
2: Okey ni.
3: Sebab dia dua perkataan.
2: Ni bukan kata ganda. Kita ambil satu perkataan yang dah tahulah. Setengah orang faham. Setengah orang tak faham lah. Yang kita ambil tu. Kita cuba guna masa yang sekat je. Kata tambah bekok cobong. Okey, nanti setengah jam kemudian kita akan cukup untuk call lagi. Kena ambil perkataan nubi.
3: Kenapa? Nubi.
2: Nubi.
3: Nubi kenapa? Tak jadi dengar ke?
2: Hai, nubi.
3: Tak jadi dengar itu nubi.
2: Nubi atau mutubi ya. Dia kalau kata tubi, dia kata sipak sebenarnya tu. Nubi atau mutubi lah. Nubir atau mutubir.
3: Kak agak lagi lah lorak ulu.
2: Kita bui hari ni. Kita bui hari ni supaya kadang-kadang budak-budak kata kenapa bang nubi?
3: Kenapa nubi?
2: Kata diri pun tanya.
3: Tak jadi dengar itu nubi.
2: Nubi lah.
3: Mungkin tempat kat hati panggil lain kot.
2: Betul lah. Okey. Dua perkataan dulu peringkat awal supaya dok pening. Buka cobong.
3: Buka cobong paling mudah lah.
2: Paling mudah. Pakai sokmo. Okey. Yang kedua nubi.
3: Nubi atau tubi. Tubir.
2: Tubir.
3: Okey.
2: Okey baik. Boleh hantar WhatsApp di 0134432 ataupun boleh telefon kita
3: 0235330
2: 0238330.

0: dua, tiga, puluh. Mana petang dah? Ha, ceritanya dua perkataan Terengganu hari ni. Yang satu
1: hari senang.
0: Senang sikit lah. Yang mudah-mudah sangat lah. Kalau kata yang nampak macam yang agak mencabar tadi, kata dia pun tanya, kenapa ajar dia
1: nubi. Tak
0: ajar dengar nubi tau.
1: Nubi.
0: Okey. Okey. Kita ada baca WhatsApp daripada sasaran kita dah.
1: Katanya apa Ansar nama tu be dia bukan tumbil.
0: Bukan tumbil. Kan. Ya timbil dia.
1: Dia tu macam seakan-akan kejadian tapi pada benda berbeza sesuai untuk guna benda ataupun benda hidup. Ansan kata Makcik pula rusa.
0: Okey, Makcik pula rusa kata bekok cobong kaki kena ketika lipang. Ketik. Apa ketika? Kaki kena ketika lipang. Bodoh. Ada pakai selipar turun tanah. Turun tanah. Nak kutik duku.
1: Tanah.
0: Anak panjat tengah hujang. Tengah. Aduh. Faham?
1: Usia Daud juga kata 2-3 4 hari dah awal gagak dak mari kedai kopi Mek Jarau sebab pala ia bekok cobong kena kepok di seng.
0: Aduh.
1: Seng marah ke awang gagak sebab awang gagak pergi main atas tubi. Suruh cabut pelami awang gagak wak dak tahu je. Agak-agak ahad ni awang gagak ada mari di kedai kopi Mek Jarau.
0: Pergi main atas tubi. Bermakna pelami tu duduk bawah. Ikat pelami bawah.
1: Maknanya sebab isipkan buat atas. Maknanya tubi tu duduk atas.
0: Maksudnya you contohlah tempat majlis tu, pelaming tu, you buat di bahagian bawah tu. Awang ni hok rajin hok dahlah cakap dah nak laju mana. Main atas tu. Main atas tubi tu. Apa nak panggil? Ni mari kepok ni. Okey, tubi bukan tubi. Okey, Zabaka. Oh lama tak tahu sangat kita.
1: Yalah.
0: Okey, tu lama orang ni eh. Duk congek ingat aku mutu.
1: Cepat cakap lagi.
0: Tu lama orang ni.
1: Tadi sebab tadi sebut eh.
0: Dah kita bayang muka dia. Tu lama orang ni. Ada congek ingat ke mutu, bapak kok cabar muka. Tahu dah depan tu jalan. Nyenobeki tak pasal-pasal sembang lah baru.
1: Nubeki tak pasal-pasal.
0: Depan jalan je nubeki. Okey, jalan nurung sikit. Sembang lah baru.
1: Nurung.
0: Yeah.
1: Faham tak demo?
0: Faham tak?
1: Faham
0: tak? Nampak keadaan eh?
1: Sebab kita banyak baca banyak ayat jadi faham lalu.
0: Benar itu. Terima kasih.
1: Kita suruh buat ayat.
0: Datuk K.
1: Okey.
0: Datuk K pun ada tengok ni. K. Kak Noh.
1: Kak Noh dungung. Dia kata, mana ni? Tak ambuh dah makan pedas dari kali. Bokok cuba. Bekok cabar bibir.
0: Pedasang.
1: Ada juga bila berat badan naiknya pergi muka dulu. Mecing.
0: Aku baca muka bulu.
1: Muka dulu mecing. Bekok cabar. Nak tubik malu.
0: Nak nubik. Bukan nubik. Nubir. Ya.
1: Nak tubik.
0: Bukan. Dia dengar tubik. Kita baca dah. Kau lupa dah tu. Nubir.
1: Lepas tu.
0: Tubih biasa patah pasal tubih.
1: Pasal tubih pasal nurung turun tubih.
0: Betul. Macam ke sehari kata bekok cobong mulut kena ketik terbuang. Siang beliau.
1: Kena pergi cocok.
0: Itu daripada sehari.
1: Dah kena.
0: Ada lagi tadi komen awal-awal tadi. Terima kasih. Okey, Mena itulah dah sayang mulut ngak. Beringat lagi. Kan bekok cobong nak tumbuk. Packing lah ni pun.
1: Tahu.
0: Allah. Bak tumbuk. Aduh. Terima kasih Sally dari Selangor. Okey, Abang Saling kata padang dah muka mu tak dengar kata.
1: Tahu.
0: Kau cabar muka jatuh kat tunggu tubir tu. Tunggu basikal sangat. Dia kata apa? Lagi tu dah. Lagi
1: bekok Pak Ik. Pak Ik Hassan. Kata bekok cabar muka mu tu buat apa? Kena benda. Adik. Jangan main biga tubi tu.
0: Ya. Yeah.
1: Nubi sikit jalan tu. Yeah. Kalau bawa basika. Boleh sakit.
0: Ada lagi ke yang tak faham kata tubi tu? Rasanya banyak dah tu. Kita bui.
1: Sayang kita lah bagi contoh.
0: Okay. Lagi. Ada yang nak cuba telefon 6235. 6235330. 6238330.
1: Boleh?
0: Okey, yang nak cuba telefon boleh telefon eh. Aduhai. Macam-macam kan, turun tubih lah. Okey, dapat. Kita tak mau tambah yang ambil panjang-panjang ni. Lepas tu kita nak bagi pula perkataan-perkataan yang lain. Okey. Pasal tubih pun kata mengeleng lah kepala. Aduh.
1: Bagi tak diguna.
0: Okey, Jihan kata tubih tu bukan benda-benda ke lain? Benda.
1: Benda-benda lah.
0: Kalau kami benda, benda lah.
1: Benda lah.
0: Oh. Benda jalan.
1: Benda jalan.
0: Benda jalan tubih boleh pakai tapi jarang lah. Macam kata tubih tu, dah benda tu adalah memang kata dia, nama dia dah benda. Sifat dia tubih. Sifat dia menurung.
1: Menurung.
0: Gitu. Okey. Kita tengok cuba kat Sir panggilan. Lepas tu lepas ni kita akan bagi perkataan yang lain. Okey. Halo.
1: Halo, siapa tu?
2: Assalamualaikum
1: Kak Cik dengan Cik
0: A. Mana darat Cik Cik Al?
1: Padang.
2: Hello.
0: Yo. Apa senyap?
2: Dah kenal.
0: Allah, dah gini. Dah tahulah suara ni mari dari Mekah ke dari Madinah ke. Kabur ke payah nak kabur tu teka. Ha.
2: Ya, gini kan. Ha. Lamanya duduk apa bekok kaki-kaki. Jangan mangu kat sini.
0: Bekok kaki-kaki.
1: Oh, kena benda.
2: Ha?
1: Kena benda.
2: Dia duduk lama.
0: Oh, duduk sila lama.
1: Duduk sila lama.
2: Bangun loleh lah. Bekok kaki-kaki je.
0: Bekok saja lah.
1: Lama sangat.
2: Lama sangat.
1: Buat apa?
0: Tak cabang.
1: Buat apa duduk lama kat lehawih?
2: Duduk saja lah. Duduk boleh benda-benda.
1: Kau siang ikan bili.
2: Dia buat kerja-kerja.
1: Kau siang ikan bili lama lah. Duduk sila gendek. Oh, mana tahu si Aika Bili nak buat sambal.
2: Mau ni si lagi. Tubi. Kata gini. Naik matua Malaysi, naik Malaysi tubi tinggi. Itu kat dia reboh kau.
0: Betul.
1: Itu dia Kak Leha.
0: Betul lah tu.
1: Bagi.
2: Tinggi-tinggi boleh reboh. Betul dia.
0: Betul.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Okey. Ada lagi daripada Dem Bukit Kuang. Faham. Dah tubih tu mula-mula tadi pada tubih. Tadi mula-mula tu tak mari lagi. Orang-orang tua memang berair sangat lah dengan perkataan tu. Betul. Okey. Itu mana daripada Dem Kek Kuang ni.
1: Seterusnya Latih Rani. Mu kenal tak aku siapa?
0: Okey.
1: Apa kok cobong bibi? Mek no. Batapo. Majong lah.
0: Nasib baik dia ambil daripada awal.
1: Kati baca hok ni ayat ni.
0: Betul dah.
1: Okey, versi Cik Heng je
0: buat tadi mula. Ambo duk dengar kati baca. Kena dah aku siapa? Pak. Muka cuba bibi. Mi.
1: Pak tu dia takpolah.
0: Mi. Nak dia bawa ah. Nak dia bawa. Mi. Oh, mi no. Okey. Kalau tu ambo gini. Kena dah aku siapa? Pak. Kau cuba bibi. Mi nak bahasa apa? Wajar ngah.
1: Ha ha ha ha. Nakal ayat ni. Siapa ni?
0: Mek no.
1: Bagus lah.
0: Apa ni lagi? Nada dia hijau. Okey. Jihan kata.
1: Dia sekali dengan. Apa dia? Sekali
0: sound dengan. Effect.
1: Sound effect ada.
0: Mek no. Okey. Rasa macam aja dengar. Tapi aja guna ayat tu. Tapi saya bukan Gen Z. Betul. Dia sebenarnya. Bukan faktor Gen Z. Gen Z tu satu ha. Dia faktor
1: penggunaan
0: masyarakat tu.
1: Rasa kapo kat tidak apa biar dok biasa guna benda nubi-nubi.
0: Okey, macam ke
1: waktu kita dok kata dapat bukan dok biasa dengar. Dia tahu lah.
0: Dia macam ke dua perkataan ni. Ada tiga perkataan ni masuk yang sama. Kalau kita guna ada tempat-tempat tu dia dok guna. Contohnya perkataan jaruh, dotong, derak. Tiga.
1: Dotong pun kita kat kita tak ada dotong.
0: Kalau ambo bakar.
1: Tak pakai.
0: Ha, macam mak kata, mungkin datang mana? Nampak balik.
1: Satu. Yang terjarah tu, kemungkinan ada. Datang tu memang belah kuala je.
0: Ha,
1: ya, kalau belah hulu, tak akal.
0: Belah patah, guna datang. Ataupun, tengok tong sembang. Lebih kepada derak. Tapi kalau kata...
1: Kalau belah kami pergi jalan ya.
0: Maksudnya... Pergi
1: jalan mana?
0: Atau anak rumah tu. Dah.
1: Pergi jalan.
0: Gitu. Okey? Selesai bahagian nubing okay, tubing tadi.
1: Okay.
0: Dengan berkot cabang. Okey, bawa tangkap tu.
1: Lah dulu.
0: Ok dulu.
1: Pasang dia. Pula.
0: Kita buat lain blok lagi. Untuk sayang-sayang kita.
1: Ya.
0: DJ okey.
1: Mana kamu?
0: Orang kita.

Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. #pesanamesra ini daripada kami di Terengganu.

0: ni. Kalau nak jual tu janganlah harga harga tinggi-tinggi sangat.
1: Ya, sungguh.
0: Ini jangan betul-betul orang bagi harga dah lalu. Lapar ya seminggu pun dia baca. Dia ada adat ke sedengganunan. Dia ada adat.
2: Adat ke sedengganunan.
0: Negara negeri cantik.
1: Budaya
0: menarik.
1: Orangnya?
0: Orang ni cantik. Orangnya baik-baik belakang.
1: Ya sungguh dah.
0: Janganlah melapor sangat. Melapor nak orang kat kerja. Untung pun untung lah. Tapi janganlah melapor. Untung budak selalu tak boleh.
1: Tak boleh. Untung sikit-sikit sudah dah.
0: Mentang-mentang orang kat kerja. Siapa yang katok lebih kurang. Orang nak sekali tu lah. Orang dah kenal dah kerja ni.
1: Dah kenal dah kerja ni.
0: Kalau dah lalu. Beri kemanusiaan dan ada kesenangan.
3: Baik, Keterengganunang kan? Oleh kerana Keterengganunang, kita berkata-berkata terganung. Saya dah selesai dah. Dua tadi selesai dah. Bukut cobong dengan nubir, tubir, selesai dah.
1: Hak lain pula.
3: Okey, perkataan daripada Kak Teh.
1: Jemba.
3: Okey, perkataan daripada Cik Hing. Wek.
1: Ni demo boleh lah. Buat ayat sikit.
3: Okey.
1: Jemba dengan wek.
3: Ikut kepahaman masing-masing.
1: Ikut kepahaman sebab kami baca di sini.
3: Kami baca je.
1: Kami baca
3: ni. Demo aja salah, kami baca.
1: Baca, bukan kata tak baca.
3: Sungguh. Okay, terima kasih. Apa ni?
1: Khabar.
3: Okay, khabar ni dia pergi kata tadi. Dia lambat sikit hidup dapur ni.
1: Khabar.
3: Tapi kita
1: baru sudahkan nasi mana.
3: Selamat siang ni. Sejak bila duduk Indonesia? Dia je berdua tu. Kata dengan Cik Hing dalam JJ OK. Al-Kisah bab kata Terganung. Kak Bawi ayat Terganung. Mak weh. Mak buluk. Jangan bawa basikal laju-laju. Dalam royak. Kata Cik Hing weh. Gelecoh kat jalan. Tak tubih. Piung. Sembang. Muka. Mulut. Bengkok. Macam orang negro. Aduh. Padamlah babi dia. Kak Bawi. Larangan dah. Okey. Pangka. Nak kerencik pun tak genti. Okey. Nak gelak takut dia nangis. Sabar je lah. Okey. Menggantung lagi. Okey, dah apa? Ya, tu hok tadi.
1: Ya. Dapat mula pula. Hak ni hak kita. Hak jemba dengan wek ni pula.
3: Okey, jemba dengan wek ni.
1: Farah Farhana kata. Pantang dengar makan free. Nya jemba selalu.
3: Tengok-tengok muka orang yang makan ni. Padang dah ni. Okey, Kak Noh, kali lagi. Kalau kata, kali lagi ni Kak Noh. Jeber. Aku tahan tengok Kak Teh. Jemba ataupun hungga. Dia ke hungga. Wek tu, tu biasa masa lawyer lah. Nak utuh wek-wek. Hey! Tu pahaman dia.
1: Ya. Boleh juga. Wek ni bunyi-bunyi yang lah.
3: Tapi
1: sound effect panggil.
3: Tapi
1: hak ni boleh juga kita guna untuk air.
3: Yang ni bukan sound effect. Kalau itu muntuh.
1: Tu sedap dia tu. Muntuh. Kak Abah we tunjuk pohonnya didik pula. Kita tengok dah pohonnya Kak Abah. Kak Abah dilik dah pohonnya.
3: Bukan Kak Abah.
1: Seterusnya
3: Mokcik lah.
1: Mokcik pula rusa.
3: Okey.
1: Seterusnya Kak Su ni. Gi jemba situ, gi jemba sini.
3: Dah ada kita
1: nak cari barang hok nok. Lepas tu banyak kan nasi tu. Wek sikit. We korang lain attack.
3: Okey. Wek ke ruek? Tak dengar molek. Okey. Amba tanya. Okey. Untuk kepahaman orang ni. Kalau kita tengah makan nasi. Kita sebut wek ke kita sebut ruek? Teh. Ruek lah sikit nasi tu.
1: Tak. wet lah.
3: Ya wet kan? Hmm. Ah, wet tu perbuatan ke? Ah, ya, perbuatan. Ah, Juli, pia pula mutoh. Ah, ini orang bagi salam di tengah-tengah. Pasal dia dah. Hmm. Ah, bukan tak ada orang mutoh. Ah, hari ni kita main berbagai-bagai perkataan Terengganu.
1: Ya.
3: Tak ada pekat awal sudah dah. Ni pekat yang kedua.
1: Kedua jemba dengan wek.
3: Ah, ha, jemba dengan wek.
1: Hmm.
3: Okey, kita tengok di talian.
1: Hello.
3: Ah, ha, dok lagi. Ah, ha, okey.
1: Hello. Hello. Siapa tu?
4: Hello, adik
3: Cik
4: dengan adik
3: Hei.
1: Oh, jauh ngak suara
3: jauh apa? Jauh ngak tu, tu terlang kau gap speaker dalam mulut tu.
1: Ha.
3: Okey, Kak Roh. Hey.
4: Ya, Kak Roh ni.
3: Ah, ha, ya. Ha. Okey, Kak Roh. Ah, ha, kau mana?
4: Ya, jemba.
3: Jemba dengan wek.

0: ikut dah sekali.
1: Patang ada makan benda peri. Jember ikut dah sekali.
0: Ya.
1: Okey.
0: Masih lagi?
1: Wek.
0: Wek. Cuma tolong kau uwek kat aku ni. Nasi ni banyak. Aku dah habis makan banyak ni nasi ni. Uwek sikit.
2: Buang sikit.
1: Buang sikit.
0: Buang sikit. Nak habis banyak-banyak.
1: Yelah. Okey. Itu yang faham lagi pada?
0: Karo.
1: Baik, terima kasih Karo.
0: Sama. Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey. Lagi kita ada...
2: Zaza.
1: Zabaka.
2: Wetlah sikit seorang laut tu. Biar boleh rasa lah ke. Mentara nak jember ke gaji pandai-pandai lah.
1: Pandai-pandai lah.
2: Tengok deh.
1: Kelah. Ini kau ada paka. Aku nak tinggal aku.
2: Tengok lah.
1: Okey eh.
2: Farah.
1: Okey. Kita dah kata wet tadi. Usha. Cawek sikit nasi tu. Banyak sangat ni, Tek. Nak telah payuh.
2: Kan banyak-banyak tu.
1: Ya. Yeah.
2: Abraham Kamang. Kalau amber, ruwek.
1: Ruwek.
2: Kalau dia kat dia, ruwek.
1: Ruwek lah sikit.
2: Ruwek lah sikit. Ruwek.
1: Ruwek. Amber sebut ruwek.
2: Dia ruwek.
1: Okey. Terima kasih, Aish Melur. Tok Dang. Okey, Julie kata jember ni jegebar ke?
2: Bukan jegember. Jember.
1: Bukan jegember.
2: Bukan jegember. Jegember tu dah air jember.
1: Jegember tu benda?
2: Jegember. Jegember ni dah tahu jegember. Kalau jegebar dia tahu dah jegebar. Gini ya.
1: Takut nak jadi kek.
2: Kita tekan gitu jegebar.
1: Nak jadi jerembar. Nak kawan jerembar jadi jerembar. Okey. Lagi. Ada tanya lagi. Wet tu perbuatan ke? Ya perbuatan. Okey lagi. Kita ada
2: Aish Melo. Dia kata jember menghadirkan diri. Wet ni agis sikit. Biasa makanan rasa yedoh itu.
1: Agis sikit lah. Ya asing sikit. Asing sikit. Keluarkan sikit. Jember menghadirkan diri. Kalau jember ada siapa dekat bawah dihunggar tadi.
2: Lepas tu ayat kelakor ni. Ada pula atur ni. Dia kata mu jangan mari jember gini. Beratur lah. Dah wet sikit nasi mu kat aku. Dah hala-hala mu jember dah.
1: Gana nak faham. Hak belakang tu pasal lain. Hak tengah tu.
2: Dah hala-hala mu jember. Dah hala-hala mu jember dah.
1: Baru faham. Puan Sohok bukan belanja. Jember.
2: Bukan jember dengan wek.
1: Jember dengan wek. Okey. Lagi. Okey. Ruwek. Wek ke? Tunggu, itu in English. Yeah, wet. Okay. Buah lasak tu dah buat plastik. Wet got sikit. Jember got bola molek. Julie. Jember got bola molek.
2: Jember bola?
1: Jember bola ada ke? Okay, kita lihat lagi.
2: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Ni Cik Noh beli gas mamang.
1: Okey, baik.
2: Cik Noh, silakan.
1: Gua ni, Cik Noh.
3: Ajak idunya Cik Noh buat kan. Nak ke Jember pergi ngaji mak adik yang bekot cobong. Sebab rebuh basikal. Bila dia lalu, kot selekoh tubi. Siapa mutah wek-wek diri, Noh. Siang pula tengok.
1: Mutah wek-wek diri. Ya mutah.
2: Okey, bye. Sekali buku bahang. Baik. Terima kasih Cik Noh.
1: Salam.
2: Okey, Cik Noh fahaman dia wek tu mutah. Ada juga wek tu dia sound effect sebenarnya. Okey, tak apa. Cik Mi Haji Masjid Haji Kadir. Cik Mi ni, tengok.
1: Apa? Nak suka ke nak dengar?
2: Dua-dua.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Dan Katih. Lambat dengar orang jual lama roh. Jember lalu. Lepas tu segi ayat wek. No, dah ayah wek lah nasi tu. Molek dah ambil letuk. Terima kasih.
1: Okey. Itu dia. Daripada Cik Mi Masjid Haji Kadir. Okey. Baik, kita bertenang-tenang dulu.
2: Ya, kita dengar lagu dulu.
1: Ramai kata wek sikit air tu. Gumbu sangat. Okey, lagi. Baik. Tutup untuk wek dengan jember. Okay.
2: Dan ni ada lagi ni. WhatsApp baca dulu. Habis baru kita dengar
1: baca lagu.
2: Bongos Maya.
1: Ada perkataan ni.
2: Bongos
1: Maya.
2: Baca.
1: Semaya. Semanya.
2: Semaya.
1: Allahu Akbar.
2: Sebab tu pun.
1: Aku nak baca pun. Tapi biarlah. kita baca nada orang Terengganu. Kawan-kawan, para pendengar Terengganu FM sekalian,
2: minta maaf banyak dah.
1: Minta maaf.

0: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Tuan Kamu Orang Kita.
1: Ngetik.
2: Ngetik.
1: Okay.
2: Firdaus.
1: Okay, Firdaus pi ke Mama.
2: Ngepek.
1: Ngepek. Ngerah. Ngecuk. Ngecung. Sedap sikit tengok. Ni ngemuk masa. Okey, alih.
2: Lagi ni, ngeko.
1: Okay. Ngeko.
2: Budak-budak ni wahai sungguh ngeko. Kalau kita nak pergi mana-mana, adulah.
1: Adulah.
2: Adulah. Suka wahai.

0: Okey, baik. Kita mari semula. Dekat-dekat pukul... Ini 3.22, 3.20. Pak tak?
1: 3.24.
0: Okey, 3.24. Okey, baik. Tadi kita dah selesai dah. Selesai dah kita punya... Apa tu panggil perkataan-perkataan tadi, eh? Okey, kita ada perkataan yang seterusnya. Cuma ada pembetulan yang masa perikat... Perikat awal-awal tadi tau.
1: Zah tadi.
0: Zah Baka tadi. Bukan tengah. Bukan tengah teh. Dia kata wek lah sikit seorang. Laut tu biar boleh rasa belaka. Mentara nak jumpa ke gaji ni pada pandai lah. Tengah deh.
1: Tengah.
0: Tengah bukan tengah. Tapi T dia satu. Atau T dua baca tengah. Tapi kalau kata kalau takut kita baca gini kat dia. Oh T dua kan. Oh, pandai-pandailah tertengah deh. Aku apa juga. Okey. Next, perkataan yang seterusnya. Suspend.
1: Dan seterusnya.
0: Okey. Kate.
1: Mepe.
0: Cehing bui semabu. Mepe dan semabu. Semabu.
1: Okay, kita baca habiskan dulu ayat ni abang ih ni. Power
0: kita dah.
1: Ya, tak jangan langsung sangat kalau uni kepik uni gijem berdia go.
0: Deh.
1: Kalau uni kepik.
0: Okey, kepik.
1: Uni gijem berdia go. Kepik ni dalam kesusahan lah.
0: Yeah,
1: kimi pula. Ayat jember dan wet digabung sekali. Laju Mustafa, jember ke rumah terbuka awak makan free.
0: Mustafa.
1: Tapi bila dah habis makan baru reti nak wet.
0: Okey. Orang KM pun sebut tengah ke tengah? Oh, tengah. Okey.
1: Tengah ni macam kita berjimat-jimat lah kan?
0: Ya, tengah ni kadang-kadang terdesak.
1: Terdesak, macam jangan membazir lah. Macam tengah. Kena jimat sikit lah.
0: Kalau kata... Okey, waktu kita bagi perkataan yang seterusnya lagi. Sekejap kita main lagi. Belah mana kita main. Okey lah. Kang, okey, perkataan ni adalah yang seterusnya mepeh dan juga semabu.
1: Semabu.
0: Okey, boleh telefon kita 6235-330
1: 6238-330 ataupun atas WhatsApp
0: di 010-344-6632. Okey, Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa khabar kakak Teh dan Cik Heng?
0: Alhamdulillah, sihat.
1: Baik.
2: Mepel dan semabu.
0: Dan semabu.
2: Ayat lebih kurang sama. Cuma bezanya maksud tu lah kan.
0: Tak apa.
2: Contoh okay. Warna muda mepel dengan air ni. Walau posa kau.
0: Baik. Mula posa.
2: Okay. Itu semambu. Mana cakap semambu kali untuk orang ni posa kau.
0: Posa kau. Cakap semambu. Semambu eh. Okay. Baik. Habis kurang
2: tu. Ini muas eh.
0: Muaz. Terima kasih Muaz. Dia maksudnya dia berkaitan dengan tadi mepeh. Mepeh tu mungkin daya tubuh lah.
2: Yeah.
0: Kalau kata semabur tu baca apa tau?
2: Cakap barang mana macam kalau kita kurang kan marah kita pula.
0: Kadang-kadang kata kau. Ada air. Terima kasih Muaz.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. WhatsApp kita Cikgu Aziz. Cikgu Aziz.
0: Alihlah motosikal ni. Sedih sungguh. Mepeh. Macam nak mampu.
1: Naik bukit tak go.
0: Kau nak rata rawa.
1: Rata. Rata je.
0: Membau je. Semabur rata rawa. Ha? Tak mari tu. Ayat belakang tak mari ya. Apa tak mari nak faham.
1: Semabur kata rawa.
0: Mungkin fahaman Cikgu Aziz kita lah.
1: Okey, Farid Ali.
0: Semabur kali muat majlis. Pamepe habis orang duk kerja kena habis majlis. Maknanya atau orang yang tak betul. Maknanya jadi majlis tu jadi urang harga sikitlah
1: eh. Pamepe habis orang.
0: Okey, lagi. Aida Adam.
1: Okey.
0: Mepe ngorok ngepeng.
1: Ha? Tak say. Maksudnya ngok ngepeng ni tak ada sen.
0: Ray boleh berkata hari ni. Jarang dah dengar learning. Betul. Semabu. Macam bolok atau ngaruk lah sikit. Ataupun lebih tepat keliru. Semabu. Cakap macam kodang kali. Betul. Mepeh ni lembek dah.
1: Lembek dah. Lesu lah. Orang luar kata lesu.
0: Ada setengah orang tu. Dia sebab berkata semambu.
1: Semambu.
0: Tapi kita semua macam gamba. Semabu.
1: Semabu. Ada orang semambu. Dia bergantung pada keadaan tepat lah.
0: Ya, begitu. Okey. Miss Syamak kata. Mana Miss Syamak ni? Bulan ni semambu je. Berapa nak nampak lagi jarak gaji ni? Terima kasih banyak. Banyaknya perkataan hari ni. Ha, baru ya. Ha, lagi. Ha, terima kasih yang baru tengok dekat live TikTok ada. Ha, memang hari ni perkataan-perkataan dia memang agak rare. Okey. Seterusnya. Hello.
1: Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, Mah.
3: Ya, Mah.
0: Okey.
3: Yang mana mepeng. Aku tengok murid ni macam ada orang berdiri
0: je.
3: Okay. Kau
0: dah kasih lagi. Dah lagi pas ni buat kaki.
3: Dia mana cakap semambu. Kau ni cakap mabuk.
0: Cakap semambu macam orang mabuk. Ya, yeah. Baik, terima kasih, Mah.
3: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tu dia. Saya lagi. Halo.
1: Halo, siapa tu?
4: Halo. Yeah. Kati.
1: Ya. Yeah.
0: Hai, uh-huh. Macam ada orang gosok bira aje.
1: Wah, ada agora.
4: Tak ada rasa lagi dak ali.
0: Oh. Oh, dah tinggal setengah lagi apa? Lagi kau apa?
1: Kau apa apa? Rumah
0: dah tak jeng. Tapi pergi cari laut dulu saya sengang.
1: Tak masuk dah ini.
4: Balik kecek-kecek panas sapu.
0: Ah. Okey, Abang Haji kita. Ha.
4: Benda lajuk dia apa nak peringgul.
0: Hari ni perkataan banyak mu hari ni.
1: Mepeh.
0: Ha, ni round yang ketiga dah. Mepeh dengan semabu ni.
4: Lawan ke atas mepeh nak nampak hari ni.
0: Boleh tutik.
1: Tak kasi lagi.
4: Tak kasi lagi. Hey, itu mabu kali cakap.
0: Oh, ni nak jitu Haji, nak jitu semabu semua. Okey nak cek hingga tu semabut pun kalau sembang.
4: Betul-betul.
0: Sama je. Tapi memang kalau hakikatnya Baji tau. Amun mabuk kali kalau sembang.
4: Betul apa kata?
0: Ye tak ada bawa di luar tu. Betul bawa ke konti semabut.
4: Kita kegil ni cakap semabut tu pun. Pahal nak balik tu buang.
0: Betul dah.
4: Tidak ada balik rumah.
0: Balik rumah lagu lain uluk. Cakap semabun je kok lagi. Ada apa-apa. Baik, terima kasih banyak Pak Haji.
4: Apa-apa.
0: Aduh, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Allah.
0: Suka dengan kau. Ha, Yati EPN kata.
1: Okey.
0: Oh, dah apa mepeh. Dah buat kecoh kasih dah lagi. Ha. Allah, aku suka sangat awak ni. Ha, betanglah belaka. Terima kasih. Sayang-sayang kita.
1: Nurfa Pakke.
0: Ha, okey Nurfa Pakke. Okey. Oh, ni pun menarik juga ni.
1: Kita mabuk, baca hak orang atur je
0: kita ni. Baca hak orang atur ni. Kita dok kata hak kita betul. Hijau. Hak ni assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mabuk tapir ke ke mana? Semabuk ke licu.
1: Tak tahu paleko.
0: Nova, ambu dok makan tapir. Aku makan tapir. Tapir tu binatang hitam putih tu.
1: Ayat kedua tu.
0: Okey. Tahu dah kita tak boleh lapor kok. Mepel lembek lolik lah. Bulu yang.
1: Dia kata tapel lah.
0: Jangan marah dia. Amba gurah je. Biasa. Tepat hadap
1: tu. Voice note tu kenapa pula?
0: Okey, voice note daripada orang Allah ni.
1: Sarifah.
0: Kita ada dua lagi yang lah.
1: Sarifah ya.
0: Okey. Sarifah. Aduh lah. Gelekit arit kita suka lagi ni. Allah ada arah. Okey. Dok buke. Kali lagi. Ya dok akak pedal tu lah. Okey, daripada Sharifah.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Mepe mole ikke bahe ko atu tubo.
0: Oh, eh.
1: Mepe mole ikke.
0: Bahe atu tubo.
1: Kena ke?
0: Mepe mole ikke bahe atu tubo. Okey, salam DJ berdua tu. Siang mak, terik ni boros belanja hujung bulan mepeh. Ha, buka napok beruk. Ha?
1: Ha? Aduh. Aduh. Aduh.
0: Kesian banget. Kamat. Lah kat bal lah. Pernah dengar ha? Pernah dengar atau pe cakap kemabu. Ha gitu. Ha dok gitu.
1: Dok.
0: Dok gitu.
1: Bukan. Mabu. Tapi takut kat abang panggil kemabu dok,
0: Tak, dok tahu. Oh. Tapi kalau kami dok panggil kemabu dah.
1: Dah.
0: Aduh lah. Okey.
1: Ucu dok abang Azang.
0: Okey.
1: Ucu dok tapa.
0: Tapa gak?
1: Pedih pipi.
0: Oh. Alah. Okey. Last.
1: Last.
0: Poi BTB. BTB tu benda?
1: BTB Bukit benda?
0: Bukit Tobing. Ha. Tak ada BT.
1: Mebe.
0: Ada BT semabu nak tu nak ni. Jamba jadinya. Eh, yang apa le mikir. Faham? Okey. Okay. Ba. Okey. Dah.
1: Kita kopi pula.
0: Kita kena kopi kejap.
1: Ya. Yeah.
0: Lepas tu kita mari semula. Ke perkataan yang seterusnya
1: ialah
0: lepas ni kita royak.
1: Royak pandai ke? Royak lalu biar dimulai ayat lalu.
0: Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, Amun ambil seperkataan.
1: Kak. Kak Timur kata ganda dia musik ketang.
0: Musik ketang eh? Kak dan juga
1: musik ketang.
0: Musik ketang.

0: Mau. Mau sedap gaji dia ni, Mau. Kerja lama
1: itulah dah. Itulah, alhamdulillah. Ha?
0: Kerja lama dah.
1: Lama dah, lama.
2: Eh, Mek jangan tahu dah.
1: 17 tahun.
2: Amba tengok kereta baru pula.
0: You dog.
1: Oh, kereta baru basuh. Mu jangan gitu.
2: Eh, hari tu bukan kereta lain.
3: Jauh je pakai.
2: Hari tu kereta lain. Hari tu warna merah ni biru pula.
1: Pucat sembuh.
2: Ya tak? Eh, nampak macam lain je. Macam lain je.
0: Gaji naik ke sengah.
1: Eh, Tok biasa je.
0: Tapi ni, mbah bagus kerja. Mbah dia nak naik gaji tau ni.
2: Oh, tu lah senyap-senyak je.
1: Tahu naik gaji kedua, aku minta orang naik gaji je.
0: Oh. Minta gitu ya? Ha? Minta gitu?
1: Ha, itu mbah nak naik gaji.
0: Kau tidak mahu naik gaji.
1: Kau mana?
0: Gaji mu ni okey lah.
1: Okey je sekarang ni, alhamdulillah.
0: Naik kau, nak tahu naik kau?
1: Memang dia naik.
3: Mu naik gaji.
1: Tinggi dok tinggi juga dalam dalam 200 gitu je lah.
3: Cakap pasal aku, boh ni aku punya pala juga benarnya. Dah kalau aku nak bayar kawang tu, ya aku bayar kan jari. Tapi ada lah elak-elak yang tersorok tu. Itu aku duit poket lah mitok tu.
0: Ya
3: kalau kira-kira balik, aku rasa mau dua kali ganda daripada aku bayar
1: ni. Banyak mitok pula.
3: Banyak mitok pula. Kalau kira-kira balik, aku semacam dua kali ganda dah aku bayar lah.
1: Pasal kenapa bertanya pasal gaji-gaji ni?
0: Dok aku ni kadang-kadang ni, ada hak baru ni aku.
2: Dah muda naik gaji macam kau.
0: Baru ni aku carilah budak-budak masa pinggang ke apa kan. Awal tanya dok.
1: Tanya gaji.
0: Tanya dia kata gaji boleh berapa bulan. Lepas tu boleh berapa ria tanya.
1: Kamu dia gini. Kamu dia ni banyak jago.
0: Apa orang?
1: 30 hari sebulan kamu dia.
3: 30 hari sebulan.
0: Aku lepas tu aku kabur lah. Aku kabur gaji apa ria makan sini semua. 2 hari je bagi. Lepas tu dok bagi yo.
1: Tidak
0: gaji
1: berapa? Ini
0: gaji
1: berapa?
0: Ini nak kerja
1: kajian.
0: Nak gaji tu.
1: Dia tak ada PT boleh cari kerja.
3: Tak ada PT lagi lah.
0: Padahal makan sini bukan berat sangat. Pasal pinggang je kok. Ambil-ambil order je kok.
1: Makan pun ridah. Nasi dagang, nasi muda.
3: Ini gaji basic kita. Berapa ni kajian?
0: Dok kira kajian. Bukan baru ni. Masa tahun-tahun ni.
2: 1,700 ke berapa saya ambil dengar? 1,700.
0: Maknanya orang-orang baru kerja, start kerja dengan 1,700. Kalau boleh swasta pun 1,700.
3: Aku nak cerita pula. Dia tepi kat cadangan lah. Aku tak betul. Kalau ada orang sebut kalau gaji basic ni 3,000 sekarang.
0: Nak naik?
1: Ya.
2: Banyak
1: saya. Aku pun suka.
3: Memang ada dengar suka. Aku dah mikir juga. Dok bagi aku. Kau bagi aku.
0: Jauh tikah 3,100. Kalau 1,700 berapa ribu?
3: Aku tak ingat aku mana. Tapi ada cadangan lagi.
1: Baru cadang lah.
3: Tapi aku mikir juga. Kalau gaji basic tinggi pun, mestilah. Yalah betul lah barang naik semua. Tapi kalau majikan ni lah. Kalau macam aku bayang. Kalau aku bayar basic ke.
0: Kalau seorang 3,100.
3: Aku rasa mau daripada gaun aku 200 ribu. Aku nak jual
2: apa. Kalau 5 orang pekerja mu sayang. Letih mu nak bayar ni.
1: Mesti. Mesti ramah orang nak kerja kat Mak Jaga Hot Enggi. Basuh pinggang.
2: Basuh pinggang 3,000.
1: 3,100.
2: Amba balik. Amba nak balik kampung lah.
1: Balik abu kamu.
3: Aku rasa senang iya lah.
0: Tapi sebab dia gini sebenarnya. Dia kadang-kadang fikir gini kot. Kajian fikir dengan kos hidup sekarang.
3: Betul lah.
0: Lepas tu dengan kereta rumah anak semua. Kalau 1,700 dengan kadang sekarang ni.
2: Kalau duduk bujang boleh lagi tu. Kalau berkeluarga rasa.
0: Hok 1,700 pun ada juga majikan hok culah nak ui. Ni 3,100 ni memang berat. Memang untuk pekerja suka, tapi untuk majikan lah tu.
1: Yelah.
0: Tapi tu perikat cadangan baru saya.
3: Ya, cadangan.
0: Aku takut gini orang mari minta kerja kat aku, bakit isu tu. Kan bukan kajian anak semua.
3: Senang bagi dia.
0: Kau boleh kira minta EPF segala bagai kan. Kerja masa pinggan minta EPF.

0: hok berlaku ni.
1: Ui, smoothie. Sumpah sampai dia. Mami.
0: Sumpah mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Teh, dalam GGOK, Guanikamo Orang Kita.
1: Baik, GGOK Guanikamo Orang Kita.
0: Okey, Guanikamo Orang Kita.
1: Ramai yang ke? Pak Arok.
0: Ya ke Pak?
1: Ya ke Pak ni? Okey, perkataan yang kita beri tadi adalah dua lagi.
0: Itu?
1: Kak A dan juga
0: Musi Ketang.
1: Musi Ketang. Okey. Banyak yang respon perkataan Musi Ketang ni.
0: Okey.
1: Bermula daripada Sari tadi. Musi Ketang, Ketang tu jalan. Ketang tu jalan musi ke? Kau jalan ngiring?
0: Adik kau kau musi, kau pening.
1: Pening bakal kali.
0: Pening, pening.
1: Oh, bakal kali. Oh. Juli kata Musi Ketang cari kedai awak sedap nak pergi makan. Oh, ni dari makan-makan nak butuh. Sarah, pergi bersih.
0: Makan dah.
1: Makan dah mi.
0: Tak mi ya.
1: Pak dulu lagi mari. Aku tengok pun Musi Ketang. Nak awak pening je.
0: Pening-pening.
1: Beri kau goreng, Juli kau goreng. Boleh ibadi dengan awak dia. sudah. Adi pakai bayar. Terima kasih Adi pakai bayar. Lagi kita ada Ziha. Kemudian ada ramai ni, ada petang ni masuk ni. Nak kejo berapi. Pok piang masih buat pok piang. Ada yang tahu okay, Sarah tanya, Kak tu kenapa? Kalau Pak dia tahu Pak. Pak dia hampa.
0: Benda?
1: Hey. Hampa.
0: Hampa.
1: Pak A.
0: Kalau bukan kalau kita Kak A benar.
1: Okey, dia kata Kak A tu kenapa? Pak A tu tahu. Hampa bukan hampa. Bahasa Melayu kita pun hapak aje. Hampa tu lain.
0: Hampa tu lain. Kak A lain.
1: Okey, ada yang ada hok ana tengok sari ayam golek tu. Tak payah Musi Ketang tau. Ayah ada je dia.
0: Betul.
1: Okey. Lagi dekat WhatsApp banyak. Nak suka kan marah.
0: Nak suka ke nak nangis?
1: Okey. Farid.
0: Farid Ali.
1: Kak rezeki lama ni. Itulah Musi Ketang kali cari rezeki. Tak ada. Tak ada. Tak ada.
0: Ni Pak Rafana orang tua-tua dulu marah ngak. Kalau tidur mula lepas subuh tu. Kak rezeki kata dia.
1: Kak rezeki.
0: Musi Ketang cari ke spek mata. Nitah depan cermin tengok spek molek ada. Duk sakut di dalam baju.
1: Okey.
0: Kak Nisa.
1: Kak Nisa eh. Okey.
3: Assalamualaikum Jai Kati.
1: Assalamualaikum.
3: Mepeh. Bapa nampak mepeh.
1: Tak tadi ni.
0: Tadi.
1: Okey, tadi.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, tu tadi ni. Okey. Alola. Kak pala bahu. Galah cucu. Kak pala bahu.
0: Kahak kalau kahak lenguh lah maksudnya.
1: Kak pala bahu galah cucu. Badan berisi mulik. Antak.
0: Kahak kot bukan kak ak.
1: Okey. Antak molek. Ada.
0: Atak.
1: Atak molek ni. Kak rezeki ni tak berkat rezeki katanya Aida Adam. Okay. Lagi. Mana ada hilang dah. Okey. Ada yang cuba telefon kita petang ni. 6235330.
0: 6238330.
1: Okey. Hello.
0: Hello.
4: Hello. Assalamualaikum. Kak Teh.
0: Waalaikumsalam.
4: Okay. Kak.
1: Ya, Kak dengan Musi Ketang.
4: Kak dengan Musi Ketang ni wala. Masa kita nak pergi cari benda-benda lah. Musi Ketang atau kita nak tu tak ada. Cari Musi Ketang apa ni? Kepala-kepala.
1: Ambil tau. Musi Ketang cari eh. Kita nak memang lah.
4: Cari nak jumpa-jumpa. Betul dah kata. Waktu Kak A. Kak A ni kita kata orang macam ke. Mung kata, mung tak ada duit seseng, yuk. Mung tak kerja ke? Kak, mung tak ada duit seseng, kata pada orang lalu, gitu. Kak, gitu. Mana kak sungguh lah, kata.
1: Betul dah?
4: Betul, kak sungguh. Tak ada seseng habuk, kata.
1: Mana kak gitu? Baik, faham. Terima kasih, Ma.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih sangat. Alah, kalau hak ni kalau masa Assalamualaikum.
0: Pandau.
1: Okay, hello. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Astaghfirullahaladzim. Tahu nak suka ke nak nangis. Bukan kata tubir dia masuk kata
0: tiga
1: langgang. Aduh lah. Okay. Gimana?
5: Apa? Kak A dengar musik ketang. Gajik je kena dengar tengah eh, sebab nak asal.
1: Ah, ya?
5: Zara bagi contoh ayat eh. Kat kata. Kedai yang nak kedekuk. Bagi Kak A rezekimu. Betul kata ayat tu.
0: Betul lah.
5: Dah bagi dekuk bagi Kak A rezekimu. Yang faham macam rezeki tak bertambah. Dok apa. Dok berkat. Dok berkat sikit. Dok bertambah. Macam sentiasa tak cukup. Kalau ada pun macam tak cukup.
0: Tak cukup. Betul.
5: Faham Kak A lah. Kalau baca musik kan Kak A kata berlega-lega. Zah bagi contoh ayat. Mesti ketang saya kita kat teh. Padahal depan mata je.
1: Tak apalah.
5: Itulah kat teh cik.
1: Baik.
0: Terima kasih Zah.
5: Tak boleh jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ni ni. Tak adik. Nama
1: dia. Tengah.
0: Eh, dok baca pun nak masuk sipang. Jadi jemba dengan.
1: Baca
0: jemba di. Baca dah mesti ketang. Mesti ketang cari bini. Rupanya nusuk berkasih. Oh, rohok lah.
1: Bini, wahai main ternusuk.
0: Angan nak nusuk, enggak?
1: Okey.
0: Apa panggil kahak? Kahak nusuk kalung.
1: Kalung macam dem kek kuang aja kahak tu. Lama baca kohok.
0: Kahak betul dia je.
1: Yelah. Tapi kalau macam bila dia je gitu. Amba jadi sebut. Kohok, kohok. Faham tak? Kohok kerok-kerok tu lah.
0: Kohok KO kan? Ini kahak. Kahak betul macam Kak Atif panggil kahak. Kami belum ada
1: ulu. Lenguh lah kahak lah. Kalau macam yang berkiak. Tapi kadang-kadang dia tahu yang.
0: Atas kapun tu.
1: Okay, next.
0: Kak Long
1: bersyu.
6: Assalamualaikum.
0: Salam Kak Long.
6: Kak Atif.
0: Ya.
6: Selamat bertugas.
0: Yeah.
6: Kak A. Perkataan Kak A. Jimat-jimat sikit kok. Musim-musim Kak A ni. Jangan duk makan kedai sangat. Beli hak betul tu. Masuk rumah. Jimat sikit. Musim ketang. Ya Allah lah. Pak guna wedoh ni. Dia beri jalan. Musim ketang kita. Masuk kiri. Masuk kanan. Tak jumpa. Ya Allah. Tak celah ni rupanya.
1: Wow, dah jumpa. Pakai weh tu.
0: Rupanya dah cedah tu.
1: Pelagak. Aduh. Okay, lagi. Okay.
0: Halo. Siapa tu? Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Kak Tin dengan Cik.
0: Ya.
7: Mentuk mesti ketang ni tau. Mesti ketang lagi kedai Ruya. Kedai Ruya you buat baru. Pasti cari kau plastik siapa kamu. Mesti ketang tak jumpa.
1: Cari dia lain tu. Bukan cari apa tu.
7: Lepas tu segi Kak A tau. Budak-budak ni bangunlah awal sikit. Kak A rezekimu bangun tengah hari.
0: Betul.
7: Bangun tengah hari. Bangun pagi-pagi hari.
1: Anak dara. Gitulah.
7: Anak
1: dara
7: cik. Anak tuna.
1: Serupa. Terima kasih Kak Ma.
7: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lapa sebut kata Kak A lah musim ketang. Kacau. Gitu. Okey. No Syakira. Musim ketang sekali. Tok Bila cari copong untuk jumpa nak bangsa kayak gini. Ya Allah. Siapa dia pergi gembak ke copong Tok Bila. Aduh aruh lah. Tahan lah deh. Okey, baik untuk makluman eh, untuk makluman kita ada sedikit makluman kepada pendengar radio Terengganu FM khususnya eh. Ada sedikit makluman berkaitan dengan gangguan siaran eh.
0: Okey,
1: gangguan siaran untuk siaran Atri Radio 3 lah. Okey, Hulu Besuk menggunakan 88.9 mengalami kerosakan dan juga bersiaran menggunakan ESG buat sementara waktu lah.
0: Okey.
1: Sehingga dibaik pulih. Dan juga laporan untuk yang di Felda Tenang ni. Melainkan ni dipercayai kerosakan dipercayai terkena kilat. Jadi sementara tu kalau kata ada gangguan daripada siaran kami untuk tu boleh bersabarlah. Boleh bersabar, dia ada sedikit gangguan untuk siaran Terengganu FM di kawasan tersebut, untuk frekuensi tersebut. Begitu. Baik kata?
0: Okey, baik kata.
1: Baik kata?
0: Baik kata.
1: Oh, benda yang.
0: Oh.
1: Tu.
0: Baik kata, ada orang salah.
1: Tu benda yang.
0: Oh. Dah tahu lah benda. Oh.
1: Ada orang susu copong tu, dia baik dengan aku. Baik. Baik lah.
0: Ada lagi ni, Kak A ni.
1: Lagi.
0: Tu Kak A ni lebih spesifik pada pendapatan atau rezeki lah. Atau lebih mudah. Faham rezeki tu payuh. Contoh hayat. Mu jangan buat bazir nasi tu. Kak rezeki kah? Itu hak biasa yang mendengar lah. Orang lama cakap. Kalau mesti ketang pula, nano ekor. Ataupun penipala. Contohnya. Contoh hayat, baru jumpa barang ni. Mesti ketang dah cari.
1: Tapi adik hanya dengar dah ni. Ya, dia berkaitan kak ni. Ni bukan berkaitan dengan rezeki. Tapi kita bertahan ataupun catu sikit.
0: Ada. Kak makan.
1: Kak sikit makan tu. Jangan ada ingat. Gigi baca meta tinggi. Mana kak makan, jaga makan. Deh. Okey. Baik, kita dah dekat pukul 4 tau.
0: Pukul 4 dah lah tu benda ni. Waktu-waktu asal lah.
1: Kokak.
0: Oh, benda.
1: Aduh.
0: Waktu asal kita.
1: Okey. Kita akan buat waktu asal lah sekejap ni. Kita hari ni hari kami tau. Hari kami. Mana tau ni hari bulan ni hari ni. Okey, hari ni 20. Pak ni. Di Kuala Terengganu, Marang Kuala Negeru. Pak sebelah minit deh. Pak sebelah minit petang. Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Negeru. Bersukses tiup pukul 4. 13 minit petang. Hulu Terengganu 4:12 minit petang. Di Kemaman Dongo pukul 4:10 minit petang. Okey. Mesti kita tadi ke patient nak bagi ubat, kita dah rupanya. Ni kalau kerja hospital lah. Katanya Mekna ni. Sarah kata, biasa dengar ayat, biasa dengar tak je makan. Tak makan, ngekaat dok rajin. Dia dua-dua ada.
0: Dua-dua ada.
1: Kalau tak makan ni, dia stay. Maksudnya jadual makan dia tu
0: sama.
1: Kalau bak lagi lah. Bak makan dia tak ak. Tak lagi. Kalau kak ni dia jaga je kerap makan supaya tak terlebih makan.
0: Tak terlebih lah. Maksudnya ngam-ngam je.
1: Jadi ngam-ngam je. Maksudnya kalau orang yang jaga kecil mani tau, dia kak sikit gula. Dia kak gula, dia kak nasi. Kalau tak ak ni, dia tak mi.
0: Dia tak mi. Betul. Okey, baik.
1: Dia beza tu. Okey, terima kasih Jideng. Singgah, terima kasih dari Aji Jideng, dari Aji.
0: Terima kasih banyak.
1: Baik, jadi lepas ni, lepas waktu pukul 4 tu, kita untuk waktu ruangan waktu asal sebenarnya.
0: Kita tahu aku dulu.
1: Baik, lepas asal
0: kita ada cakap ulu.
1: Cakap ulu lepas tu deh. Baik, teruskan layang JJ. Okey.
0: Warna gamuk orang kita.

0: Segala FM.
1: Bagaimana kita nak kenal orang tu baik? Apa neraca penilaian dia? Nak tahu orang tu baik, bahasa dia tutur itu baik. Kalau bahasa dia tutur itu bahasa yang menyakitkan hati, maka orang tu tidak soleh. Orang soleh tidak akan menggunakan lidahnya untuk menyakiti orang lain.
2: Tazkirah di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Kita dok renung gitu, dok tengok, Allah lah kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel. Agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah, ustaz. Ya, dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia beri duit ke mak dia. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan nawi semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan wang semata-mata jadi bahagia. Dok, bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak jenis sekali pun. Kadang-kadang kita kata, dah besok mau kan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Kau semua kau dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau, lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, senyum-senyum bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk dinung-dinung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang orang kata lama tu 2 bulan. Dok, kadang-kadang 2 minggu tu lama dah. Kadang-kadang bagi mak seminggu tu dah lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia. Tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia. Cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah alik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arit kali depan dia, dia tanya, tok tok tok buat benda tok, tok ki tok ki tok ki buat benda tok ki. Hak tu pun tak cakap nak gembira dah dia. Aku lu kau lihada astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belajar Logat Ulu kembali lagi. Nantikan tahun 2024 setiap Khamis bermula 4 petang dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita, bersama-sama Pok Ya dan Kak T.
1: Okey, untuk minggu ni, Pok Tami ni Kijih ni, maknanya dia tak macam ni. Okey, ayat dia, jangan awak perangai kijih kita. Luar dia orang.
2: Okey, alak orang lama-lama. Okey, dia panggil lekau. Lekau, L-E-K-A-U-K, lekau. Alak ni dia buat daripada buluh untuk hambat burung dalam umur padi lah.
0: Lebih menarik, lebih padat, lebih kemas. Hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
3: Pakat dengar semua deh.
4: Ya, yeah, pakat dengar semua deh. Bagi kita mari semula lah ke dalam ruangan Cakap Ulu. Jadi minggu ni kita bersama-sama dengan Pok Ia. Ada dengan kita. Ada. Minggu lepas kena dah tau. Agak minggu ni butil lah nah.
1: Ini minggu yang butil lah ikut.
4: Butil lah ikut cakap ni.
1: Sebab senang-senang je Pok Ia bawa ke ni.
4: Senang mau.
2: Itulah.
4: Senang mau. Kami ni hak dengar ni. Boleh.
1: Okay. Sebelum kita nak biar masa kita sekejap dekat hari ni kan. Okay, dalam lebih kurang 35 minit lah. Okay, Pok Ia nak tanyalah pendengar-pendengar kita ni, boleh WhatsApp ikut TikTok ni. Demi boleh tak wayak benda hok demi faham dengan perkataan kabau.
4: Kabau.
2: Kabau.
1: Jadi K A B kabau, B O U K kabau, ataupun orang Kuala sebut kabuk lah kau eh.
4: Kabuk.
1: Kabuk. Benda hok demi faham dengan perkataan kabak ataupun kabuk ni.
4: Kabak ataupun kabuk lah. Orang lain okay. Kita panggil kabuk.
1: Kabuk. Orang lain ulu kami ni sebut kabuk.
4: Ya.
1: Yeah. Ya. Yeah. Okay, kita cakap ulu kita petang ni. Okay. Kata hok yang pertama petang ni. Okay. Kinya. Kinya.
2: Kinya.
4: Aku duk bayang ayang tu.
2: Duk bayangkan ni berkinya. Berkinya ni. Macam balos umur lah kalau kat teh mu. Balos umur dia.
1: Okay. Kia.
4: Kia. Kia.
1: Okey.
4: Okey, ada yang boleh ada kabar kita? Kia tu benda apa? Tapi kalau kata kia tu, Kai.
1: Ya, cik yang kata kai. Okey ni. Kia. Dia kena ngidau sikit lah kita hoyak. K I Y A H. Kia. Kia. Kia.
4: Kia.
1: Kia ni apa ya boleh daripada kaedah kita ni.
2: Kaedah keni.
1: Dia tengok buat lahir tu Pok Ia masuk lahir dia kan.
4: Berkiah ke dia sebut berkiah itu?
1: Dia pun ada sebut kiah.
4: Oh, situasi ke situasi kan.
1: Okey, okay. Remy tak ada guna teke ke kiah ni. Boleh
2: lah. Nak WhatsApp dah apa.
4: Sikatan dari nama kiah. Itu brand. Itu brand.
1: Ni kiah. K-I-Y-H. Kiah.
4: Okey, kiah.
1: Pok Ia buat clue deh. Anggota badan.
4: Kia.
2: Anggota badan.
4: Kuih.
1: Fizikal badan kita ni. Kia.
4: Nama-nama ya? Sudah lah.
2: Tak tahu.
1: Mana? Dia kukau ke?
4: Saya tanya lah. Tentu dah kukau. Kita biar dia sudah dulu baru kita tanya dia.
2: Tanya ni. Iklan ni.
4: Tak apa. Kita lock cerita. Ambil gini lah. Jalan lah dulu.
1: Jalan dulu. Okey, kiah ni mana maksud dia? Buci.
4: Buci.
1: Buci ni disebabkan perut kita kenyang lah. Bukan sebab benda buci sebab ngandau ke? Bukan.
4: Ya. Yeah.
1: Sebab kita kenyang perut.
4: Buci, kiah. Kiah perut gitu.
1: Kiah. Buci disebabkan kenyang.
4: Se'eh
1: lah di mirai tak?
4: Se'eh
2: sebab Se'eh ada kan tak?
4: Panas. Tapi kalau belah utara, belah utara macam ke Taiping, Baling, Kedah tu kalau negang dipanggil soh. Kalau Se'eh tu.
2: Se'eh lah maksud dia.
4: Tapi belah ni belah oleh ulun dipanggil kia.
1: Kia.
2: Kia.
1: Ulut lemah ni terbayar belah kapal keedah tu tak? Okey. Kia maksud dia buncit disebabkan kenyang.
2: Kenyang belah lalu macam makan.
1: Kenyang belah lalu.
4: Tak apa kia bukan tiok. Bukan tiok kaya khabar.
1: Bukan khabar.
4: Jangan orang ke lentis. Lentis.
1: Okay, ayat ulut dia. Okay. Nye tibang ke nasi. Pak pinggan langsung. Why? Pula. Sebab nak baca kan. Okay, you kena baca betul. Kita dah faham. Okay. nyetibang ke nasi pak pinggan langsung wai. Okey, awe lapo dok lalu. Siapa kenyah perut? Pak kenyang betok lah kita wayak kan.
5: Kenyang betok.
1: Ni albums
5: album Zami.
1: Wayak benda.
5: Buta.
4: Buta apa perut?
1: Buta perut-perut. Pak ya kata pahak ni buta perut-perut. Ya ya sebut gitu.
4: Tadi tadilah.
5: Perut-perut.
4: Maksudnya kawan tu aja tengah. Kami baca tengah.
5: Tengah.
1: Ada pak dengar adik tak?
4: Boyah, ya.
1: Boyahlah.
4: Boyahlah. Betul.
5: Boyah perut-perut lah.
1: Buyah kalau kan
4: perut. Boyah ke boyah?
1: Buyah kan?
5: Buyah kan?
4: Ingat kioh nama orang tadi. Tu kioh.
5: Kioh tu lah.
4: Gih kalau lupa kioh.
1: Eh bukan Rocky.
4: Oh Rocky.
5: Dah masalahnya kan.
1: My name is Rock. Nama betul Rocky lah.
5: Dah macam kalau di mana tergantung kioh. Kalau luar, kalau hak kioh yang sama tu kioh.
1: Eh bukan ada seorang ni seorang nama kamu Pok Ya ni. Pok Ya panggil lah. Jupe kan tengok jalan. Nama ni Rocky lah. Jupe. Eh kioh kioh panggil. Dia marah Pok Ya.
5: Dah nyahu.
1: Nyahu dengan marah. Yang mau janganlah panggil aku kioh sini, panggil Kia. Hilang dah urut, mana urut ash.
4: Oh Kia.
1: Kia rasa pun dah.
4: Orang Kia mok saya tahu.
5: Tak apalah. Tapi masalahnya kita orang tengah panggil kioh. Ya. Tak kalau lupa panggil Kia.
4: Mok kioh, mok pioh. Tu.
1: Ada saya nama besar. Tak kalau lupa Echa kau.
5: Echa.
4: Alah padang. Okey, Mujur buka kiok. Kiok tu ayang.
1: Kiok tu ayang. Kiok. Dia sengor sikit.
5: Tak apa satu lah uni ni. Kalau buat gitu, tak apa satu lah.
1: Okey, tak ada mana dah baca standard. Okey. Dia makan nasi sampai 4 pinggan kerana terlalu lapar. Sehingga menyebabkan perutnya menjadi buncit kerana terlalu kenyang.
5: Kenyang dah lalu kata pun.
4: Oh, tak ada lah kiosnya.
5: Tak ada lah.
1: Kiosnya.
4: Duduk Kuala Lumpur tu tak ada lah punya kios.
1: Kios tu gerai kan.
4: Kios tu kena kecil-kecil.
5: Okey.
1: Yang kedua. Pak ni biasa juga ni. Mungkin kaki dengar kot dia punya.
4: Sebab kenyang. Kiah je.
1: Kiah. Beting lah pun dia sebut ke bukan?
4: Boyo. Adalah ke boyo. Boya.
5: Di atas kapung lah.
1: Ini abu cik tu.
4: Abu
5: cik.
4: Hari ni cik dah main nama orang. Kita lelok dia sebut habis nama kapung dia.
1: Okey. Yang kedua ni biasa je. Okey. Yang kedua. MBA. Sebut.
4: Mbah. Mbah.
5: Oh, mbah ni dia tak apa nak kering mana kain. Dia mbah ni ada lagi nak kering. Ya tak? Mbah.
1: Kalau ceheng kan dia? Mbah.
4: Dia kalau mbah.
5: Kalau berkabur kat atas lah. Dia kain tu buat apa? Mbah bagus. Sakut dia hanger lah. Hanger tu.
4: Belah.
1: Okey, kita wayak lah. Biasa kain mbah ni kain kain. Tak tahu?
5: Kain lah.
1: Macam kain tu kita kata lembak lah.
5: Dia tak apa nak kering mulai. Gitu, okay. Panggil mbah.
1: Mbah maknanya lembak.
4: Dia tanya mok, asa mok sebut ia dok bunyi dok sebut lembak kau. Tapi bukan mbah.
1: Bukan mbah.
4: Tak tahu. Asa ia jadi sebut lain. Tuala lembat, bukan lembat, lembab.
5: Bukan lembat. Lembab. Mbah.
4: Pi.
1: Kalau macam sebaya tu ambar kan?
5: Ambar
1: sebaya.
5: Ambar je uni ni dah. Gitu.
1: Okey, ayat uluk dia. Okey. Puyang ujang ni. Payah unggah lah kain baju nak kerai. Ni jadi embar gitu.
4: Hati tanya mok. Semok saya bakar. Benda ni.
1: Okey, orang Kuala.
4: Orang Kuala.
1: Sebut benda embar ni, lembak.
4: Kalau kain lembak ni kata mana? Boleh.
1: Kain lembak, orang Kuala. Kukuk lagi petang ni.
4: Itulah hari ni dah kukuk mani.
5: Pak
4: mana orang?
5: Tahu.
1: Nanti hak tengok lah. 2-3 orang kukuk lah ni.
4: Hak tengok tu satu. Hak kukuk tu surang dua.
1: Dekat embar benda.
4: Ni tanya, mana ijak? Oh, ijak. Kenapa je? Kalau kain lembak ni, panggil lembak. Panggil lembak tu.
5: Kami lembak je. Kenapa kami panggil?
1: Dia ajak kapa mau ajak.
4: Ijak on the way dari Tokah mari takut Terganung ni. Buat undir lah.
1: Undir?
4: Jalan kali.
1: Hingurak ke?
4: Dah, buat bini lah.
1: Ingat ke tak ada lagi. Kok hingurak pandang lah.
4: Buat bini.
1: Okay.
4: Dah lah. Mula balah.
1: Okey.
4: Okey.
1: Okey, terjemah dok dah.
5: Terjemah standard.
1: Terjemahan dalam bahasa standard.
4: Okey. Yeah.
1: Bila musim hujan, kain baju jadi susah nak kering. Jadi lembap je.
5: Okay.
4: Mbah. Maklum boh lah.
5: Yang apa dah? Tiga.
1: Yang ketiga.
5: Okay.
1: Tiga lalu kan?
4: Tiga lalu lah.
1: Yang ketiga. Likau.
4: Eh?
1: Likau.
4: Likau. Ha. Likau kepung lah tau.
1: Okay. Ije dulu.
5: Ije dulu.
1: L-I-K-A-U-N-G. Likau.
5: Likau.
4: Ada G tau?
1: Haa,
4: likau.
1: Dia kadang macam kita yang uluk dekat atas tak? Macam ada G, kadang-kadang dia bunyi tak bunyi je.
5: Haa, dia ikik-ikik dia bunyi.
4: Kepung.
1: Likau.
4: Kalau kami kepung lah, ataupun ataupun gulung. Ada dua. Sekepung, segulung.
1: Sekepung, sekepung. Sekepung, segulung. Okey.
4: Ya.
1: Okey, tu buat cik yang faham, kapal cik yang faham.
4: Ada dua.
1: Kepung dengan gulung.
4: Gulung.
1: Kalau macam kat teh pun ni, likau.
5: Likung ni dia benda macam tali ke tak?
4: Musing
5: lah. Tali tu likung lah setepak. Dia setepak aja. Dia tak banyak tepak.
4: Maksudnya ia bukan likung tu gulung untuk hipang. Maksudnya kita gulung ataupun kita getang tali pun eh. Kita getang likung pokok tu.
5: Betuk bulat.
4: Dalam ada kerungang lah.
5: Kurung.
4: Kurung lah. Kurung lah.
1: Okey ni. Kalau hak dimi wayak ni banyak kurang lah tak?
4: Kurang, likung.
1: Okey. Macam hak wayak ni mungkin lebih kurang sami tapi macam lain sikit lah kot lah. Okay. Macam likau ni macam kita pusing.
5: Dia bulat tang.
4: Pusing?
1: Macam tak. Marik sini likau ikut mana?
4: Maksudnya gitulah maksud kami tadi. Tali tu likung pokok tu, mari pokok ni, likung tak semula. Maksudnya pusing jugalah.
5: Betul pusinglah. Zah asal kalau pegang ni kita sengi seorang kan mai tengah buat kerja ni. Kat teh.
1: Dok ni ni Zah.
4: Yalah Zah wei. Mari kami gini orang mari ni. Gi kemak lah.
5: Sarah kata likung habis kebun dia kot
4: masuk. Betul lah likung. Maknanya ia macam kepung tu dalam keadaan pusingan lah. Begitu.
1: Baru jawab ada tahu lah kukuk lagi ni mi.
4: Kukuk lagi. Likaga. Likaga mana bulok khabar?
1: Likaga pula.
4: Astagfirullahaladzim. Ya Allah Tuhan ku. Berikanlah hidayah kepada khabar.
5: Moku kata likung burung tak nampak sikit abuk.
4: Likung burung
5: tak nampak sikit abuk kita.
4: Cari burung.
5: Macam abu ke tembah tadi tu macam mamba kok ikan mamba.
4: Mamba maksudnya apa ke?
5: Lari tu. Lari.
4: Mamba maksudnya apa ke?
5: Lari mbah tu lembak lah.
1: Okey. Okey ni ayat Pak Yan eh. Untuk likau ni. Kalau Pak Yan terjemuh kita patut pusing lah. Okey. Okey ayat ulut dia eh. Gua ni lambat sangat puak mikir siapa sini eh. Likau ikut jalan mana?
5: Jauh pun. Likung tak lain.
4: Ada yang ufang nak jawab tau? Kau atas timbok.
1: Kau atas timbok lah.
4: Atas timbok lah bang.
1: Kalau ikut banuh kan lambat ikut siapa mok ingat ke banuh tu mana?
5: Banuh ni mana dia ikut jalan.
4: Jalan aluh lah.
1: Macam shortcut dia tu.
5: Jalan dah.
1: Denai kan?
5: Dekat lah iki.
1: Denai larap ke banuh ni.
4: Berapa dengan muka yang sebut ni.
1: Okey. Terjemahan ke dalam bahasa standard. Okey. Kenapa lambat sangat awak semua sampai kat sini? Pusing ikut jalan mana?
5: Okey. Baik. Itu tiga kataan.
1: Tiga dulu lah.
4: Ramai dah rasa macam ke rasa. Hai. Opening je.
1: Ni pun kukak dah sikit ni lelaki ni.
4: Adalah uduh-uduh ni. Dahlah senyap tu pas kami tiga ni.
1: Kinyah senyap, mbah senyap. Boleh likau ha kukak lelaki.
4: Kukak lah lelaki.
5: Faham
4: aku. Aku ni. Mugernya olah. Moga dalam keadaan angin ni kau. Tak putih manalah.
5: Tulah kata.
4: Baik, jalan dulu lagu.
1: Ya.
4: Untuk petang ni. Sayang-sayang kita. Ya bani abadang lah.
1: Iya. Yeah.

0: kita mari semula. Ke ruangan apa tu panggil?
1: Cakap Ulu. Macam Pak Idik Adik ni, dia kata likung ni tadi tu likung tali atau buat bulatan, betul lah.
2: Betul lah. Sambung tu
1: lah. Sambung lah.
2: Catum.
1: Okay, baik. Ya kepak pula.
0: Okay. Kokok lah juga.
2: Jangan buat lebar kita tau. Okay. Ya kepak. Khaca. Khaca.
1: Kalau kami khaca tu terkejut. Khaca aku.
2: Ni khaca.
1: Mula mucukik.
0: Khaca ni bukan. Khaca. Bukan keracu.
1: Khaca. Ejek boleh?
2: Okay. K-R-A-C-A-H. Khaca. Kita kena ejek ni payuh kek tak? Gitulah pokok ejek. Khaca.
1: Betul-betul. Tapi kacah. Gitulah mana kita nak sebut pula ni. Khaca.
2: Ni. Khaca ni.
0: Khaca ni macam ia macam bunyi kan?
2: Kalau macam yang kata macam memang kita dengar macam bunyi kan? Bukan khaca ni. Khaca.
1: Khaca.
0: Sudah. Aku takut bunyi tu.
2: Okay, K-R-A-C-A-H. Kacah.
1: Tu ije dia gitu. Aduk kalah, aduk je dengar.
0: Dah mari.
2: Ni apa? Apa unyi buat ni? Cakap-cakap dengan apa unyi.
0: Kacah.
2: Dia keluar lah benda ni.
0: Bukan. Dia punya khatun bukan?
2: Bukan. Kacah. Perbuatan.
0: Aku pun takut. Ayi. Aku pun takut. Timi takut. Kamu rambut segum ni. Setekan nak nunggu kami.
2: Jangan. Okay. Mana?
1: Tak.
0: Kok mana ni?
2: Tengok Zang. Zang jawab ni kata.
0: Zang, kenapa Zang?
1: Dia kata kok hak masuk
0: mecok.
1: Kat tu kanja.
0: Kanja tu mecok ke?
1: Kanja ni kejuk.
2: Okay. Zang kata kat teh kanja. Kanjak ke tak?
1: Kami keracak kami. Keracak. Kacak ni macam orang cukat kita kan. Cukat kat pinggan tu.
0: Terperanjat.
1: Kacak kami
0: cukat
1: gitu.
0: Kacak. Bukan acah.
1: Kacak ni macam kejuk lah.
0: Bukan kata kejuk. Bukan kejuk lah.
1: Kalau keranyuh tu, dia seluh hiki.
0: Awak ni pakai kehek lah ke tau. Dia pada kehek tau. Kacak, kenyuh, khatui. Tau.
2: Kanyu. Sarah.
1: Kanyu ni kejut juga tapi
2: kanja ke je. Dia tanya. Bukan.
1: Kanja.
0: Dia
1: orang
0: kaca.
1: Orang Kuala dah. Orang Kuala kanja ni kejut ke?
0: Apa? Dia balik kehek tau. Boleh bedah lah aku ni.
2: Okey, kacah ni pokoknya ayat lah. Okey.
0: Ayat lah.
2: Kacah ni macam kita jalan laju. Berjalan laju.
1: Oh, jalan laju
2: Jalan laju lah. Laju.
0: Kalau kita tak laju, angin dia.
2: Kan kita banyak kan jalan gait-gait. Kalau kata sebut jalan dia, saya ada sebut lah. Kedek-kedek kemudian jalan dia ada.
1: Kayuk tadi tu?
2: Bukan ada. Kalau macam jalan gait-gait ni macam melenggang kan. Gait-gait pun nak pergi ni sorang.
0: Ya, buat kita ni gilik dalam tanah ni.
1: Kalau kata tadi kat Teh Hoya cerita pasal beruk ni, buat kayuk kita jalan.
0: Yelah, buat kayuk.
1: Dia kayuk. Kayuk ni lebih kepada orang hak besar.
0: Okey, siapa tahu dekat TikTok nak pun siapa? Nak pun kita boleh saksikan eh? Kata-kata kalau beruk ni.
2: Ayo. Jatuh dia lah.
0: Kalau jalan ngek-ngek.
1: Jingkit.
0: Goni ngek-ngek.
2: Azam. Kan jalan jingkit pun kalau berang sebut jingkit ke?
0: Orang kalau berang jalan jalan.
2: Lawak Azam jingkit lah.
1: Jalan laju.
2: Orang kalau berang jalan jingkit. Terjikit-jikit. Jalan tinjik ke sebut tak?
0: Tinjik
2: mana jalan.
0: Ataupun jinjik lah. Habis-habis kurang kalau pandang kalau berang tu jinjik lah.
1: Kami tinjik
0: kan? Kalau menjang, tinjik.
2: Gua ni jalan tinjik mana?
1: Sakit kaki.
0: Pulang balik, hak jalan ingik ya?
2: Enggak.
0: Enggak lah. Apa aku?
2: Kata ada share, apa yang ingat?
1: Jalan, kalau ni, mu ni, tak mana jalan awak ngik.
2: Dia ingik.
0: Masalahnya kita lek Kuala.
1: Jalan laju dia ingat.
0: Kita lek Kuala ni, nak tanya dua orang ni. Ni masalahnya ayah itik. Dua ni, hak seorang penih tu. Seorang duduk kawan-kawan paru tu. Allah, kala-kala kau duduk kuala tanya tau. Dah penami. Dua-dua lain. Tak kalah kali.
1: Lain. Ngik tu senang.
0: Tu tak mari. Tak mari surat lagi. Kawan tu. Mari hak tu. Kat pun orang habis.
1: Dia jalan laju dah.
0: Kenapa ni? Enggak.
2: Enggak. Ini kacah kan? Jalan laju ni.
1: Jalan laju ni kacah.
0: Nampak?
2: Macam melenggang lah. Ini enggak seorang.
0: Enggak seorang ni tak jalan. Pas-pas ping. Baru nak dengar.
2: Tapi buat ayah ingat kata ada sel. Kata orang tak mari.
1: Tak mari.
0: Tapi biasa kalau orang jalan kacang ni orang pendek. Orang pandok. Ulu ni.
2: Dok marik.
0: Kalau
2: kendek-kendek ya, kemudian.
0: Kendek-kendek.
1: Bukan. Kendek-kendek tu kalau kita duduk saja dah.
0: Duduk kita. Jalan suruh duduk.
2: Duduk ni, duduk cangguk ke?
1: Keduduk atas kerusi tu kan. Kita buat kendek-kendek tu. Apa mula kendek?
0: Tatih. Kalau tatih.
1: Tatih tu macam budak-budak.
0: Tu budak.
1: Budak baru nak jalan.
0: Khabar kata keracah. Keracah tu. Bukan jenjek, bukan. Kacang jalan laju. Nak kamu jalan laju ke mana? Perigah. Jalan perigah tu. Jalan model nak gaduh-gaduh gitu.
1: Jalan gedek-gedek.
0: Gedek-gedek tu je lah kau pendek. Ini jalan laju cepat sikit lah daripada kala.
2: Yelah.
1: Dah pada wak ayak pula
0: lah. Dah reti lah kami nak uyak. Okay.
1: Berakhir budi pemangat ni.
2: Okay, ayak uluk dia. Okay. Orang ke atuk nung dalam gelak tu. Nampak kacah je jalan dalam bawah lapu jalan tu.
0: Faham? Mana jalan je dalam keadaan tergesa-gesa.
2: Sesuatu lesak je tak apa kau ni. Okay, pokoknya ulang mula. Orang ke atuk nung dalam gelak. Nampak kacah je jalan dalam bawah. Nampak kacah je jalan. Bawah lapu jalan tu. Sedar-sedar lesak tu.
1: Kuat ni laju pun benar. Detung
2: Betul. Okay, terjemahlah bahasa standard. Orang ke hantu yang berjalan dalam gelap tu nampak macam laju je berjalan bila berada di bawah lampu jalan. Sedar-sedar hilang.
0: Decung hari Ali kata. Jalan decung eh.
1: Okay, yang kelimi.
2: Okay, yang kelimi ni biasa ni. Deny. Deny.
1: Tak kena balik lah mu. Mungkuh apa kita hari ni.
0: Deny.
2: Deny.
0: Muka den eh.
1: Deny ni di sini lah kau.
0: Di sini kasih.
1: Deny di sini lah kau.
2: Kita tak care Remy. Kau tengok kami. Deny. Mana deny?
1: Deny di sini.
2: Okay. Eja dia. D-I-N-A-I-N-G. Deny.
0: Deny.
1: Deny.
0: Ada G nak bunyi belakang lah.
2: Betul dah payah kabur tadi.
1: Tidak apa nak G
0: bunyi. Dengar deny orang putih. Bukan Afi, itu deny, D-N-Y. No, not like that. No, we are talking
2: ada
0: like
2: ada G, tapi dia bunyi lalu sikit-sikit.
1: Sikit,
0: bunyi G. We are talking internal of Terengganu. Okay,
2: deny.
0: Deny, D-N-Y tu deny Afi lah. Tapi yang ni deny. Bunyi G. Belakang, D.
2: Sikit je.
0: D-E-N-A-I-N-G. Deny. Bukan good night.
1: Zang kata sini.
2: Ya ke Zang?
1: Di sini ya.
2: Okay.
1: Benda
2: lagi. Ada lagi tak?
1: Ini G night.
2: Good night.
1: Good night.
2: Okay, baik kabar dah. Okay. Di night ni maknanya di sini.
1: Di sini.
2: Kau mungkin kalau bukan kan? Yeah.
0: Tapi
2: mungkin lagi di night.
0: Takak dah ni. Dia kata denung. Dia sebut dah itu.
1: Hari tu dekat denung.
0: Dia sebut denung. Di night. Bunyi dah.
1: Di sini lah.
0: Dia kata.
2: Dia lepam dia payah sebut lah.
0: Oh,
2: kita.
0: Minggu lepas tak butik.
2: Lepas kita.
0: Kita.
2: Minggu ni deny. So dia di sini.
1: Di sini, okay. Ayat dia.
2: Ayat uluk dia. Kami balik wah pelang murah deny lah marai. RM5 je 3 kilo.
1: Apa dah boleh aku kata?
2: Dah mudah wayak.
1: Tak payah wayak kalau aku kata.
0: Yelah, denu lain. Denu tu denu.
2: Di sana. Deny.
0: Deny tu di sini.
2: Di sini.
0: Itu dia wayak tu. Gitulah. Bertandik lah. Jalan okay. Gag-gag. Jalan nama-nama ni. Banyak
2: kaca. Ugen.
0: Kaca. Dulu pernah cakap dah pasal benda ni.
2: Kendai-kendai mana juga.
0: Okey ni. Aku beli ikan air. Aku balik aku kusi mu eh.
2: Benda kusi eh?
0: Aku kusi mu eh.
1: Kuku. Kuku mu eh.
2: Kukuh eh?
0: Kukuh si muay.
2: Aku beli kaya, aku balik, aku kukuh muay lah.
1: Muay, kukuh muay tu maksudnya. Semua lah.
0: Kukuh si tu ni.
2: Kukuh si, kukuh lah kau lah.
1: Kukuh.
0: Tanya Sarah tu, dia tulis. U-K-U-S-E.
2: Okay.
0: Kukuh muay. Betul.
2: Kukuh muay. Okay. Okay, terjemahlah bahasa standard.
0: Kukuh. Betul lah kukuh, betul.
2: Kukuh-kukuhnya, kukuh dalam talang. Tak mau sambal dah lah. Sebab dia ada kat ingin berok sungai. Sama lah.
0: Kali lagi.
2: Kuku-kukunya, kuku dalam talang.
0: Kita boleh nyok dari Jawa Tarang.
2: Betul juga. Okay. Tajemahan dalam standard. Okay. Kami beli buah mangga yang murah kat sini lah semalam. RM5 je 3 kilo. Gitu.
0: Betul eh?
1: Okay.
0: Boleh?
2: Boleh.
1: Ulang balik.
0: Jadi kita ulang balik lah. Ulang balik.
1: Limi kata ang.
2: Okey, limi kata ang. Neng. Okey. Yang pertamanya, kiyah maknanya perut bucik lah disebabkan kenyang perut.
1: Okay.
2: Yang kedua, mba bermaksud lembab. Yang ketiga, likang bermakna pusing ataupun lima wajak benda ni.
1: Likong.
0: Likong lah pusing.
2: Pusing kan?
0: Ya, macam keliling gitu lah.
2: Keliling, okay. Yang keempat, keracah maknanya jangan lajuk. Dan yang kelima, deny maknanya di sini.
1: Okay. Baik, tu dia.
0: Lima perkataan.
2: Ada ucapan ni. Cik ingat
1: ni. Boleh ucapan.
2: Okay, kita ada ucapan daripada Fitri ni. Daripada IBJ Udo Terengganu lah ni. Okay, katanya nak sampaikan ucapan kepada semua pasukan yang akan bertanding dalam kejohanan Mara Lasak KDNKA 2027 yang akan berlangsung di negeri Terengganu.
1: Okay. Okay,
2: bertempat di PGA BN9 Gombadak Kuala Terengganu pada 27 hari bulan 9 2026 hingga 30 hari bulan 9 2026.
1: Baru 3 hari jugalah.
2: Okay, katanya pasukan bertanding semua pasukan gerakan ARM PGA seluruh Malaysia, pasukan gerakan udara, pasukan polis Marine PPM, pasukan simpanan persekutuan FRU, unit tindakan khas UTK, pasukan 69 komando VET69 dan juga kontingen Terengganu dan kontingen Pahang. Dia ucapkan selamat datang semua ke negeri Terengganu.
1: Selamat datanglah
0: ke negeri Terengganu ni. Jadi gitulah, insyaAllah pukul 5 petang lagi kita akan sama-sama ikuti utama berita utama 5 petang.
1: Okay, kita mari patuh dengan pilihan retro dan kita retro. Ada pertajaan sikit lah bersama penerima kejap lagi dah.
0: Baik.
1: Pada berita.
0: Terima kasih lah Poya untuk minggu ni.
1: Terima kasih Poya.
2: Jumpa Kati pula minggu depan.
0: Minggu depan beriah lah.
2: Pih dah.
1: Depan tak tahu.
2: Tak lagi
0: ke? Oh, berapa bulan lah.
2: Bulan dah minggu depan, bulan 10 dah kita.
0: Ya.
1: Satu.
0: Bulan satu lah. Satu bulan lah.
1: Satu.
0: Dah tu lagi lah tau.
1: Dah lagi.
0: Kalau doknya boleh tahu lah siapa dia. Tapi hari 30 tu Rabu. Rabu tu bukan kita dah. Bukan kita, confirm bukan kita. Pasal benda. Ahad satu tu kita. Jadi hari Ahad tu kami dua.
1: Kami dua orang.
0: Ahad kami hari yelah 28 bulan kan kita tu. Ni ada orang ada orang yang diberikan mandat untuk nyanyi. Orang tu ada dekat lah.
1: Dah ingat dah, jangan ada ingat
0: wei. Jangan ada ingat wei. Jangan pakai ingat belakang eh. Okey baik. Jadi insyaAllah minggu depan bukan kami lah. Kami dah 2 hari Ahad Senin tu.
2: Tapi lah dengan Kati minggu depan.
1: Tapi tak tahu lagi lah. 40
0: hari
1: je
0: 2. Tak tahu tu. Okey baik. Jadi kita mari mulalah belakang lagi.
1: Ya.
0: Dalam JJ okey.
2: Gua ni kamu orang kita.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamila, Terengganu FM.
1: DJ okey guna gamuk orang kita Cik Hen dengan Kak Teh hari ni.
2: Taknya lagu ni pernah juga.
1: Juga?
2: Pernah juga dengan lagu ni weh.
1: Weh, juga ni nai.
2: Juga je.
1: Pandang buang-buang weh.
2: Yang musim kutu, yang musim kuning. Yang belakang tu set-set demo tu benda ha.
1: Okey. Tapi dengar boleh lah awak cerita petang tengah kerja.
2: Ya, yes, sepatutnya kena faham tu.
1: Sebab Cik Hen pun kau ulu juga tau.
2: Kamu ulu juga weh.
0: Petang Rabu dan Kamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Teh, dalam GGOK. Guani kamu orang kita.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan erat itu turut mencerminkan persamaan pandangan dalam beberapa isu, termasuk tabi urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurutnya, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping termasuk penekanannya terhadap dimensi etika dalam tabi urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar berkata hubungan erat Malaysia-China juga penting ketika dunia berdepan cabaran memastikan manfaat pembangunan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak hanya dinikmati negara maju. Jelasnya, pendekatan China dalam menggalakkan kemakmuran bersama dan membantu negara-negara selatan global termasuk menangani jurang digital merupakan antara aspek yang diberi perhatian Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan balas terhadap ucapan alu-aluan Perdana Menteri China Li Qiang sebelum memulakan mesyuarat dua hala di West Lake State Guesthouse, Hangzhou. Penguasaan kecerdasan buatan AI, data dan teknologi digital perlu menjadi kompetensi asas graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penguasaan teknologi perlu disertai kemahiran menyelesaikan masalah, komunikasi serta pertimbangan beretika. Sehubungan itu, Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC digesa mempertingkat inovasi gunaan bersama industri bagi memastikan projek berpotensi dapat diuji serta dikomersialkan.
1: Potensi yang kita kembangkan daripada menguasai kemahiran pada membina perniagaan dan membuka peluang kepada orang ramai, kepada orang lain untuk turut terlibat. Kita berbangga dengan Made in Malaysia dan kita mahu melangkah lebih jauh untuk jadikan Made by Malaysia dan rajuan PoliCC. Saya yakin boleh melakukannya satu hari lagi, insyaAllah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua aktiviti Perikatan Nasional PN bukan dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, berdasarkan aduan yang diterima, susulan beberapa kepincangan yang dikesan dalam gabungan berkenaan. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah Subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Golongan pesara yang dikesan menjadi antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian. Berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Sebagai contoh, RTM mempunyai Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, baik aja je. Okey, gunakan mahu kita. Kita mari semula untuk jam yang terakhir ni.
1: Yang terakhir untuk pilihan Rai Teru.
0: Tapi sebenarnya kita
1: kita cuba nak menghubungi Pertima. Habis sekejap lagi kita berhubung padik
0: dengan
1: Pertima.
0: Cuma kita nak siarkan dulu lagu, daripada Paijang.
1: Paijang Kampung Lebok.
0: Kampung Lebok.
1: Nak dengar lagu Pusara di Lebuh Raya.
0: Dalam Berjalan. Oh, bukan hamba. Salah.
1: Bukan.
0: Ekan Matra. Okey, lepas tu insyaAllah kita cuba dapatkan balik.
1: Dapatkan Pertima.
0: Dan juga lepas tu kita ke Lapor Away.
1: Lepas tu kita ada Bisonek.
0: Ya, dan lagu-lagu selepas itu kita akan malukan selepas ini.
1: Okey, baik.
0: Pilihan
1: Retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, mari kita mari dah. Perut dah mula berkeroncang.
2: Ya, berkeroncang. Macam-macam lah.
1: Baik, hari ni kita nak pergi ke Nyo Patah Sahu.
2: Kuala Terengganu.
1: Kuala Terengganu kita je. Okey,
2: yang tempat ni?
1: Yang terletak di Kampung Mengabang Lekor. Mengabang Lekor ni.
2: Mengabang Lekor.
1: Ya, Nyo Patah Sahu Kuala Terengganu.
2: Macam-macam menu ada.
1: Jadi di antara yang famous situ lah ni. Apa rasa yang menu yang je sapa dah ni? Kopi pink batu rakit.
2: Okay.
1: Nyo latte. Fried shrimp fritters. Udang.
2: Udang.
1: Yeah. Minang suka. Udang goreng. Basi tu. Okey, nasi lemak dengan grilled chicken.
2: Dia kuai.
1: Kuai tiao goreng, goreng.
2: Betul goreng,
1: roti kapal betul. Betul. Ambil je siapa?
2: Okey.
1: Okey, roti kapal, roti bakar kaya, cucur udang, pulut lempa.
2: Okay. Lepa ke lepa?
1: Lepa. Nasi kari.
2: Burger yang crispy.
1: Fish and chick. Nasi goreng terkujuh ni mesti hujang ada lah.
2: Kopok lekor.
1: Nyo kopi.
2: Coconut blank.
1: Oh, yo.
2: Pandai sebut tu.
1: Kopi pun. Jadi gitulah. Jadi keistimewa dia ni. Dia kafe, satu kafe yang berkonsepkan gaya-gaya klasik.
2: Kat mana ni? Kat mana?
1: Tu, Ngabal Lekor tu. Tu akik tu.
2: Batu Rakit.
1: Ya, Mengabang Lekor.
2: Hujung sekali dah.
1: Bukan Ngabang Tengah. Ngabang Tengah tu buruk ni, ya.
2: Kuala Terengganu ke? Maknanya dia hujung sekali, ya?
1: Dia hujung sekali.
2: Gidah.
1: Lening Kuala Negu, ha?
2: Gidah.
1: Ya. Lepas tu dia ada view lah. Bila patah tu.
2: Maknanya kita boleh buat tikar lah.
1: Ya. Jadi vibe rumah kampung zaman dulu.
2: Rasa macam gidah sebab dia punya kursi kayu, ha?
1: Dia kayu-kayu.
2: Kursi kayu je, kan?
1: Ya. Lepas tu dia, waktu operasi dia tu.
2: Tapi boleh tahan lah.
1: Tak menjawab soalan tu. Waktu faham. Tapi dia buka setiap hari lah. Daripada hari Ahad sampai ke hari Sabtu. Jadi pukul 8.30 pagi sampai ke 7 petang.
2: 7 malam. Kalau pukul 7 ni kena sebut malam.
1: Pukul
2: 7 malam.
1: Dengar tuduh tadi.
2: Okay. Ya, kalau pukul 6.59 tu petang lagi. Masuk pukul 7 ramai orang keliru ni.
1: Malang, right?
2: Malang.
1: Jadi kemudahan situ dia ada. Lepas tu, dia ada kemudahan situ.
2: Ada benda?
1: Baca. Aku tak jumpa yang kuali.
2: Nanti baca. Patut pun dia duk jeling-jeling. Duk tenung-tenung. Rupanya suruh kita sambung. Ya, baca sebenarnya kemudahan. Baca. Tak apalah.
1: Baca.
2: Tok bergambar. Didi. Lepas tu ruang makan yang luar.
1: Didi tu kan
2: boleh juga. Budak-budak dah dipanggil je. Outdoor dengan indoor. Lepas tu menyediakan tempat untuk berkelah. Lepas tu parking kereta. Tapi situ kena berhati-hati sebab pokok nyuk banyak.
1: Betul
2: tak?
1: Betul lah.
2: Dah apa senyap asal lagu.
1: Habis dah lah.
2: Habis dah.
1: Okey je.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
3: Bersama anda di Terengganu FM.

0: Jumaat bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okay, baik. Kita sebelum kita nak pergi ke pilihan yang seterusnya ni,
2: kita nak bersama-sama dengan Portima.
1: Portima, jadi kita ada Afiq di talian. Assalamualaikum.
3: Hello, Waalaikumsalam.
2: Tu dia.
1: Gimana cerita hari ni Portima, Afiq?
3: Ya, betul.
1: Baik, silakan Afiq.
3: Okey. Okey, hari ni kita Portima tu first untuk minggu ni. Kepada semua pendengar di Radio RTM, kita berada di Sabatun Ajin untuk minggu ni.
1: Bulan Haji.
3: Kita pergi Bulan Haji pula minggu ni. Semua ni bulan-bulan Kenderu, bulan-bulan Terengganu. Ini kita pergi je jauh-jauh sikit kawasan Ajin.
1: Okey.
3: Yang mana berdekatan dengan Ajin tu, boleh mari. Banyak kita nak bagi. Kita nak bagi makanan sampling percuma. Okay. Air pun ada.
2: Okay.
3: Serta hadiah pun kita ada.
1: Ada hadiah boleh?
3: Ya, betul. Jadi yang mana nak mari tu, bolehlah mari.
2: Boleh start dah ni? Start dah ni?
3: Start dah. Start dah ni.
1: Jadi berapa lama masa duduk situ, Bik?
3: Kita sampai pukul 6.
1: Sampai ke pukul 6 petang?
3: Sampai pukul 6. Jadi kita kat sini. Jadi yang mana yang mendengar radio ni, boleh-boleh mari lah. Hadiah kita bawa banyak ni.
2: Kakak pergi belakang. Dia Sabasur Ajin ni, dia belakang
3: dia lalu ke belakang ni. Yang mana tak tahu lagi lah. Ya, ada sandbox je.
2: Ada.
3: Sandbox ni boleh nampak lalu parking.
2: Mudah je. Tak payah mana. Dia sekali lagi panggil awak buat kita. Pakak pergi.
3: Okay,
2: ada benda lagi produk-produk? Mungkin boleh cerita produk-produk apa yang ada.
3: Okey, kat Sabasur ni kita ada semua produk kita. Kita ada sarding, kita ada sambal bilis, si kaya, kuah kacang pun kita ada, kuah laksa pun kita ada. Tapi hari ni kita dah menjual. Kita nak bagi hadiah pula kepada yang
2: bagi
3: mana
2: percuma.
3: Bagi percuma yang mana mendengar radio ni lah. Kepada pendengar ni, yang mana nak mari ke Sabasur Haji, dapat hadiah percuma daripada Portima.
2: Pakak pergi lah ke lah weh.
3: Ya, betul.
2: Bukan senang Portima nak pergi ke Haji tu.
3: Betul. Semestinya ada kata kunci lah. Yang mana bagi kita bagi kata kunci, iaitu kita bagi hari ni sambal bilis.
1: Sambal bilis
2: memang sedap.
3: Mari je kat kita, sebut je sambal bilis, dia jauh pun tak apa. Kita sembah ada hadiah ni.
2: Okey, Hang, kita sebut 1, 2, 3 sambal bilis.
3: Betul. Okey.
2: Ada giang tadi.
3: Jadi kita menunggulah kedatangan semua-semua ni.
1: Baik.
3: Okey.
2: Kami sebut dah tagline ni. Ada giang dah agak-agak.
1: Sebut saja.
2: Afiq dah berfigur lah, Afiq. Okey, gitulah. Mana pakak pergi ramah-ramah di Sabasun Haji. Kerana Portima berkampung di situ hingga pukul 6
1: petang.
3: Ya, betul.
1: Baik, terima kasih banyak, Bing.
3: Okey, sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum.
3: Okey, wassalam.
2: Itu dia.
1: Tajam Portima ni.
2: Tapi kena sebut.
1: Portima terlupa sebut. Sambal bilis.
2: Tengok di situ ambil adio.
1: Baik.
2: Bukan payah.
1: Tak payah pun.
2: Orang nak bui kan kita tak mau ambil.
1: Okey. Baik, jadi mana yang bersama-sama kita pada waktu ni. Baik, kita nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya ni. Kita ada dua buah lagu. Di tengah-tengahnya kita ada
2: Biz.
1: Bukan, kita ada Biz on Air dulu.
2: Biz on Air dulu baru lagu.
1: Baru lagu.
2: Ya.
1: Dan lepas tu kita akan cover next song lah. Okay, Biz on Air ada satu lagu. Okay, lagu yang diminta oleh daripada ini Syafiq Izzah.
2: Okay.
1: Syafiq Izzah, dua tu akit.
2: Nak dengar lagu
1: Sejujur Mana Kata-Kata.
2: Wow.
1: Daripada
2: jujur. Memang kami ni jujur.
1: Baik, pilihan
2: Retro.
4: Assalamualaikum, saya Raja Muhammad. Saya meniaga nasib bajet berhadapan dengan Balai Poli Cendering berdekatan dengan TNG Cendering. Saya meniaga nasi bajet ni dari awal bulan 3 2026. Menu kita ada ayam dan ikan. Setiap hari kita akan tukar lauk tu. Maknanya lauk tu tak akan sama setiap hari ya. Tapi kita ada menu wajib. Setiap hari memang wajib ada menu tu. Menu tu ayam goreng kunyit, ayam berempah, ayam gula kari dan ikan goreng. Ikan goreng tu random ya. Ada kadang-kadang sengsaru, kadang-kadang sendor, kadang-kadang kembung, kadang-kadang krisi. Ya, ikut atas hari lah yang stok ikan adalah. Sebab kita akan beli ikan tu hari-hari yang fresh. Jadi kan siapa-siapa yang berminat nak tengah, bolehlah singgah ke kanopi kami. Kanopi kita pun boleh je kalau nak makan kat kedai je. Kalau dari Marang nak ke Bandar Kuala Terengganu, kita berada di kiri, berdekatan dengan TMG Cendering. Kalau dari bandar, selepas traffic light Balai Kuala Cendering, kita berada belah kanan lah. Jadi kena U-turn lah dekat atas tu sikit je. Kalau untuk nak booking untuk 30 pack, 40 pack ke, kita pun terima je. Lauk boleh pilih nak lauk apa. Bajet dalam RM5 sahaja. Kalau nak PM kita boleh je. 013-649-2661. Kita meniaga setiap hari Ahad sampai hari Khamis. Bermula 11 pagi sampai habis. Paling lewat pun pukul 3. Kadang-kadang lauk habis awal, kita tutup awal. Kalau nak booking boleh je contact kat nombor tadi yang saya bagi tu. Kalau untuk sebarang terfaham, boleh bagi tahu seminggu awal lah untuk kita prepare, masak lebih. Dan boleh lah, kita boleh je COD untuk terfaham. Kalau untuk jualan ni, kita tak buat lagi lah COD. Sebab buat masa tu terhad je lah untuk kita COD lagi, nak meniaga lagi. Jadi boleh je walk in bila-bila masa tu ya. Untuk nak tengok menu hari tu, boleh je PM kami, save nombor. Dan saya akan update setiap hari lah dalam WhatsApp tu. Jadi bolehlah siapa-siapa nak terang singgah ke kedai kami.
5: Nombor telefon saya 013-649-2661. Saya ulang 013-649-2661. Terima kasih.

0: Amron Dungang. Dungang pun boleh. Aduh.
1: Oh yeah.
2: Tidak dukung.
0: Minta-minta maaf lah orang Dungang ni. Amron kan Dungang juga. Tapi sebut Dungang ke ni.
1: Macam bunyi kunci.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Hif dan Kak Tip, dalam GGOK Guani Kamu Orang Kita.
0: Okey, baik. GGOK Guani Kamu Orang Kita.
1: Okey, pilihan retro kita petang ni.
0: Yeah.
1: Dah berapa lagu?
0: Lagu. Ikut kilang kita ada lagi dah 4 lagu je dah.
1: Okey, pilihan seterusnya.
0: Kita mahu sutuk-sutuk dulu ni. Okey, pilihan yang berikutnya daripada Zai. Dia nama dia Zai. Dia 4 kali Zai tu. Dia nak dengar lagu daripada Fiza. Ungkapan kata Bernafas Cinta. Okay. Kemudian Siti Aisyah di Marang nak dengar lagu Skor Hari-Hari Aku Rindu.
1: Rindu sok mula.
0: Yeah.
1: Okey, yang ketiga seterusnya.
0: Okey, Tarmizi Ajay. Nak dengar lagu Scan Kau Dipaksa Aku Terpaksa.
1: Dan yang keempat.
0: Dari segini Abang Jang. Abang Jang nak dengar lagu Metropolitan Di Sebalik Rasa Cinta.
1: Okey, itu dia 4 lagu. Terima kasih banyak sayang kita.
0: Terima kasih belakalah. Kak Ati, jumpa esok dok.
1: Jumpa esok lah, Jijik. Okey, dalam rumah kita.
0: Jadi, untuk berkenang lagi bersama-sama dengan Meju. Jadi, jumpa kami pula pada hari
1: Ahad
0: Isnin. Ahad lagi dah. Okay. Ahad lagi, yuk. Ahad Isnin ni.
1: Isnin depan.
0: Baik. Jadi, teruskan layang. Tengah FM.
1: Mesra Ceria.
0: Assalamualaikum. Bye.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang, KTIP terima akreditasi Taman Perindustrian Terurus Pertama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Melaka semua. Nurani 69 di Terengganu FM. Berteman kami Julah petang ni sehingga ke pukul 9 malam nanti. Kita dapat 6-8 minit petang ni. Terima kasih untuk Kak Atih dan juga Cik Him. Dah habis tugasan dia lah. Menerusi Gigi Okey Guna Gamuk On kita daripada pukul 2 petang tadi sampai ke pukul 6 lah. Macam-macam lagu, macam-macam berita lah. Demo kongsi tadi kan. Terima kasih lah untuk semua yang masih setia bersama kami di Terengganu FM. Yang sedang memandu, berhati-hati lah ya. Kalau di Kuala Terengganu ni nampak macam gelap dah tau. Kan ada hujan dah kawasan lemah tu. Boleh atau WhatsApp jugalah ke kita 0103446632. Boleh kongsikan jugalah keadaan cuaca dekat tempat anda sekarang ni macam mana eh. Yang sedang memandu, berhati-hati. Kalau hujan, pastikan wiper tu dalam keadaan yang molek lah. Dok kerah lah orang kata tau. 3-4 kali buka pun maknanya kata tu takut dok apa hilang lagi air hujan kat jereming tu. Kena tukar dah tu. Okay, kena pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan yang baik lah. Terutamanya kalau kita nak memandu dalam keadaan yang hujan ni. Apapun, kita harapkan semuanya selamat belaka. Baik-baik saja, tenang-tenang saja. Semoga yang sedang memandu tu juga harap-harapnya selamat sampai ke rumah belaka dan eh. Okay, untuk Nurani hari ini, edisi hari Khamis hari ini, kita dah pun 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Inilah lagu pertama untuk anda petang ni. Mungkin ada yang suka dengan lagu ni kan. Lagu yang dipopularkan sekitar tahun 80-an gitu. Lagu daripada Sheila Majid, Hitam Putih Kehidupan.

Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

itu dia Syahir dengan lagunya Kebahagiaan Dalam Perpisahan. Lagu yang kita kata boleh membawa satu memori lah untuk kita kan, peminat-peminat satu kita kata konsert pencarian bakat dulu-dulu lah kan. Mungkin ada yang bila dengar je lagu ni, oh lama tak dengar lagu ni kan. Itulah yang Mek Jom mainkan untuk anda petang ni. Semoga anda terhibur lah semuanya. 6, 18 minit petang dah pun kita ni. Macam mana keadaan cuaca di tempat anda? Mungkin boleh kongsikan jugalah dengan Mek Ju. Okay, 0103446632 itu nombor WhatsApp kami lah di Konti Terengganu FM ni. Okay, cerita berkenaan dengan cuaca ni Mek Ju nak kongsikan jugalah. Ini amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, melibatkan kawasan Tumpat, Kota Baharu, Bacok, Pasir Mah. Kalau di Pahang juga, di Pahang melibatkan kawasan Rompin. Di Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Di Sarawak, melibatkan Bintulu, Miri, Limbang, Kapit. Okay. Kalau di Kapit tu, Bukit Mabung, Kapit dan Song. Okay. Song ke Song ni. Okay. Sri Aman, Lubuk Antu. Di Kuching, Lundu dan Bau. Di Betong, Betong, Saratok dan Kabung. Di Sabah pula melibatkan kawasan di sebelah pantai barat, iaitu Kota Belud dan Tuaran. Di Kudat melibatkan Kota Marudu. Manakala di sebelah pedalaman, Sipitang dan Pensiangan. Ini amaran ribut petir yang dikeluarkan sehingga pukul 9 malam nantilah, 24 September 2026. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam atau hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam lah. Okay, dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Okay, yang ini dikeluarkan pada pukul 6 petang tadilah ya. Jadi untuk anda yang mungkin dengarkan Terengganu FM, dengarkan suara Mek Ju ni, berada di kawasan-kawasan yang terlibat tu, kena berhati-hati, okey? Tengoklah kalau ada apa-apa arahan untuk berpindah ke, untuk berada di kediaman masing-masing ke, macam mana ke kan? Kena patuhilah arahan tersebut untuk keselamatan kita bersama, ya. 6.20 minit petang dah pun kita ni. Lepas ni ada lagi yang Mek Ju nak kongsikan untuk pendengaran anda. Berhibur seketika ini lagu persembahan Nuha Bahrin dan juga Mimpi. Lagunya Malam-Malam tajuknya. Walaupun kita belum memasuki malam, ini lagu Malam-Malam untuk anda.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Nurani.

0: Ya, balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 6.30 minit petang dah pun. Kita ni Mek Ju ada lagi ni. Kan temani anda semua sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey. Yang masih lagi berada di tempat kerja, masih lagi kita kata menyiapkan kerja lah. Nak balik dah sikit masa lagi tu. Ada yang balik pukul 7 malam, ada yang balik pukul 8 malam. Apapun selamat bertugas lah. Semoga urusan anda semua dipermudahkan lah ya. Jadi sambil-sambil dengarkan Terengganu FM, sambil-sambil layan lagu-lagu yang Mek Ju mainkan petang ni, ini ada berita yang Mek Ju nak kongsikan jugalah untuk anda. Ini berita sukan, yang mana Piala ASEAN FIFA RTM siarkan aksi Harimau Malaya. Okay, Radio Televisyen Malaysia RTM yang mana akan menyiarkan aksi Harimau Malaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia. Bermula dengan perlawanan pembukaan kumpulan A menentang Bangladesh esok. Okay, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada berkatalah yang perkara itu bagi menjawab pertanyaan pengguna media sosial mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Malaya dalam kejohanan berkenaan. Dah terjawab dah tu. Okay, dan beliau turut mengajak rakyat Malaysia lah memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian ketua jurulatih interim Tan Cheng Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Okay, dan menurut jadual perlawanan yang dikeluarkan FIFA, aksi Malaysia yang kini menduduki ranking ke-136 dunia menentang Bangladesh 181 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta akan bermula pada pukul 5 petang waktu Malaysia ataupun pukul 4 petang waktu tempatan lah. Jadi untuk anda yang nak tengok tu kena tunggulah tu. Kan? Dan selain Bangladesh, skuad kebangsaan turut diundi bersama tuan rumah Indonesia dan Singapura dalam kumpulan A, manakala untuk kumpulan B membabitkan Vietnam, Thailand, Filipina dan juga Pakistan. Malaysia akan berdepan Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno dalam aksi kedua pada September, 28 September. Sebelum mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura di Stadium Sijalak Harupat, Bandung pada 1 Oktober. Dan mengikut format kejohanan, juara kumpulan A dan kumpulan B akan bertemu pada perlawanan akhir di Stadium Gelora Bung Karno pada malam 5 Oktober. Manakala naib juara kedua-dua kumpulan akan berentap dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di venue sama pada 11 siang hari yang sama. Jadi itulah berita sukan yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda. Peminat-peminat bola sepak kena nantikan tu . Jadi perlawanan insyaAllah akan dikeluarkan juga. Boleh tengok juga di Facebook berita RTM kan. Saluran TV RTM pun boleh tengok jugalah nanti ya. Sebabnya RTM akan siarkan aksi Harimau Malaya nanti. Jadi sama-samalah kita beri sokongan ya. Semoga ada yang manis-manis buat kita semua juga nanti kan. Bawa nama Malaysia tu. 6.33 minit petang, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

masuk dengan lagunya Sayangi Dia. Kenalah sayang. Kalau dah ada orang sayangkan kita, kita sayanglah dia balik kan. Sayangkan ahli keluarga kita, sayangkan suami dan isteri kita kan. Sayangkan anak-anak kita . 6.42 minit petang dah pun kita ni. Mungkin ada yang waktu-waktu macam ni, ada yang rasa macam stres bila perjalanan kita nak pergi kerja tu jauh je rasa kan. Tapi ada juga yang dalam diam-diam ni dia suka sangat duduk dalam kereta beberapa minit kan. Bukan sebab suka jam ke apa kan. Bukan sebab seronok sangat nak habiskan masa atas jalan. Tapi selepas kita seharian bekerja ni, kereta ni kadang-kadang dia menjadi satu-satunya ruang untuk kita duduk sendirian . Tutup pintu, pasang lagu yang kita suka dengan aircon yang sejuk kan. Telefon letak kat tepi sekejap, duduk seketika, tak ada orang panggil nama kita kan. Tak ada mesyuarat, tak ada soalan, tak ada kerja yang perlu diselesaikan saat itu juga. Jadi betul tak? Macam yang Mek Ju kata, anda setuju ke dok? Kalau Mek Ju kata kereta tu adalah salah satu tempat healing kita untuk orang yang bekerja ni, adalah yang tempat yang paling baik. Mungkin lah kan, bagi sesetengah orang. Ada yang menggunakan perjalanan balik kerja, pergi kerja ni untuk menyediakan fikiran nak menghadapi hari yang panjang. Ada pula yang paling menghargai perjalanan balik. Sebab sebelum sampai rumah dan kembali menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi suami, menjadi isteri atau menjadi anak, kita ada sedikit masa lah untuk kembali menjadi diri kita sendiri . Jadi kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa yang luar biasa sangat untuk healing. Cukuplah satu lagu yang kita suka . Jalan di depan dan beberapa minit untuk kita diam sekejap. Mungkin sebab itu bagi sesetengah orang ni, perjalanan balik kerja bukan sekadar perjalanan kerja. Perjalanan pulang, ia adalah satu ruang kecil di antara penat bekerja dan juga kehidupan yang menunggu di rumah. Cuma janganlah paksa diri kalau kita terlalu letih ataupun mengantuk kan. Berhenti dan rehat sekejap. Rumah kita tetaplah menunggu. Orang kata rumah tak lari tau. Jadi kalau ada masa, kalau rasa macam dalam kereta tu adalah satu kita kata tempat untuk kita healing, untuk kita menjadi diri kita untuk seketika, apa salahnya gunakan ataupun manfaatkan waktu yang kita ada itulah kan. Itulah, kalau dah balik rumah tu macam yang Mek Ju buat tadilah, dah jadi seorang suami, kembali menjadi seorang isteri kan. Jadi mak ayah balik, jadi anak kan. Kadang-kadang dalam kereta tu, dalam perjalanan kita pergi kerja ataupun kita balik kerja tu, kita boleh cuba gunakan masa itu untuk menjadi diri kita sendiri. Sekejap saja boleh juga untuk kita kata mungkin nak melepaskan bebanan ataupun rasa penat kan. Jadi itulah, mungkin ada yang suka, mungkin ada yang menggunakan cara itu, mungkin ada yang tak juga kan. Bukan semualah kan. Okey, dan itulah, semoga apa yang anda lakukan untuk waktu ini, semoga semuanya baik-baik sajalah. Semoga yang tenang-tenang saja untuk kehidupan kita ya. 6.45 minit petang, ini Zakri Gundah untuk anda.

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan. Mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Kita dok renung gitu, dok tengok, Allah lah kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel. Agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah, ustaz. Ya, dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia beri duit ke mak dia. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank. Kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan dan beri semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan wang semata-mata jadi bahagia. Tak. Bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak macam sekali pun. Kadang-kadang kita kata, dah bisa mau kan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Kau semua kau dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kok, lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, senyum-senyum bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buat. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan. Kadang-kadang orang kata lama tu 2 bulan. Tak. Kadang-kadang 2 minggu tu lama dah. Kadang-kadang bagi mak seminggu tu orang lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia. Tapi kena balik. Jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia. Cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita tak buat alik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita tak kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arit kali depan dia, dia tanya, Tok, buat benda tok. Tok ki, buat benda tok ki. Hak tu pun tak cakap nak gembira dah dia. Aku lu kau lihada, astagfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maha Suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrah kekuasaannya. Dialah Allah di atas singgasana Arasy. Dengan kerana keesaan dan tunggalnya Dia, segala di atas Arasy dimiliki dengan mudah dan senang. Demi kemuliaannya, semua wajah sujud dan tunduk kepada nurani.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah kita berkenaan akhlak dan adab dalam menuntut ilmu. Berkenaan akhlak dan adab dalam menuntut ilmu ini, tak boleh tidak mesti bertalaki. Kita tak menafikan bagus online, YouTube, TikTok, live, semua bagus. Tapi kalau nak ikut disiplin, mesti talaki. Mesti datang ke masjid, berjumpa dengan tok-tok guru. Hatta Nabi SAW sendiri bertalaki. Sehingga kan diabadikan peristiwa bagaimana Nabi pernah ditegur oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 16-19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan kerana cepat nak menghafal ayat yang diturunkan kepadamu, maka kamu menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai Jibril habis membaca. Nabi bila dengan Jibril, Jibril baru baca, Nabi dah potong. Maknanya Jibril datang, okay, ya Rasul, ni ada baru punya ayat. Wadduha walaili iza saj-. Nabi tunggu tu, wadduha walaili, sabar, belum habis baca lagi. Dia begitu, ada proses lah. Wadduha, oh Nabi baca, Allah tegur, jangan lorat sangat, relax dulu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kerana wahai Muhammad, kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu, dan kami akan menetapkan bacaan pada lidahmu. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Oleh itu bila kami telah sempurnakan bacaan melalui Jibril, maka barulah baca mengikut bacaan itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian kamilah yang akan menjelaskan kandungan itu kepada kamu nanti. Jadi ada proses. Nabi bertalaki, jumpa Jibril, baca, dengar. Baik itu belajar mesti ada proses talaki. Kita sekali lagi bukan anti kepada kuliah online. Dapat banyak manfaat kuliah online. Saya percaya tuan-tuan di sini pun banyak dapat manfaat. Tadi pun pengerusi awal-awal dah menyebut inilah dapat berjamaah yang selalu tengok di YouTube. Saya nampak sangat dia tengok di YouTube juga. Tengok YouTube, tengok di TikTok ni contohlah. Mana tak napi ada manfaat. Tapi kalau kita bicara soal akhlak dan adab menuntut ilmu, mesti belajar secara talaki. Dan mesti di tempat yang barakah. Contohnya di masjid. Macam secara online, kita di rumah. Rumah dengan masjid beza sangat barakahnya tuan-tuan. Kita kalau belajar di masjid ini, siapa boleh nafikan masjid ini jauh lebih banyak berkat berbanding di rumah? Kita menengok YouTube dalam kereta Kuantan sampai Kuala Lumpur, dari Temeloh sampai Kuala Lumpur, dengar ceramah, belajar. Tapi tak sama dengan barakahnya belajar di masjid. Apa sebab? Kerana dalam masjid kita boleh iktikaf. Dalam kereta tak ada iktikaf. Di rumah tidak ada iktikaf. Dan iktikaf ini besar ganjarannya. Kata Ibnu Abbas, waman a'takafa yauman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa jana salasa khanadiq kullu khandaki ab'adu mimma bainal khafiqaini. Siapa yang beriktikaf kerana mencari redha Allah, nescaya Allah jadikan antara dia dan api neraka nanti sejauh 3 parit, di mana jarak antara 1 parit itu lebih jauh jarak antara 2 mata angin timur barat. Ni hadis riwayat Tabrani dan juga Al-Hakim. Tuan-tuan, ni iktikaf daripada maghrib sampai sekarang, berapa parit dah dijauhkan daripada neraka. Di rumah tak dapat begitu. Dalam kereta tak dapat, niat lah nawai tu iktikaf pi highway LPT, tak dapat. Masjid sahaja, lepas tu kena datang masjid. Kemudian daripada maghrib kita duduk di masjid, duduk di tempat kita semayang, tak balik. Fadilat lain, kata Abu Hurairah, al-malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi allazi salla fihi yaqul Allahumma rahamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi bihi ma lam yu'addis. Malaikat akan mendoakan kepada orang yang duduk di tempat dia semayang. Mana lepas dia semayang, dia duduk pula di tempat itu, yang mana sepanjang dia duduk, selagi belum batal wuduknya, malaikat tak henti-henti mendoakan dia, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah sayangilah dia, ya Allah terimalah taubat dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalul abdu fi salati makana fi musalla yantaziru salah wa taqulul malaika Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamu hatta yansarifu au yuhadditha.
mana-mana orang yang duduk di tempatnya menunggu waktu solat yang seterusnya dalam keadaan suci, maka sepanjang itulah dia didoakan oleh malaikat, ya Allah, ya Allah ampunkanlah orang ini, ya Allah sayangilah orang ini. Hadis riwayat Muslim. Maka mana lebih besar manfaat, belajar online di rumah atau datang mendengar kuliah di masjid? Sudah pasti datang ke masjid, maka datanglah kita belajar di masjid. Cari guru yang bagus, yang betul, datang mengajar, kita pun datang. Tapi orang kita kalau pergi masjid, Dia cek dulu siapa yang mengajar. Kalau orang dia tak gemar, dia tak datang. Dia kata, kalau ustaz tu banyak batuk, dia kerja amal badu. Seorang bangun pegang perut, seorang bangun pegang perut. Oh, bila tu, oh ni ustaz TV ni, boleh datang beramai. Oh, CCTV ni tak nak, dia nak TV. Tak boleh begitu. Sebab bukan ilmu tu, ya, barakah masjid tu besar, barakah duduk di masjid. Jadi itu akhlak menuntut ilmu. Bagaimanakah pula adab menuntut ilmu? Ini penting. Nombor satu sekali, adab menuntut ilmu ini, saya boleh katakan di kalangan kita tak ada lah yang pegang kepada adab-adab ini. Apa sebab? Adab paling asas menuntut ilmu, mesti menulis. Mesti menulis. Ni bukan marah dok, tuan-tuan. Mungkin otak ni fotografi otak terror, dengar terus hafal, zup zup zup zup zup. Ada orang gitu, dia dengar je dia hafal semua. Tapi secara umum adab mengaji, dia mesti menulis. Qayyidul ilma bil kitabi, Nabi pesan, ikatlah ilmu dengan menulis. Ilmu ni dia macam haiwan juga. Bila dapat kita memburu ayam hutan ke apa ke, dapat mesti ikat. Kalau tak ikat dia lari. Sebab itu Nabi memerintahkan sahabat supaya menulis ilmu. Salah seorang daripadanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi pesan pada dia, "Uktub fa wallazi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haqqun." Wahai Abdullah bin Amr, tulis. Demi Allah, tidaklah keluar daripadanya melainkan kebenaran. Kalau kita menulis ini. Ini hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim. Sebab itulah kata Imam Asy-Syafi'i, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu." Ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatan. "Qayyid suyudaka bil hibali wal alwasiqah." Ikatlah buruanmu dengan tali yang kukuh. "Faminal hamaqati an tasidul ghazalah." Adalah sesuatu yang bodoh ketika engkau memburu kijang, watatrukuha bainal khalaiqi taliqah, selepas kau memburunya engkau lepaskan begitu saja. Bodohlah engkau, kata Imam Asy-Syafi'i. Sampaikan kata Imam Asy-Syafi'i, "Iza sami'ta syai'an faktub walau fil ha'it." Kalau engkau mendengar satu benda ilmu yang baru, hendaklah engkau tulis walaupun kau terpaksa menulis pada dinding. Maknanya rugi, kerana belum tentu engkau boleh ingat apa yang orang tu ajar. Dia hikmah mencatat ilmu ni, dia payah lupa. Itu je kepentingan dia. Orang yang menulis ni, dia payah lupa. Nota, dia sentiasa ada nota. Sebab itu kata ulama, "Faqala ikra' summa qala allazi 'allama bil qalam," yakni ikra' min hifzika fa illam yakun fa min qalamika. Ada satu riwayat, Nabi bersabda, Nabi pesan, "Bacalah." Kemudian Nabi pun membaca pula ayat, "Allazi 'allama bil qalam," Allah yang mengajar manusia dengan pena. Ikra' campur pula dengan qalam, maknanya proses belajar mesti ada menulis. Maksudnya ilmu boleh datang sama ada dengan bihifzika fa illam yakun fa min qalamika. Maka kata ulama, ilmu itu boleh datang melalui ingatan atau melalui tulisan. Hanya orang yang menulis saja yang boleh mengingati ilmu. Imam Syafi'i dulu, dia orang miskin. Dia cerita lah, diceritakan dia ni masa kecil miskin, ayah meninggal, anak yatim, pergi sekolah. Orang lain bawa pen, bawa kertas. Dia orang miskin, dia tak ada apa-apa. Pergi belajar, semangat nak belajar. Ketika guru mengajar, Imam Syafi'i akan tulis nota. Dia tak tulis atas kertas, dia tak tulis pakai pen. Miskin. Imam Syafi'i, dia tulis atas tapak tangannya. Dan dia bukan tulis pakai pen, dia tulis pakai air liur. Sampai guru dia, murid-murid yang lain, kawan-kawan tanya, "Awak ni buat kerja gila ni, ambil nota tak ada nampak." Dia kata, "Memang saya tahu, tapi yang penting berkat." Berkat mengambil nota itu tadi. Sebab itu kata penyangga Arab, "Innal qalam silahul alim kama anna saifa silahul mujahid." Pen dan juga kertas adalah senjata bagi orang berilmu. Sama seperti pedang dan juga senapang bagi seorang tentera. Tentera kalau masuk hutan tak bawa senjata, tak keluar dia. Rambo tu walau tak ada senapang, pisau Rambo ada. Mesti ada juga senjata. Jangan pergi tangan kosong. Sama juga orang datang belajar, melenggang, tak ada pen, tak ada kertas,
Macam tentera tak ada senjata. Ni contoh saja, bukan marah. Tak cerita je. Cerita je. Tapi zaman sekarang ambil nota pakai handphone lah tuan-tuan. Canggih dah sekarang ni. Dia ada, tapi tak semua juga penceramah yang bermenarkan tuan-tuan ambil nota. Ada penceramah tak bagi. Kita kadang dengar oleh ceramah, kita catat dengan telefon. Dia sergah je. Dia sergah kita. Dia ingat kita main mesej. Dia ingat kita berwhatsapp-whatsapp. Jadi tak semua ustaz-ustaz yang faham. Ada yang jenis garang, payah ke, payah ke. Itu yang pertama. Hendaklah hadap kita dalam kita menuntut ilmu ini, mesti mencatat dan menulis. Yang kedua, ini pun masalah juga. Adab dan akhlak kita menuntut ilmu ni, jangan banyak sangat bertanya. Jangan banyak tanya. Tanya boleh, jangan banyak sangat. Sehinggakan Allah Ta'ala memberi amaran keras kepada orang yang tabiatnya suka bertanya soalan yang bukan-bukan. Unnecessary questions. Jangan tanya yang bukan-bukan. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang beriman, jangan kamu bertanya perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah maafkan kesalahan kamu yang tidak dinyatakan kerana Allah Maha Pengampun lagi Penyabar. Surah Al-Maidah ayat 101. Apa sebab turun ayat ini? Ada satu riwayat daripada Muhammad bin Ziyad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia cerita, satu hari Nabi pesan pada sahabat, ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kamu, maka bersiap sedialah pergi tunaikan haji. Bila Nabi dah arah begitu, faqala rajulun, tiba seorang jemaah bertanya, aqulu amin ya Rasulullah. Dia tanya soalan, ya Rasul, haji yang tuan suruh tadi tu kena buat tiap-tiap tahun ke ya Rasul? Fasakata hatta qalaha salasa. Nabi tak nak jawab. Orang tu tanya lagi, macam dalam parlimen jugalah. 13-3, 13-6, 13-4, 13-3, 13-8. Tanya sokmo. Bangun lagi, tiap-tiap tahun ke buat haji ya Rasulullah? Nabi diam. Tanya lagi, Nabi diam. Faqala Rasulullah, masuk tiga kali, lau qultu na'am la wajabat lam walam mustata'tum. Kata dia, bila Nabi tu, orang tu desok-desok tanya sampai tiga kali, kalau saya jawab ya, benda tu jadi wajib hukumnya, dan benda tu akan menyusahkan pada awak, kena buat haji tiap-tiap tahun. Summa qala, zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ingat, tinggallah kepadaku apa yang aku tinggalkan pada kamu. Sesungguhnya umat dulu binasa kerana banyak sangat bertanya. Banyak bertanya yang akhirnya menyusahkan hukum kepada mereka, dan banyak khilafnya kepada para nabi. Faiza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum wa iza nahaitukum an syai' fad'uhu. Justru kalau aku perintahkan buat satu arahan, maka buat sekadar mampu. Kalau aku larang buat sesuatu, tinggal terus, jangan tanya lagi. Maknanya aku suruh, buat sangkat mampu. Jangan tanyalah tiap-tiap tahun ke benda ke. Buat je. Tanya ni lah nak pakai apa lah, tak payah. Buat je dulu setakat mampu. Tapi benda yang aku arahkan, aku larang, terus tinggal. Jangan tanya-tanya lagi. Aku arah jangan minum. Kalau minum sikit boleh Rasul. Tak payah tanya-tanya lah. Tanya lagi. Sikit bukannya mabuk pun. Jangan tanya. Dia nak juga tanya. Ni hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Imam Ahmad. Lepas Nabi marah tu, turun lagi firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum. Hei orang beriman, jangan tanya perkara yang kalau Nabi jawab nyusahkan awak pula. Dia ada orang, dia suka tanya soalan hukum hakam misalnya, yang mana asal tu benda tu tak haram pun. Bila dia tanya banyak sangat, gali terlampau dalam haram benda tu. Kalau awak tak tanya, okey lah. Dia terlampau mengkaji sangat. Kita juga dilarang bertanya soal hukum hakam secara berlebihan, yang kelak akan mendatangkan beban pada kita untuk dilaksanakan. Macam tadi saya sebut, sebagaimana hadis Nabi sebut dalam Sahih Bukhari, ada satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi pernah tegur
inna a'zamal muslimin jurman man sa'ala an syai' lam yuharram fahurrima min ajli mas'alati. Sesungguhnya orang yang paling besar dosanya di kalangan orang Islam adalah dia bertanya hukum pada benda yang asalnya tak haram, tapi kerana soalan dia benda tu jadi haram, jatuh hukum haram kerana soalan dia, sebab dia kaji beria. Jadi sebab itu cuma ada pengecualian. Ini ada pengecualian. Nabi memberi keringanan kepada orang badui. Zaman Nabi dulu orang badui, dia berikan kelonggaran untuk bertanya banyak. Sahabat Nabi tak benar. Orang badui dibenarkan. Orang muhajirin dan orang ansar, itu Nabi tak gemar kalau terlampau banyak bertanya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, semalam disebutkan daripada Anas bin Malik, nuhina an nas'al Rasulullah an syai' fakana yu'jibuna an yuji' ar-rajulu min ahli al-badi al-aqil fayas'alhu wa nahnu nasma'. Kami dulu, kata Anas bin Malik, dilarang bertanya banyak pada Nabi. Nabi kalau mengajar, tak bunyi, semua diam saja. Maka sangat mengembirakan kami kalau dalam majlis itu ada orang badui, ada orang kampung dari pedalaman datang. Kerana kalau mereka datang, Nabi benarkan mereka bertanya. Kami Nabi tak benar. Jadi kami pun ambil kesempatan, cuik orang tu, oh, tolong tanya, tolong tanya. Itu je cara dia. Sebab itu kalau tuan-tuan baca hadis, yang banyak bertanya Nabi, semua orang badui, orang kampung. Ya Rasulullah, bila kiamat? Sahabat tak tanya. Abu Bakar, Osman, Osman Ali tak tanya. Dia je masih. Jadi cara nak tanya cuit, bang, tolong tanya. Kalau kita mesej lah, oh, tolong mesej sikit, oh, tolong tanya soalan ni sikit. Itu cara dia. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Dan kalau guru pula ni adab ya, kalau nak murid bertanya, jangan malu untuk jawab tak tahu. Ini tidak, mentang-mentang awak ustaz, semua benda nak jawab. Akhirnya jawapan kita tak tahu betul ataupun tidak. Ada masa kita diasok dengan macam-macam soalan. Maka jangan paksa diri untuk mengatakan saya tahu ataupun belagak tahu kepada benda yang kita tak tahu. Lepas tu ada satu riwayat daripada Ibnu Umar, dicatatkan bahawa ada seorang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah tempat yang paling buruk sekali dalam dunia? Orang tu tanya kepada Nabi. Nabi patutnya dia boleh jawab aja, tempat paling buruk, tempat maksiat ke benda. Dia tak jawab. Dia kata gini, saya tak boleh jawab. Saya tanya dulu pada Jibril. Itu cara. Saya tanya dulu pada Jibril. Boleh tunggu? Boleh ya Rasul. Tunggulah, tak boleh bila lah Jibril datang. Datang Jibril. Wahai Jibril, ada satu orang tanya, dalam dunia ni tempat apa paling buruk sekali pada pandangan Allah? Jibril, apa respon dia? Saya pun tak tahu juga ya Rasulullah. Mohon periksa dulu. Macam kita dengan tuanku, ampun tuanku, patik mohon periksa kan? Patik mohon periksa dulu lah dengan malaikat Mikail, boleh? Bolehlah, pergi tanya Mikail. Jibril pun tak tahu juga. Tapi dia tak jawab pun dengan jawapan yang direka, tidak. Patik korang periksa, patik mohon periksa dulu, tanya kepada Mikail. Pergilah tanya malaikat ni. Akhirnya Jibril pun datang, dah dapat jawapan. Barulah dia mengatakan, ya Rasul, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi wa ilallahi aswaquha. Sebaik-baik tempat dalam dunia adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ni hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis nombor 1599. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ni hadis hasan. Tapi macam mana hadis ni diucapkan? Daripada ketidaktahuan. Sahabat tanya Nabi, Nabi kata aku tak tahu, nanti aku tanya Jibril. Jibril ditanya, Jibril kata aku pun tak tahu, nanti aku tanya Mikail. Ini adab. Ini dok. Ada kadang kita tengok penceramah tanya jawab, tanya jawab. Tak boleh begitu tuan-tuan. Ada masa kita kena kabur, kita tak tahu. Kalau semua jawab, something wrong. Para sahabat Nabi dulu, dia selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan baginda Nabi. Tetapi apa ucapan mereka ketika Nabi bertanya? Tuan-tuan kalau belajar hadis, Nabi tanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang bankrupt? Apa sahabat jawab? Allahu wa rasuluhu a'lam. Oh, yang bankrupt ni Allah dan Rasul saja yang tahu. Sahabat bukannya tak tahu jawapan, tapi adab dia akan jawab, Allah saja yang tahu ya Rasulullah. Takkan kita tak tahu siapa orang bankrupt? Tapi adab. Tuan-tuan camkan mana-mana hadis para sahabat, mesti kalau Nabi tanya apakah gini-gini-gini, semua akan jawab Allah saja yang tahu. Tahukah kamu siapa gini-gini-gini? Allah dan Rasul saja tahu. Bukan mereka tak tahu. Itu adab, budaya yang kita boleh tengok di kalangan para sahabat. Begitu juga kalau kita tengok sebagaimana nasihat daripada Ibnu Abi Layla,
Kata dia, saya ni dulu pernah berjumpa dengan 120 orang sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansar. Kalau saya bertanya satu soalan kepada mereka, mereka akan pas soalan tu pada sahabat seorang lagi. Sahabat seorang lagi pas soalan pada seorang lagi. Akhirnya soalan tu berputar-putar-putar, balik semula kepada sahabat pertama. Tak ada orang yang boleh memberi jawapan konkret. Kita jadi heran, kenapa dia orang ni tak jawab? Adab kita. Begitu juga kata Syatibi, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah diajukan beberapa soalan hukum hakam dan dia tak jawab pun. Ini dalam kitab Al-Muwafaqat disebutkan. Umar Al-Khattab, kalau orang tanya soalan, dia kata, ente tanya Abu Bakar, ente tanya Ali. Itu style Umar Al-Khattab. Bukan dia tak tahu. Semayang terawih 20 rakaat dia yang buat. Belum salahnya. Dia bukan orang tak alim. Dia alim. Tapi dia kata, tanya Abu Bakar, tanya orang lain. Adab. Begitu juga kata Abu Hussein, kana Umar Al-Khattab iza nazala bihil amru minal qada' jama'alahu ashabu rasulillah wa kanu min ahlil badri fastasyarahum fihi. Zaman itu kalau ada permasalahan hukum hakam yang ditanyakan kepada Umar Al-Khattab, dia akan kumpul sahabat-sahabat veteran perang Badar untuk tolong jawab soalan tu. Dia tak jawab, dia suruh orang jawab. Begitu juga kata Al-Haytham bin Jamil, ra'aitu Malik bin Anas su'ila an 84 mas'alah fa'ajaba fitnatai wa 30 mas'alah minha biqauli la adri. Aku melihat sendiri Imam Malik bin Anas ditanya 48 soalan agama, dia jawab 32 soalan dengan jawapan saya tak tahu. 48 soalan, 32 jawab I don't know, la adri, saya tak tahu. Ini ulama besar. Tuan-tuan pun heran, kalau ulama tak boleh jawab, takkan nak tanya ChatGPT ustaz? Bukan masalah tu, adab. Adab. Sebenarnya dia tahu, tapi adab. Sama juga Abdul Aziz bin Rufai, dia ni perawi hadis dari kalangan tabi'in. Ada satu cerita, Atok bin Rabah. Atok bin Rabah ni mufti Mekah, pernah ditanya satu soalan agama. Atok bin Rabah terus jawab, saya tak tahu. Ustaz, awak mufti, takkan tak boleh jawab soalan? Kemudian orang tanya, kenapa tuan tak jawab soalan? Tuan boleh patwa, mufti Mekah, bagi patwa lah. Apa jawab Atok bin Rabah? Inni akhjalu ilallah an aj'al ra'yi fil ardi. Saya ni malu kepada Allah nak menjadikan pendapat daripada mulut saya ni sebagai pedoman di muka bumi ni. Saya bukan Nabi. Saya malu ni, mulut saya ni. Banyak benda tak elok daripada mulut saya ni keluar juga kadang-kadang. Nak dijadikan pedoman pada orang, saya malu. Tunggulah saya cari hadis ke apa ke dulu. Pendapat saya tak. Ini ulama punya adab. Baik itu kata Imam Asy-Syafi'i, la yahilu li ahadin an yuftiya fi dinillah hatta yakun. Tidak halal seorang itu mengeluarkan fatwa dalam permasalahan agama kecuali pertama dia ada ilmu tentang Quran, dia faham nasah mansukh, dia faham muhkam mutasyabih, dia faham takwil dan tanzil, dia faham maki dan madani, dia ada ilmu yang mendalam tentang hadis Nabi, dia ada ilmu yang mendalam tentang bahasa Arab dan syair Arab, dia ada sikap adil, dan dia ada waqalilal kalami, mesti tak banyak bercakap. Orang banyak bercakap bila bagi hukum ngaruk, dia kena cari orang tawaduk. Faman tawaffarat fihi hadhihi sifat falyatakallam fi halal wal haram. Siapa yang ada sifat-sifat yang aku sebut tadi, silakanlah untuk bercakap tentang ilmu dan fatwa masalah halal haram. Wa man lam tatawaffara fihi falyatakallam fil ilmi fala yufti. Tapi siapa yang tak ada perangai yang aku sebutkan tadi, maka dia tak boleh mengeluarkan pendapat fatwa. Dia kena tengok Quran hadis juga. Dia tak boleh guna ke pendapat dia. Jadi kalau kita selaku orang yang mengajar masjid surau ni, mesti ada berani untuk berkata tak tahu. Tak tahu cakap je tak tahu. Ni adab. Kata Syambi, jawapan tak tahu adalah setengah daripada ilmu. Orang kalau cakap tak tahu tu pun ilmu juga. Kata Sufyan bin Uyainah, orang yang paling berani berpatua adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Kalau kita tengok malaikat pun, ni ambil iktibar ya. Allah rekod dalam Quran, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i aula'i in kuntum sadiqin. Dan Allah mengajar kepada Nabi Adam segala benda-benda dalam syurga dan apa kegunaannya. Kemudian ditunjuk pula pada malaikat, malaikat awak kenal tak pada benda-benda ini tadi?
Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat menjawab, Maha suci Tuhan, kami tidak ada ilmu melainkan yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 31-32. Maka malukah kita untuk bercakap saya tidak tahu pada perkara yang memang kita tidak tahu. Sedangkan dalam ayat itu, malaikat pun tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Inilah sedikit sebanyak hadirin hadirat sekalian, akhlak dan juga adab kita di dalam menuntut ilmu ini. Bukanlah maksudnya penceramah ataupun ustaz lepas ni 10 soalan semua jawab tak tahu belaka, letih pula lah Pak nak cari guru baru pula. Semua tak tahu lah, sudahlah. Kalau 10 soalan mungkin 2 tak tahu, okey lah, 8 jawab, 2 tak tahu. Ini dok 10-10 semua lah jawab. Something wrong. Takkan semua boleh jawab? Ataupun kita adab, ni soalan ni saya jawab minggu depan lah, panjang sikit, ada dalil, ni tak ada dalil. Nampaklah sikit kita ni tak berapa action sangat. Begitu. Nak menunjuk tawaduk sebenarnya. Begitulah sedikit sebanyak semang-semang. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga majlis diberkati Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzakana wa ilal khairi qaribna wa anil syari ab'idna wa qdi hawaijana fid din wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sehatkanlah tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

0: Sagana FM.
1: Nikmat kesehatan tubuh badan yang Allah beri harus kita lakukannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dalam arti kata yang luas, bukan hanya sembahyang, bukan hanya baca Quran. Itu ibadat-ibadat yang sudah diketahui umum. Kita sehat, sembahyang kita masya Allah cukup. Tak cukup yang wajib, sunat lagi ditambah. Sebab itu untuk memberikan ruang kepada hamba yang bersyukur di atas nikmat sehat ini, Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperuntukkan kepada kita banyak peruntukan-peruntukan. Selain daripada kewajiban bersembahyang, ada lagi sunat-sunat yang kita lakukan dalam sembahyang. Sama ada sunat itu sunat yang berbentuk waktu, harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
0: Tazkira di Terengganu FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Ha, kita dok renung gitu, dok tengok, Allah lah, kita boleh lahir ada sini mak ayah kita lah. Ha, Allah Taala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hak hari ni saya nak sebut ialah kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dah sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, eh umur saya 60 tahun dah, ustaz. Ya, dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Nah, jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia wih duit ke mak dia. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan dan wih semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan wang semata-mata jadi bahagia. Tak, bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak je sekali pun. Kadang-kadang kita kata dah wis omoh kan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, kau semua kau dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, singung-singung bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang orang kata lama tu 2 bulan dah, kadang-kadang 2 minggu tu lama dah, kadang-kadang bagi mak seminggu tu lah lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia, tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia, cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah alik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling cotek arit kali depan dia, dia tanya, Tok buat benda tok, Tok ki buat benda tok ki. Hak tu pun tak cakap nak gembira dah dia. Aku lu kau lihada astagfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. 8.25 minit malam dah pun kita ni. Rakan-rakan pendengar yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, frekuensi anda 88.7 MHz. Okay? Baik, kita duduk dekat tempat demo malam ni tu. Ada hujan ke? Mungkin duduk lebat, rintik-rintik, gerimis. Tak kisahlah, sejuk-sejuk je malam ni dok. Bukan setakat sejuk malam, tapi sejuk dia tu sejuk lain macam. Sejuk macam baru lepas hujan kan? Ada duduk rumah tu sedap lah, sejuk-sejuk gini tau. Okay. Yang sedang bekerja tu selamat bekerja lah ya. Mungkin ada yang sikit masa lagi nak balik, mungkin ada yang baru je sampai rumah kan, tarik handbrake ya, duduk sekejap dalam kereta. Alhamdulillah selamat sabar eh. Tak kisah lah, mungkin ada juga yang waktu-waktu macam ni sedang berehat sajalah dekat rumah tu. Mungkin ada yang tengah duduk santai saja baru lepas balik kerja. Mungkin ada juga yang dalam perjalanan, ataupun mungkin ada yang waktu-waktu macam ni tengah minum kopi. Ada masa untuk kita rehat sekejap tu, sedap tu kan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk nak kejar masa sampai kita lupa nak berhenti sekejap untuk tarik nafas kan. Jadi kalau ada sedikit masa yang terluang tu waktu-waktu macam ni, manfaatkanlah dengan perkara-perkara yang baik. Mungkin ada yang suka baca buku, mungkin ada yang suka mendengar sesuatu yang bermanfaat, mungkin ada yang suka meluangkan masa dengan keluarga, berzikir pun boleh, baca Al-Quran pun boleh, ataupun sekadar duduk diam untuk tenangkan fikiran kita sekejap. Sebabnya apa? Sebabnya masa yang kita ada ni, walaupun kita nampak macam kecil, kalau kita gunakan dengan baik, boleh beri makna yang cukup besar sebenarnya bagi kita. Jadi untuk anda yang ada masa untuk berehat, berehatlah ya. Tetapi jangan biarkan juga masa berlalu begitu saja. Isilah masa tu dengan sesuatu yang buatkan hati kita lebih tenang, fikiran kita lebih positif dan hidup kita lebih bermakna. Jadi untuk anda yang sedang berehat, selamat berehat. Buat semua yang mendengarkan suara Meju menerusi siaran Terengganu FM, dan semoga baki hari kita ni dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Persembahan Tajul bersama-sama dengan Wani Hasrita. Gitu kan, di sana cinta, di sini rindu. Macam mana tu? Kan, semoga ada rasa yang manis-manis lah buat kita semua kan. Tak kisahlah, mungkin ada yang sedang merindu, rindunya harus diubati. Mungkin ada yang sedang merasakan cinta, cintanya perlukan kita kata yang kekal lah, untuk berbahagia kan. Mudah-mudahan. Jadi apapun, kita harapkan yang baik-baik sajalah untuk anda semua. Okey, 8:38 minit malam dah pun kita ni. Selepas ini seketika, Mak Ju nak bawakan ulangan Satu Hari Satu Peribahasa untuk anda. Mungkin ada yang kita kata dang nak dengar siang tadi Mak Ju. Kerja malam ni kena dengar lah apa dia peribahasa yang kami kongsikan untuk anda hari ini kan. Ada maksudnya sekali, ada contoh ayatnya sekali kan. Jadi sama-sama kita ikuti selepas ini. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, zaman beralih, musim bertukar. Maksudnya, sesuatu itu hendaklah disesuaikan dengan keadaan zaman. Contoh ayat, generasi X harus mengubah pandangan selaras dengan kemajuan semasa kerana zaman beralih, musim bertukar.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM Nurani 69 dah pun pukul 8.51 minit malam waktu ini. Terima kasih banyaklah. Hok mana Tok Mamek Ju daripada pukul 6 petang tadi sampai ke learning ni. Terima kasih banyaklah deh. Okey, dan Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya temani anda untuk edisi hari ini, dan insyaAllah esok Mek Ju akan bersama-sama dengan anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Okey, jangan lupa tu temu janji kita esok. Okey, dan selepas ini pukul 9 malam seketika kita ikuti berita utama 9 malam, dan untuk ruangan selekta malam ini yang nak bercurhat malam ini bertemankan DJ Ain lah sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana saja anda berada. Salam kemaafan juga dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam Mek Ju temani anda. Terus senyum selalu, hormat selalu, insyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Terengganu FM. Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

kadang-kadang sakit kan? Bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua Terengganu FM. Curahan hati ataupun curhat bersama-sama dengan anda seperti biasa hari Khamis malam Jumaat. Dan insyaAllah kurang lebih 1 jam 45 minit kami akan bersama-sama dengan anda menjadi mata, telinga, bahu anda. Yang pastinya cerita, kisah, pengalaman, perkongsian yang akan dikongsikan oleh kami antara penyampai-penyampai Terengganu FM untuk ruangan curhat. Kalau minggu sebelum ni bersama dengan Kak Cik kan ada, malam ni bertemankan Ain untuk edisi hari Khamis 24 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Awak okey? Diharapkan semua baik-baik sahaja, tenang-tenang sahaja malam ini. Berat untuk dilalui, tetapi apakan daya, sebagai manusia yang namanya hamba, itulah yang perlu dilalui. Ada hari rasa terlalu gembira, ada hari terasa sedih, ada hari rasa macam tak tahu nak rasa apa. Tetapi harapnya dengan rasa yang Allah kurniakan itu, jiwa kita masih hidup. Kita masih lagi diberikan nadi, kita masih lagi diberikan kekuatan, kita masih lagi diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan yang kita tak tahu bila penghujungnya. Tetapi sebelum bertemu dengan penghujung cerita itu, diharapkan semoga husnul khatimah menemui kita, dan juga penghujung cerita itu adalah cerita yang baik dan juga gembira untuk kita. Baik, sebelum melangkah jauh untuk ruangan curhat pada malam ini, terima kasih kepada semua yang bersama-sama kami. Ada yang menanti, ada yang menunggu malam ini, hari Khamis malam Jumaat. Mungkin untuk mendengar, mungkin untuk berkongsi apa sahaja yang anda tunggu daripada kami. InsyaAllah kami akan bawakan sesuatu untuk anda. Kalau kata banyak-banyak itu tidak melekat di hati, saya harapkan adalah satu patah dua kata yang boleh membuatkan kita terfikir dan juga berfikir pada malam ini. Apa, terima kasih untuk Mek Jo, untuk ruangan Anurani 69 selesai tugasannya. Dan kepada rakan-rakan Maya saya di TikTok Terengganu FM, terima kasih. Tak ramai tapi korang ada, terima kasih. Dan juga di WhatsApp Terengganu FM, terima kasih, di 0103446632. Dan juga menerusi live Facebook kami, terima kasih banyak-banyak, okay? Dan selepas ini saya akan bacakan satu persatu yang telah dikirimkan oleh rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM. Dan juga dalam jam pertama atau kedua, saya akan umumkan siapakah pemenang untuk minggu minggu lepas untuk ruangan curhat di Terengganu FM. Kalau tadi Dialova tinggi laras bahasanya, tapi ini mudah sahaja. Perkataan yang mudah untuk didengar, tetapi rasa ini sukar untuk kita letakkan dalam hati kita. Hari-hari aku rindu untuk anda di Terengganu FM.

kalau Allah hadirkan rasa rindu dalam diri kita pada seseorang ataupun orang rindu kita, itu adalah anugerah kan. Rindu sayang itu adalah satu rasa yang kita tak boleh nak buat-buat, tetapi ia hadir dengan sendirinya dan ia hadir dengan orang kata tanpa dipaksa, tanpa kita duga dan tanpa kita jemput pun rasa tu, tapi dia boleh hadir dengan sendirinya. Beruntunglah kalau kita diletakkan dalam doa dalam rindu pada diri seseorang, mungkin pada kita ataupun kita pada orang lain. Sebab itu rasa yang ada tetapi tidak boleh diberi sesuka hati. Umur, terima kasih walaupun masa anda manis ada di DJ Suara Bernasama. Allah yang izinkan saya bersuara pada malam ini. Abang-abang, selamat malam untuk semua yang bersama-sama kami. Awak okey? Diharapkan semua baik-baik saja, tenang-tenang saja pada malam ini. Dan menerusi ruangan curhat 9.30 minit malam, kiriman dari rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kami pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak yang memang tidak akan pernah jemu bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Walaupun dia duduk di negeri sebelah, tetapi karyanya tetap akan sampai setiap minggu, insyaAllah. Kalau tak ada aral, akan sampai pena penulisan dari rakan kita yang berada di Temerloh Pahang. Terima kasih Kak Sri Ria di Temerloh Pahang, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan pada malam ini satu perkara yang memang saya rasa semua orang lalui, semua orang jalani, dan pergi, datang, hilang, itu biasa dalam kehidupan. Tetapi cara kita menerima bagaimana datang itu dan perginya sesuatu dalam hidup kita, dan bila kita hilangnya sesuatu dalam hidup kita, bagaimana diri kita menerima keadaan itu sendiri sebenarnya. Baik, yang jarang-jarang hadir di live TikTok Cukang Dahan, terima kasih banyak-banyak. Orang pulau, selamat malam eh. Semoga awak baik-baik saja, tenang-tenang saja pada malam ini. Terima kasih untuk Kak Sri Ria Temaloh. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Salam curhat untuk pada malam ini.

Luruhnya kenangan di titik waktu. Ada kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi, meski waktu terus berjalan meninggalkan hari-hari yang pernah kita lalui. Ia luruh perlahan seperti daun yang jatuh di penghujung musim, tidak lagi mampu berpaut pada dahan, namun tetap meninggalkan jejak di hati. Ada wajah yang semakin kabur dalam ingatan. Ada suara yang hanya mampu kita dengar melalui kenangan. Dan ada nama yang masih kita sebut dalam diam ketika rindu datang tanpa diundang. Barangkali begitulah waktu mengajar kita tentang kehilangan. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk mengajar menerima bahawa tidak semua yang kita sayang ditakdirkan tinggal selama-lamanya. Pada satu titik waktu, kita akhirnya mengerti bahawa kenangan tidak perlu dipaksa untuk pergi. Biarkan ia tinggal sebagai sebahagian daripada perjalanan, sebagai bukti bahawa kita pernah mencintai, pernah bahagia, pernah terluka dan pernah memiliki sesuatu yang begitu bermakna. Jika suatu hari nanti kenangan itu kembali mengetuk hati, jangan takut untuk membuka pintunya. Tersenyumlah kerana ada cerita yang mungkin telah berakhir, tetapi tidak pernah kehilangan ertinya. Dan di titik waktu itu, kita belajar bahawa melepaskan bukan bererti melupakan, tetapi ia merelakan kenangan untuk menjadi doa yang diam-diam kita titipkan kepada Allah. Terima kasih Kak Suria Tarmaloh. Dan pastinya, benar sekali, ada cerita yang mungkin telah berakhir, tetapi kita tidak pernah untuk kehilangan erti sebuah cerita itu.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kadang-kadang kita rasa kita kuat sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
3: Untuk jiwa yang kesakitan, bebanan yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat.

Terima kasih bersama-sama dengan kami di Cungan FM pada waktu ini 9.41 minit malam. Selamat malam untuk semua curhat ataupun curahan hati setiap hari Khamis pastinya. Ada yang menanti dan menunggu. Kadang-kadang kita luahkan sesuatu bukan menerusi penulisan. Kita hanya rasa lega apabila kita mendengar cerita orang. Sebabnya kita rasa apa yang kita lalui ataupun ujian yang sedang kita jalani ini terlalu berat. Tetapi rupa-rupanya ada lagi yang lebih berat. Bila kita tengok seseorang contoh, sebagai kita berikan contoh, kita lihat pada seorang wanita atau lelaki, figura yang Allah izinkan kita lihat di depan mata, nampak macam biasa. Tetapi rupa-rupanya ada sesuatu yang luar biasa yang disorok di sebalik wajahnya mungkin, atau senyumnya, atau di sebalik matanya ada cerita yang tidak mampu diluahkan dengan kata-kata, tetapi memilih untuk diam sahaja. Kerana kalau kita bersuara, kalau kita lantang, kalau kita bercakap, siapa yang akan faham? Walaupun ada mulut, ada yang berkata, saya faham keadaan awak, tetapi apa yang dikatakan faham itu, adakah selari dengan apa yang kita rasa? Adakah sama dengan apa yang kita lalui? Ataupun adakah ia sekadar untuk nak sedapkan hati kita dengan berkata, saya faham yang apa yang awak rasa? Hati manusia lain-lain kan, kita tidur satu bantal pun mimpinya tetap lain-lain. Baik, selamat malam yang baru bersama kami di Live di Tajungan FM. Selamat malam juga untuk rakan kita kalau tadi di Temerloh, ini di Pahang juga, di Jerantut. Terima kasih orang Jerantut Pahang. 24 September 2026 penulisan ini ditulis. Terima kasih Siti Nurza. Coretan pilu sendu di hari lahirku, September 18, 2026, tarikh penting yang tak mungkin akan terlupakan sehingga bila-bila. Seharusnya tarikh itu kuraikan dengan penuh gembira bersama musahabat sempena menyambut hari lahirku. Namun, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Pagi Jumaat Sayyidul Ayyam yang mulia, aku tiba-tiba dikejutkan dengan berita duka pemergianmu secara mengejut. Tidak ada kata. Aku terpana. Aku terpempan di hadapan pintu ketika kakakku menyatakan hal itu. Serasa tidak percaya dengan apa yang ku dengar. Bibirku hanya mampu berkata, innalillah. Air mata bergenang, menahan sebat di dada. Antara percaya dengan tidak, aku terpaksa akur dengan kehendak takdir. Perpisahan ini amat perit untukku. Persahabatan indah antara kita sejak di bangku sekolah menengah terus kekal terpelihara sehingga nafasmu terhenti. Syukur Alhamdulillah, Allah sempat temukan kita sebulan lebih sebelum kau menutup mata. Impianmu untuk melepaskan rindu menemaniku terlaksana juga. Terima kasih sahabatku, Ima yang budiman. Akan kusurami ingatan ini dengan wangian doa serta Al-Fatihah setiap kali mengingati hangatnya pelukmu pada pertemuan terakhir kita, Ima. Semoga kita terus bersahabat sehingga ke jannah. Al-Fatihah. Untukmu sahabatku, Allahyarhamah, Roslima binti Ishaq, mantan sister KKM Trantut. Terima kasih Siti Nurza. Terima kasih untuk penulisan. Bertemu dan berpisah itu adat dunia. Seperti yang ditulis oleh rakan kita Sari di Live Tidak Terenggan FM, perpisahan itu akan berlaku, tetapi bagaimana caranya ia berbeza-beza bergantung kepada kehendak Allah pada kita. Yang telah pergi meninggalkan kita, sama ada yang dekat ataupun jauh, hanya Al-Fatihah menjadi penghubung dikala rindu mengkebu di hati.

0: kongsi suka duka, kisah pahit dan manis, sebuah bingkisan rasa, segalanya dalam curahan hati.
1: Masa pantas berlalu dan segala suka duka kami redah bersama. Syukur aku panjatkan ke hadrat Ilahi apabila kami berdua akhirnya berjaya menamatkan pengajian biarpun terpaksa bergolok bergadai.
0: Curhat terbaik setiap minggu berpeluang menerima hadiah berupa wang tunai sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Perasaan gugup dan berdebar semakin kencang. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kerana selepas ini aku akan bersalam dan mengucup tangan Abah. Aku tak tahu bagaimana reaksi Abah.
0: Pastikan curahan hati anda tidak melebihi 150 patah perkataan. Hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632, Messenger Terengganu FM atau boleh emailkan ke terengganufm@rtm.gov.my atau hubungi talian mesra kami 09-6235-330-6238-330. Curahan hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam.
3: Terima kasih juga diucapkan kepada DBP Wilayah Timur untuk perkongsian rezeki lah bersama-sama dengan yang sudi menghantarkan karya setiap minggu. Dan pastinya minggu lepas kita ada pemenang yang telah pun dipilih oleh pihak DBP Wilayah Timur. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat kita yang kata bersama-sama juga memudahkan urusan kami, Cik Ikram Fadli dari DBP Wilayah Timur. Dan minggu lepas untuk pemenang yang telah dipilih Curhat Terbaik edisi 17 September 2026, tahniah diucapkan kepada nama penanya Sari 85 Teratak Dayang. Tahniah kepada pemilik nama Sari 85 Teratak Dayang yang telah pun dipilih karyanya dari pihak DBP sebagai pemenang terbaik untuk minggu lepas. Dan bumi ini ada lagi karya yang telah ditulis dan apapun untuk minggu ini ceritanya berkenaan dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka. Assalamualaikum, salam curhat Cuain dan juga sahabat-sahabat curhat Terengganu FM. Sahabat kiriman Tuhan, bila difikirkan, aneh sungguh aturan Tuhan. Baru saja kita dipertemukan, namun hati terasa begitu dekat dan juga selesa. Seolah-olah kita telah lama mengenal. Dalam singkatnya waktu, tumbuh rasa sayang yang tidak pernah aku pinta. Aku menghargai setiap bicara, setiap tawa, dan setiap cerita yang kita kongsi. Mungkin kita baru bertemu, namun apa yang aku harapkan, semoga perkenalan ini bukan sekadar singgah lalu. Jika Tuhan mengizinkan, biarlah persahabatan ini terus mekar meski waktu dan jarak silih berganti. Kerana ada pertemuan yang singkat namun meninggalkan rasa yang begitu lama di dalam hati. Dan jika suatu hari takdir menemukan kita di jalan yang berbeza, semoga namaku tidak pernah hilang sepenuhnya daripada ingatanmu. Untuk diriku, engkau bukan sekadar sahabat yang baru ku kenal, tetapi engkau adalah salah satu pertemuan yang membuat aku percaya bahawa kadangkala Tuhan menghadirkan seseorang bukan kerana lamanya kita mengenal, tetapi kerana hati kita memang sudah bersedia untuk saling memahami dan juga menyayangi. Dan andai boleh aku titipkan satu doa, aku hanya mahu persahabatan ini dipelihara Tuhan dengan sebaik-baiknya agar rasa yang hadir dengan begitu sederhana ini tidak berakhir sebagai sebuah kehilangan. Sayang selalu. Sari 85, Banggol, Ailileh.

0: perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.

Ada kalanya lebih baik kita masing-masing, kerana kalau terus berjalan bersama, berpimpin tangan, mungkin ada luka yang tergores di tangan ataupun di hati. Sakit tak berdarah ni, dia lagi sakit daripada kita nampak darah yang mengalir tu kan. Dan kadang-kadang kita nakkan jalan cerita itu seperti yang kita cipta, seperti yang kita angan, seperti yang kita tulis, seperti yang kita harapkan. Tetapi Allah kata itu bukan jalan yang kena kita lalui. Jalannya adalah seperti ini. Kadang-kadang hati kita ni menolak apa yang Allah berikan pada kita. Sebabnya ialah ia tidak seiring dengan apa yang kita minta, apa yang kita doa, apa yang kita rencanakan, apa yang kita tulis. Manusia kan kadang-kadang hatinya berbolak-balik. Ya, muqallibal qulub, sebab Allah yang memegang hati kita. Tetapi kalau kita yakin dan juga percaya, setiap daripada kesakitan itu akan dihadiahkan dengan sesuatu yang kita tak sangka-sangka pada masa akan datang, ataupun pada masa yang telah ditetapkan, pada satu waktu yang memang takdirnya begitu, kita akan nampak apa hikmah yang Allah telah susun untuk kita. Pahit pada waktu ini, tapi insyaAllah akan ada kemanisan di masa hadapan. Sakit pada hari ini, tapi insyaAllah akan ada ubat yang merawat luka pada kesakitan kita pada hari ini. Cuma masa, semuanya memerlukan masa. Dan juga yang paling perlu kita letakkan di hadapan adalah sabar kena tinggi. Yalah, saya dah sabar, saya dah cuba diam, saya dah cuba untuk tidak melawan. Tetapi ada waktu kita sebagai manusia, kita rebah, kita jatuh, kita tidak mampu untuk bangun sendiri, memerlukan orang lain juga untuk angkat kita, cakap awak okey, awak boleh, awak kuat. Sebabnya kita manusia saling memerlukan di antara satu sama lain. Baik, terima kasih untuk kiriman rakan kita, Ika Rosa Telaga Daing, pada malam ini. Selamat malam Ika. Dan Ika menulis sesuatu yang ini adalah fitrahnya kita sebagai manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Singa dilihat sebagai pembunuh kerana dia memburu untuk mendapatkan makanan. Pada satu pandangan, dia kelihatan sangat buruk dan juga sangat jahat. Namun pada pandangan lain, dia hanya sedang meneruskan hidupnya. Kadang-kadang begitu juga dengan manusia. Kita menilai apa yang dilihat tanpa pernah tahu apa yang sedang diperjuangkan oleh hati seseorang untuk bertahan. Saya sokong. Ini tentang seseorang yang terus berjalan dengan hati yang pernah patah, namun masih memilih untuk percaya. Percaya bahawa selepas pilu akan ada tenang, selepas hilang akan ada sesuatu yang Allah gantikan, dan selepas hari-hari yang berat, mungkin bahagia sedang berjalan perlahan-lahan menuju kita. Kerana tidak semua yang kelihatan kuat itu tidak pernah terluka. Ada yang cuma belajar meneruskan hidup walaupun hatinya pernah hancur berkali-kali. Terima kasih untuk Ika. Betul, kadang-kadang yang kita nampak senyum selalu, yang nampak kuat, sebalik cerita kuat tu ada sesuatu yang pernah dilalui sampai dia terduduk, sampai dia tak tahu mana jalan yang perlu dia lalui, sampai dia tak tahu macam mana nak bangun, sampai satu waktu terkeluar daripada mulut, kenapa aku diuji, kenapa aku dipilih untuk melalui. Jawapannya adalah sebab Allah pilih, Allah sayang.

manapun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari, dan masa kau akan tiba.
1: Ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Curhat.

bintang kesayangan hati. Mungkin ada yang jauh, ada yang dekat, dan juga bintang itu selalu ada dalam doa kan. Nak jadi bintang dalam hati seorang ni bukan mudah. Sebabnya macam saya cakap lah, rindu, kasih, cinta itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita berikan pada seseorang yang kita sayang, kita cinta. Sebab ia hadir tanpa diundang, dan kita tak pernah terfikir pun untuk pergi sejauh itu ataupun jatuh cinta sejauh itu. Mula-mula mungkin hanya bersahabat biasa, mungkin hanya perkenalan biasa sahaja. Tetapi lama kelamaan, dengan izin Allah, rupa-rupanya kasih kita itu pada dia hanya Tuhan sahaja yang tahu. Tapi kasih kita pada manusia ni kena berpada-pada, tidak boleh melebihi kasih kita pada pencipta kita kan. Sebabnya semua hanya pinjaman semata-mata. Macam kiriman rakan kita, Abang Din kita ataupun Udin 81, ayah ni pun hanya pinjaman. Dan tahniah kepada ayah-ayah di luar sana yang menjadi tulang belakang kepada keluarga. Saya tak boleh kalau bercakap hal ayah, sebab ayah ni adalah cinta pertama untuk seorang anak perempuan. Yang cinta seorang ayah pada anak perempuan ni, tidak mampu ditandingi oleh lelaki-lelaki di luar sana yang mengatakan saya cinta awak, saya sayang awak, saya kasih awak. Tidak akan mampu. Dan takkan pernah ada lelaki yang mampu menggantikan tempat ayah kita. Dan tahniah kepada mereka yang bergelar ayah, yang tidak kisahlah kita panggil ayah ke, daddy ke, aboh ke, apa sahaja panggilan, tetapi mereka ini adalah tulang belakang sebuah keluarga. Assalamualaikum, salam curhat Cuain dan juga sahabat-sahabat curhat Cungan FM. Kiriman Udin 81. Ayah, pulanglah dalam rinduku. Ayah, pulanglah ke sini, ke tempat rindu yang tak pernah reda, ke tempat namamu ku sebut di setiap hembusan nafasku. Bukan pulang ke teratak yang kini sunyi. Bukan ke kerusi yang ditinggalkan kosong, tetapi pulanglah ke lubuk hatiku yang masih merindui suaramu, masih mendambakan dakapanmu, masih menanti langkahmu di ambang pintu. Rindu ini menikam ayah, bukan luka yang berdarah di luar, tetapi luka yang tersemat di daerah paling dalam, tidak pernah nampak di mata, tidak terucap di lidah, hanya rasa membebani dada. Setiap kali sepi menyapa, setiap kali malam merayap masuk ke jendela, kini kau telah pulang kepada pencipta. Namun dalam hatiku, kau seakan hanya pergi sebentar saja, meninggalkan aku dengan kenangan dan rindu yang tak berpenghujung. Ayah, pulanglah. Pulanglah dalam rinduku. Jika raga tidak mampu kembali, hadirlah dalam mimpiku, bisikkan sekali lagi suara kasihmu seperti dahulu ketika aku kecil. Kerana di hatiku ayah, kau tak pernah pergi, kasihmu tetap tinggal, dan rinduku akan terus memanggilmu. Pulanglah, pulanglah ayah, pulanglah ayah dalam rinduku.

Harapnya begitulah. 2026 ni mungkin ada yang kata seperti roller coaster, dan diharapkan tahun ini adalah tahun yang terakhir kita menangis, ataupun saya menangis, awak menangis air mata, dan juga kita tidak dapat dipisahkan. Dan harapnya jugalah mungkin hilang yang kita lalui pada tahun 2026 ini adalah kekuatan untuk kita bertemu dengan 2027, ataupun putusnya ikatan, sesuatu ikatan pada tahun 2026 ini, Allah nak temukan dengan sesuatu yang lagi baik pada aturannya, ataupun mengikut keizinan Allah sendiri. Apapun, harapnya ini adalah tahun akhir untuk kita menangis, untuk kita mempersoalkan kenapa kan. Okey, baik, selamat malam untuk semua rakan-rakan sahabat kita pada malam ini. Terima kasih bersama-sama kami untuk Ruangan Curhat. Dan ini antara karya yang sering juga dihantar dari Marang, Terengganu, tetapi dia suka menulis dekat Drawbridge, Kuala Terengganu. Asalnya dari Marang, tetapi penulisannya, idenya timbul bila berada di kawasan Drawbridge, Kuala Terengganu, ataupun Jambatan Angkat. Adik memanggil saya Cu. Oh Cu, ya saya ada kat sini, tak lari pun. Assalamualaikum, selamat malam. Hanya coretan untuk dilafazkan buat diri. Malam selalu punya cerita cara sendiri untuk membuka lembar masa lalu. Saat bising kota mulai mereda dan lampu-lampu jalan mengambil alih terangnya hari, disitulah sunyi mulai mengetuk pintu hati. Ada rasa sepi yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Bukan kerana tidak ada siapa-siapa di sekitar, tapi kerana riuhnya fikiran yang sibuk berdebat dengan diri sendiri. Ia tentang keputusan yang sudah lewat, tentang rindu yang tak punya alamat, atau tentang esok hari yang masih menjadi teka-teki. Setiap detak jarum jam terdengar seperti bisikan yang mengingatkan bahawa waktu terus berjalan, sementara hati terkadang masih betah diam di tempat yang sama, merindukan seseorang yang kini hanya bisa disapa lewat doa, atau sekadar merindukan versi diri sendiri yang dulu yang belum banyak terluka oleh ekspektasi. Namun, di balik pekatnya malam juga menjadi tempat paling aman untuk jujur. Di bawah langit yang gelap, tidak ada topeng yang perlu dipakai. Air mata boleh jatuh tanpa takut dihakimi, dan keluh kesah boleh dilepaskan tanpa perlu merasa lemah. Malam ini, biarlah sunyi ini memeluk semua lelah. Semoga esok hari membawa senyuman yang lebih ringan, dan semoga hati yang sedang patah atau lelah segera menemukan damainya kembali. InsyaAllah. Terima kasih. Pak Otai, Drawbridge, Kuala Terengganu.

0: suka duka, kisah pahit dan manis, sebuah bingkisan rasa, segalanya dalam curahan hati.
1: Masa pantas berlalu dan segala suka duka kami redah bersama. Syukur aku panjatkan kehadrat Ilahi apabila kami berdua akhirnya berjaya menamatkan pengajian biarpun terpaksa bergolok bergadai.
0: Curhat terbaik setiap minggu berpeluang menerima hadiah berupa wang tunai sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Perasaan gugup dan berdebar semakin kencang. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kerana selepas ini aku akan bersalam dan mengucup tangan Abah. Aku tak tahu bagaimana reaksi Abah.
0: Pastikan curhat curahan hati anda tidak melebihi 150 patah perkataan. Hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632, Messenger Terengganu FM atau boleh emailkan ke terengganufm@rtm.gov.my atau hubungi talian mesra kami 0923530-6238-330. Curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam.
3: Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada DBP Wilayah Timur dan juga semua sahabat-sahabat Terengganu FM yang telah pun menjadi sebahagian daripada perjalanan curhat kan. Sedar tak sedar masuk dah tahun kedua. Terima kasih sedap lagu Cu. Terima kasih juga lah kerana sudi menghantar curhat. Kalau Cu seorang sini rasanya tak ke mana. Hidup kita ni kan, kadang-kadang kita kena lihat sekeliling. Kita tak hidup seorang, kita hidup ramai-ramai. Dan bila kita hidup ramai, kita kena ada rasa satu aras, iaitu hormat. Kalau kita nak orang hormat kita, tapi kita tak hormat orang macam mana. Kita ada duit banyak sekalipun, berjuta sekalipun, tapi kalau tidak ada hormat dalam diri kita pada orang, benda tu tak jadi apa, kosong sahaja. Baik, di hujung pertemuan kita pada malam ini yang terakhir telah dikirimkan oleh rakan kita juga yang sentiasa bersama-sama dengan kami pada malam ini. Terima kasih dari Pengkalan Nyirih, Besut Terengganu, Syah Ibra. Terima kasih banyak-banyak. Pendek tetapi ada makna yang tersendiri, ada makna yang tersirat di balik tulisan Syah Ibra pada malam ini. Selamat malam untuk Syah Ibra. Puisi yang ditangisi, pastinya puisi cinta yang dititip dengan rasa rindu, mengintai setiap ruang kehidupan. Sayangnya puisi itu tercicir di jalanan keingkaran sebuah perjanjian. Rasa sebab mengalir deras dalam diri, bagai arus sungai yang diterjah badai hulu, membawa pelbagai sampah sarap seumpama hati yang penuh sarat dengan kenangan. Ada telinga tapi tak mendengar, ada mata tapi tak memandang, ada mulut tapi tak berbicara. Seluruh kehidupan ini seolah-olah bisu, buta dan pekak. Hidup rasa terasing dalam hirup pikuk takdir yang terpahat. Aku tak berupaya menyelami badai kekecewaan ini. Tuhan, jernihkanlah takdir kehidupan yang kelam ini. Luahan rasa, Syah Ibra, Pengkalan Nyirih, Besut Terengganu.

Semoga penulisan rakan-rakan kita dan juga cerita yang dikongsikan, kisah yang dikongsikan, pengalaman yang dikongsikan boleh menjadi sedikit sebanyak itibar untuk kita yang mungkin sedang melalui ujian. Dan kadang-kadang kita kata, kenapa aku diuji? Sebab kita dipilih sebenarnya, dan ujian itu adalah seiring dengan kemampuan kita. Allah memberikan sesuatu itu mengikut kemampuan kita, bukan kerana kita hebat, tetapi kita mampu sebenarnya. Semua orang hebat, semua orang mampu, dan ia berlainan cara bentuk ujian yang Allah berikan kita pada kita. Dan kalau kita dipilih, syukur alhamdulillah, walaupun dalam perjalanan itu penuh dengan air mata, tidak ada ketawa, tetapi pada akhir cerita insyaallah akan ada satu kisah, walaupun ia tidak ketawa terbahak-bahak, tetapi akan ada senyum di hujung sinar cerita kita pada kehidupan kita. Apapun, jangan menangis lama-lama. Menangis boleh, tetapi jangan terlalu lama. Jatuh boleh, tetapi jangan terlalu lama. Sebabnya perjalanan kita ini sangat-sangat singkat. Kalau kita ratapi apa yang telah berlaku semalam, bagaimana kehidupan kita pada hari mendatang? Hidup kita ini hanya tiga perkara: lepas, hari ini dan akan datang. Akan datang, jangan terlalu kita risaukan. Hari ini kita jalani dengan berlapang dada yang semalam kita anggap ada sesuatu Allah nak berikan kepada kita. Salam curhat kepada semua. Jumpa lagi bersama-sama dengan rakan penyampai minggu hadapan, setiap Khamis 9.15 malam di Terengganu FM. Curhat, curahan hati.

0: tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.

0: Jakarta yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM, akan membawa kasaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwan Ismail berkata, inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
2: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
1: Dato' Ashwan Ismail. Program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau Hal STEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah. Usaha tersebut bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Ini pula mengenai situasi jerebu yang melanda negara. Semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawid, Sarawak ditutup sementara hingga esok. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Negeri Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Semua itu sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan panjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada usaha mempermudah sistem percukaian dan mengurangkan beban pematuhan, khususnya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Pakar Percukaian, Fellow Universiti Teknologi Malaysia Space Services, Dr. Muhammad Fairuz Irazak berkata, sektor pendigitalan perlu diperkukuh menerusi sistem percukaian lebih pintar agar memudahkan pembayar cukai memahami kewajipan dan status pematuhan mereka. Beliau berkata penggunaan data daripada platform MyTax, MyInvoice dan MITRS wajar dimanfaat bagi mengurangkan dokumen berulang, mempercepat proses semakan serta melaksana audit berasaskan risiko. Keperkembangan luar negara. Penduduk terjejas banjir besar di Nepal berharap Perdana Menterinya Balendra Shah berkongsi penderitaan mereka di pentas Pertubuhan Bangsa Bersatu dalam usaha memperjuangkan keadilan iklim, termasuk memberikan sokongan lebih besar kepada negara seperti Nepal yang berdepan kesan perubahan iklim meskipun menyumbang sedikit kepada pelepasan gas rumah hijau global. Harapan itu disuarakan hampir sebulan selepas bencana pada 26 Ogos yang meragut lebih 1,400 nyawa dengan lebih 5,700 individu lagi masih belum ditemukan. Emiriah Arab Bersatu UAE dilapor menggantung semua penerbangan yang dikendalikan syarikat penerbangan Iran. Ia susulan pelaksanaan sekatan Amerika Syarikat terhadap sektor penerbangan negara itu. Agensi berita ISNA melaporkan semua penerbangan syarikat Iran ke UAE dibatalkan mulai hari ini. Tiada ulasan segera dikeluarkan pihak berkuasa UAE berhubung perkara tersebut. Antara penerbangan yang terjejas ialah Iran Air Tour dari Tehran ke Dubai. Dubai antara destinasi utama syarikat penerbangan Iran selain berfungsi sebagai hub transit penting ke Eropah, Asia dan Afrika. Sebuah model kecerdasan

Buatan OpenAI didakwa memintas sekatan keselamatan dan mengakses bahagian yang tidak dibuka kepada umum pada sebuah laman sesawang kerajaan Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese menyifatkan insiden itu sebagai tindakan tidak boleh diterima. Beliau menegur OpenAI dengan keras kerana hanya memaklumkan perkara itu pada 10 September sedangkan ia berlaku pada Jun lalu. Mengulas lanjut, Albanese berkata setakat ini tiada bukti menunjukkan maklumat peribadi telah diakses manakala perkhidmatan kerajaan lain juga tidak terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, catatan masa 9.95 saat oleh pencabar utama dari Thailand, Puripol Bunsun dalam acara 100 meter tidak menggugat fokus pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi yang memilih untuk kekal dengan rentak sendiri. Pelari berusia 22 tahun itu membuka kempen dengan langkah kanan apabila mengungguli saringan 5 selepas mencatatkan 10.17 saat sekaligus mengesahkan tempat ke separuh akhir esok. Beralih ke squash, Asifah Sangkari mengetuai kemarahan skuad wanita negara ke suku akhir acara perseorangan selepas menewaskan wakil Sri Lanka Charitma Sinali 11-3, 11-5, 11-3 pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh pelaburan lebih RM28 bilion dari China. Piala ASEAN FIFA 2026, RTM bawa siaran langsung terpilih aksi Harimau Melaya. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: pegang chopper.
1: Lagu baru tu apa, lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue. Mula-mula.
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Nak tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh, manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita, Farah.
2: Hanya dalam GG OK, Buah Negama Orang Kita, segmen dia Pegang Copang.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Untuk penutup hari Kamis, Mutiara Kalbu bersama-sama dengan anda di Sukarnia FM. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami. Dan pastinya Mutiara Kalbu menghimpunkan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid untuk anda semua. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami di mana sahaja anda berada waktu dan tiga ini. Selepas ini, ucapan dan juga suara-suara anda akan saya kudarkan di Terengganu FM. Mutiara Kalbu, Terengganu FM.

0: mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Terima kasih untuk anda yang menjadikan RTM Klik sebagai medium untuk bersama-sama kami di mana saja anda berada, yang jauh mungkin, yang tak dapat signal Terengganu FM melalui frekuensi. Dengarkan kami melalui RTM Klik, bukan saya Terengganu FM tetapi radio RTM juga. Okey, terima kasih banyak-banyak. 11.20 minit malam, selamat malam untuk rakan-rakan kita. Mazuki Jabi, akal bagai mentari yang menasihati, hati bagai raja yang menentukan, harta bagai tamu yang berangkat, kesenangan satu masa pasti ditinggalkan, kematian itu pasti terputus di hujung halkom. Terima kasih Mazuki Jabi. Dan kita ada rakan kita dikata healing-healing, rehat-rehat malam ni. Terima kasih Miss Ahmad Jenguk Batu. Assalamualaikum Ain dan juga sahabat-sahabat Sungai FM. Malam ini sekadar bersandar di katil, beralaskan bantal di kepala, bertemankan saya dan Terengganu FM, dan bersama-sama dengan Cua Ain pada malam ini hanya mampu tersenyum tawar di dalam kepala panas badan dan sakitnya urat-urat belikat. Semoga sakit ini menjadi penghapus-penghapus dosaku. Selamat malam Terengganu FM, selamat malam dunia, selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar Terengganu FM. Iza Dugon, untuk malam ini ucapan untuk Kak U, I love you, selamat malam. Puteri Khaimah, terima kasih untuk malam Jumaat yang mulia, untuk Cinta Hati Din Khairuddin, Hajah Halijah Sungkai, Kak Linda Sarawak, Osman Goodbye, Umi Johor, Kak Nisu, Kak Zuraida Kimi, Batu Rakit, Abang Z75, dan untuk semua, selamat malam. Terima kasih juga untuk Syamlo Gading, katanya untuk Cik Mi, Z Mas 10, Mas 14, Kimi, Abang Fadil, Kak Liha, Mok Ngoh dan juga Kak Nodongon, dan untuk Ain, selamat malam untuk semua dan juga semua rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Terengganu FM pada malam ini. Assalamualaikum, selamat malam. Hello.
2: Hello.
1: Ya, saya.
2: Hello,
1: ya, saya. Silakan untuk 5 orang.
2: Terima kasih, Jai. Yang pertama kepada Kak Jom Bukit Tunggal. Yang kedua kepada Suria. Yang ketiga pada Iza Batu Tujuh Hak Lini Perkasa. Yang keempat kepada Mak Uroh. Yang kelima kepada Kak Munah. Dengan ucapan selamat malam. Dengan cuain Kak Udaah, selamat sapa Kak Umar. Selamat
1: malam cuain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Cik Zakaria, kita tengok kat siapa ni malam?
3: Boleh minta lagu
1: tak? Ah, tak boleh dah. Kita dah penuhnya lagunya.
3: Ah, tak apa. Nampak ucapan untuk Mira di Kuala Lumpur tu. Semua sihat sebagi lah. Selamat nyambut. Hari Jumaat lah. Selamat nyambut hari Minggu lah. Alhamdulillah. Untuk Ain baca kita balik tu.
1: Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Okey, selamat malam. Assalamualaikum. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
1: Ya, Kak Mah kita. Ingat siapa malam ni?
4: Pertama. Aina balik sekejap hati-hati. Lepas tu Tok Zali Serta, Kak Nur Dungun, Kak Nur, Kak Matlu Keraja, Kini Batu Rakit, Abang Zah kan ada. Iya. Dan semua selamat malam dan selamat beristirahat belaka.
1: Baik.
4: Jajah pula dah. Aina balik hati-hati.
1: Okey, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.

0: Eh, masamnya muka. Marahkan siapa tu? Cuba senyum sikit. Kan comel.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Terengganu FM.
2: Cuba awak senyum sikit. Mana tahu senyuman itu boleh meredakan apa yang sedang ada dalam jiwa. Ada yang mungkin waktu ini sedang berperang dengan diri sendiri dan nak senyum pun dah tak mampu. Tapi apa kata kita nak bagi sedekah ke orang, tak boleh kan kita senyum. Dan moga-moga senyuman itu akan balik kepada kita balik. Dan harapnya senyuman itu bolehlah sedikit sebanyak mengubati apa yang ada dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kan orang kata kadang-kadang dia boleh, senyum itu boleh menutupi segala keresahan ataupun segala kesakitan ataupun kegelisahan ataupun kita punya kesedihan. Selamat malam untuk rakan-rakan kita. Kita ada Mak Ruzal, kita ada Abang Ding, kita Udin 81 kecil, kita ada juga Mazuki Mamat, Sofian Rani, Potli 913 baru kejut tidur katanya, Ahmad terima kasih, Aziz 75 selamat malam, Dok Soho dan juga rakan-rakan yang lain terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga tidak dilupakan Imah 90, kita ada Yokala Store pada malam ini. Selamat malam untuk semua pendengar Sungai FM, Cik Mi Masjid Haji Kadir, untuk Abang Fadi, Kimi dan juga isteri Syam, Kak Leha, Zimani, Kak Nudungun, Kak Nik Syarifah Duyan Burung, Mak Ngoh dan untuk Zai, untuk Abang Zai, semoga sihat selalu. Untuk semua berhati-hati dan juga selamat malam untuk semua pendengar setiap Sungai FM. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, saya Kak Nik kita. Tak sihat ke ataupun memang gitu? Nak tidur suaranya?
3: Nak tidur tu.
2: Ya, sebelum tidur ingat kat siapa, lima orang silakan.
3: Ya, terima kasih. Pertamanya buat Umi Johor, dengan Rudin dan Puteri Aiman di mana dia ingat. Dengan Rudin dan Puteri Aiman di bus, di bus pula.
2: Batu Rakit.
3: Di bukan Batu Rakit. Tak tahu dia ingat Dia ingat. Dan apalah mana-mana pun deh. Buat Ayu di Kuala Ibad, Mas 10, Mas 14, Cik Mi Haji Kadir, buat apa tu, Pak Mak Besuk, Nak Jiman di Kemamang, dan buat semualah yang mengenali dengan saya dengan ucapan selamat malam. Buat DJ yang bertugas selamat malam dan selamat mengabdikan tugas.
2: Okey, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Salam. Dia nak tidur ni suara lain macam sikit kan. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Awak duduk mana? Ada orang ingat awak duduk mana ni?
4: Oh, dah ingat Tapi kalau ikut pada sekarang ni, saya memang duduk di area Batu Rakit.
2: Batu Rakit lah dok. Tapi lah ni duduk atas kursi dalam rumah hak.
4: Oh, tiada ketaknya kat sopan.
2: Itulah kata. Okey lah.
4: Ada kurang jauh ni.
2: Memang saya jangan. Saya ni, saya boleh lihat. Jangan. Okey, silakan untuk lima orang.
4: Okey lah. Yang pertama saya nak cakap kepada yang saya ingat lagi lah. Terima kasih juga lah untuk Kak Nisa Ekon kita tadi, Kak Dian Burung. Sebenarnya untuk apa ni, bonda Umi Johor kita. Lepas tu untuk Osman Goodbye, Hajar Raja Sungkai. Satu untuk Pak Mak Besuk dan terakhir sekali lah untuk Kak Zulaida dan Puteri Kaimah lah. Semoga berbahagia bersama di sini pada malam ini.
2: Okey, okay,
4: Assalamualaikum.
2: Salam. Dari Batu Rakit kita kembali. Selamat malam.
5: Hello, Assalamualaikum.
2: Ya, saya.
5: Ucapan selamat malam buat Ain Kak Koti sama Abu Sang Ketuka. Selamat balik. Selamat sampai ke rumah. Buat suami Zuki Payung. Buat Kimi Batu Rakit. Sambil Gading. Buat Mak Teh di Bukit Cepaka. Buat sepupu sekeluarga di Durian Guling. Dan buat terima buat semua-semua lah yang saya tak mata dengar air warna ni, dengan ucapan semua selamat malam dan sebagainya, happy-happy selalu nak ni. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Abang Yan kita okey, Abang Yan. Terima kasih juga untuk Pak Lee di Nilai Negeri 9. Apa yang ditakdirkan untuk kita takkan pernah salah alamat. Teruslah melangkah dengan sabar kerana setiap kesukaran hari ini sedang membina kekuatan untuk senyuman hari esok. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan penat hari ini dan berehatlah dengan tenang. Dan ketenangan bukan bermaksud kita bebas daripada sebarang masalah, tetapi kemampuan untuk tetap bernafas dengan reda walaupun ombak hidup sedang bergelora. Pejamkan mata, rehatkan minda dan biarkan penat hari ini berlalu pergi. Sayang diri kita dulu sebelum kita sayang orang. Bila kita sayang diri kita, baru kita tahu betapa kita menghargai kehidupan kita. Terima kasih Abang Lee kita. Pok Lee.

0: Bila dia disayangi, banyaknya kita kena lalukan suka duka kehidupan ni. Allah pilih kita untuk melalui ujian-ujian yang telah pun ditetapkan, yang di bawah kemampuan kita. Bukannya kita tak mampu, tapi Allah mampukan kita. Baik, 11.37 minit malam di hujung-hujung pertemuan. Siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya.
1: Yeah. Bagus deh.
0: Nak suruh nyanyi lagu nasyik.
1: Nasib anda.
0: Sebab saya ngantuk mata, kena nyanyi lagu nasyik untuk saya. Cepatlah.
1: Tak pandai lagu nasyik.
0: Dah lagu benda yang pandai.
1: Pandai.
0: Tambah nak lagu nasyik kot. Sambung saya nyanyi. Boleh?
1: Tak.
0: Bapa tak boleh? Kena boleh lah.
1: Dengar seringat tu.
0: Salatullah.
1: Ingat pun satu.
0: Sepohon kayu
1: memperindu.
0: Lebat bunganya.
1: Ingat.
0: Dah ingat pula. Kalau lagu dah anduk, ingatlah. Jangan ingat cuba. Suka sangat dia. Okey, 5 orang silakan, Surya.
1: Okey. Kak ni Binja. Kak Ga. Zuraida, Linda Sarawak, Abang Zat Tertia, Abang kepada Aib, Alikat, hati-hati.
0: Baik, terima kasih. Nak
1: nyanyi aku nasi.
0: Okey, baik, terima kasih.
1: Sama.
0: Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Allah ni. Kalau rindu, ai tak apalah tu. Rindu kat siapa cakap bagi saya? Cakap betul. Rindu ke siapa?
2: Rindu kat saya.
0: Ada orang lain ni. Saya tahu ada orang lain sampai di telinga saya ni.
2: Ya ke?
0: Oh, rindu siapa? Rindu kat siapa?
2: Rindu kat saya lah.
0: Nasib baik dia kata I miss you more. Kau sudah tidur malam.
2: Ya ke?
0: Okeylah, untuk 5 orang silakan. Okay. Termasuk yang dirindu tu.
2: Mana ucapkan selamat malam buat Abang Fadi ni. Selalu tu yang sayangi tu. Lepas tu buat ni saya buat dia buat orang ni. Terima kasih banyak. Lepas tu buat Usman goodbye. Terima kasih banyak dalam ni buat ucapkan semua. Lepas tu buat tanam bertunang. Lepas tu orang dah macam ni.
0: Seorang lagi.
2: Okay. Seorang lagi? Seorang lagi buat ni lah, buat sambal gading lah.
0: Baik, terima kasih. Buat
2: dia ucap semua. Okey, Assalamualaikum.
0: Untunglah yang dirindu pada malam ni ya. Kita ada Azni Parker ataupun Dok Soho malam ni. Terima kasih. Hati yang bersih, hati yang tenang. Datang dengan zikrullah suat malam. Jumaat untuk semua pendengar Siti Serangan FM. Oh, ikan main lagi ya. Pak Usuk Pai Datu, terima kasih. Suat malam untuk Ain. Zaitun di, apa ni, buat Rina Batu Nam, buat Zaitun di Batu 6, Rina Teluk Kalong, Abi dan di Kemasit. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada lagi Pak Otai kita ni. Assalamualaikum cu untuk semua sahabat Cungan FM. Pak Mak, Pak Oni, Dr. Soho, Uday Mazuki, Aziz 75 dengan ucapan gagal bukan tamat. Itu petunjuk jalan yang lebih baik. Cuba lagi kawan. Selamat malam untuk semua kawan-kawan kesayangan. Ini dari Abang Yan kita ataupun nama glamour dia apa? Okey, apapun bersama kami pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak lagi untuk anda. Intim Nur Kasih di Terengganu FM. We'll be right back.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Di hujung pertemuan kita untuk edisi hari Khamis 24 September 2026 13 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih Cik Ino yang baru saja bersama-sama dengan kami di waktu ini menerusi ruangan live TikTok, dan terima kasih juga untuk melayan live sambil melayan cucu-cucu juga dia dua dalam satu sekarang kerja, boleh tengok telefon, boleh melayan cucu, tapi kadang-kadang kita tak nak fokus sangat pada telefon sebabnya masa dengan keluarga tu sangat berharga. Suara paling hujung pada malam ini, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, dia datang.
2: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
2: Lemak manis suara.
1: Lemak manis, yalah. Ingat kat siapa malam ni, silakan.
2: Tersibu lah.
1: Ya, saya. Ucapannya untuk 5 orang, silakan.
2: Dengan suara je lah.
1: Yalah, betul lah. TikTok tak ada kan? Kalau ada TikTok, nama apa saya nak blok awal-awal?
2: Ada TikTok?
1: Ya, nama apa? Nama apa TikToknya?
2: TikToknya tak ada nama.
1: Tak ada nama. Okeylah, namanya siapa ni?
2: Namanya? Tak, selalu bagi tahu dah.
1: Lupa, ramai sangat.
2: Ramai sangat kekasih lah.
1: Kekasih saya seorang je. Okeylah, ucapannya malam ni silakan.
2: Malam ni nak bagi biasalah. Tentera, polis, bomba, hospital, JPJ. Lagi mana?
1: Untuk diri sendiri ya?
2: Untuk puan lah.
1: Yelah, baik-baik. Terima kasih ya Cik ya.
2: Berapa orang anak dah? Berapa orang anak dah?
1: Anak kunci baru ada satu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Biasalah, dia ada hari tak semuanya diindahkan hujung-hujung. Kita harapkan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Kena kabur ni tau, dia nak guna kerja malam. Bahaya. Malah ya ajuk makan ikan patin. Sebelum ni dia ajuk kahwin. Itu dah ya, mari ngujung-ngujung. Sakit juga. Duk reti juga saya. Tapi nak buat guana. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih dah menghiburkan hari saya. Bukan sekarang rupanya nak hujan. Dah hujan dah pun. Kawan saya, best friend saya pun suka. Terima kasih, Jang. Jang duk mana, Jang? Okey, terima kasih juga untuk Zul. Siapa dia tu? Manusialah. Terima kasih banyak-banyak yang menghiburkan saya. Itulah kehidupan kan. Kadang-kadang kita ingat seharian kehidupan kita itu akan baik sepenuhnya, tapi hujung-hujung tu ada ujian, ada cerita, ada yang kita tak sangka pun benda tu hadir dalam kehidupan kita. Kena bersedialah sebagai hamba Allah, dan juga pada satu rasa kita tak boleh nak takwil dah apa yang Allah kurniakan pada kita. Kita nak jadi cikgu, tiba-tiba Allah jadikan kita ada kena runcit. Contoh, kita nak jadi doktor, tapi pada akhirnya kita jadi peniaga. Dan sebenarnya setiap apa yang Allah rezekikan pada kita semua bersebab. Dan ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah rezeki kami berkat cukup, dan juga rezeki yang kami boleh berkongsi dengan orang yang memerlukan di sekeliling kita. Apapun, sebelum kita tidur, jangan lupa 3 perkara yang selalu saya kongsikan untuk anda semua. Al-Mulk jangan kita tinggal, Al-Fatihah maafkan semua orang, dan adalah zikir-zikir dan juga bacaan-bacaan yang perlu kita amalkan sebelum tidur, kerana kita tak tahu, mungkin ini adalah pertemuan yang terakhir kita dengan orang di sekeliling kita, dan esok belum tentu untuk kita. Hari ini kita hargai sepenuh baik mungkin, dan yang sebelum ini kita jadikan panduan dan juga kenangan untuk kita. Jumpa lagi hari Sabtu ini menerusi ruangan Cici. Okey, salam sayang semua, dan saya sayang semua. Jaga diri baik-baik, okey. Apapun semua Allah punya, kita pinjam sahaja. Pada satu masa kita kena kembalikan apa yang Allah pinjamkan pada kita. Assalamualaikum, selamat malam.

persembahan Ella dengan Kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Merani untuk semua pendengar Nasional FM Tagira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Dah makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu. Lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Dan juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nur Alim Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya. Sebagai apa dia? Sebagai geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Ramai geng-geng buruh hantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6.

Bumi Putra Rokus dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah Semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenawit akan ditutup sementara hingga hari inilah, hari Jumaat. Jadi, keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi, Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah. Semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia, nak ambil peperiksaan, kita tak nak pembelajaran terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihat kan, semua sekolah di daerah Kenawit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak dan menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng-geng berhantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak, geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman-teman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif di National FM, sentiasa di hati.

Kawan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

kumpulan sejenengan Menara Kesesatan. 12.47 minit tengah malam. Menghampiri hujung-hujung minggu ni biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu percayalah pada diri kita sendiri ya. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafi Sarin Noah dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masna Loso, Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca bereh boh. Okey, Ali Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Regina Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Kemas, Faiz 46. Dia kata dia dari Hala Selatan, dari Port Klang. Bon. Mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani, Emma Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tantan Rimas Merah, Anak Anton, Nodia dan Nodin, Josmizi, Abdullah Pucung, Riel Adi, Damansara Sarah Damai melaporkan diri. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Jumizan Atan, geng Wakaf On katanya. Dari Cha'ah Hamdan Arifin. Itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya dekat mana? Dekat live TikTok tau. Tiki Taka. Ada Kak Yat juga. Kara Melati, Zaini Omar, Misara, Suhailan Nizam, Tiga Aino, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black and Remy, 78 Azmi, Rina Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir. Mak Azmi, Lina Syarul, Idah Kairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei. Dengan Dari Kacamata. Abang Lori Mamix pom-pom-pom luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 16 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers ya. Untuk jam pertama dengarkan angguk-angguk kepala, teringat zaman headbanging, zaman-zaman funfair dulu kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi, nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya kan. Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng beruang tersenyum hari ini. Tersenyumlah. Saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita, walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ia berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sariki, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kenawi dan juga Selangor, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalat, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ni dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TBC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adila Farah Manih, Jilong Ani 78 Double Shang, Abang Lori Muhammad Suli Seli Ani, Anak Azizi dari JB. Kita juga ada Usop Teluk Mas, Jajah 83 Zenu, Ani 78 Askandal, IPD Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. Buka ataupun on terus GBH, Wati 77 Wawaja Azlan Abdul Wahid, Puteri Nora Kaliza, Dina Kubu-Kubu Beracun, Ajit 8189 Muhammad Mohadir. Kita ada Bonda Hafizah, ada Ikram Suila 79 Aus Falan, Rukiah 65 Miss Lily Pengemis Cinta sedang meniaga burger waktu ini, Tiger Aini, Mizi 85. Okey, siapa lagi lajunya Syahrin hadir bang, fighter tambak mantap. Mat Jan, MPV Dato' On, selamat meronda ya geng-geng MPV. Bukan saja di Dato' On tau, tapi MPV di seluruh negara yang sedang melayan National Game Buruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alim Zaya Alif, Naim Farhan, kata steady. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak rock, agak keras jugalah kan. Tiba masanya waktu begini, saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi baju katil. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Latang Magishka dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Mendi Laga Kira Kena. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi terima kasih dan juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Baik, kalau kita lihatkan sekarang ni kan, permintaan kata orang tu perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS semakin meningkat tau. Betul. Apakah mereka malas nak memandu sekarang ni? Ataupun tak nak menempuhi kesesakan lalu lintas, terutamanya ke sebelah selatan kan? Dan atas dasar itu juga, Kereta Api Tanah Melayu KTMB menyediakan 4 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan bagi laluan KL Central JB, KL Central JB, Central KL, juga setiap hujung minggu lah hingga 27 Disember ini bagi memenuhi peningkatan permintaan perjalanan penumpang ke sektor selatan. Jadi KTMB juga memaklumkan perkhidmatan tambahan itu akan beroperasi pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad selama 50 hari dengan menawarkan 63,200 tempat duduk tambahan, manakala jualan tiket telah dibuka sejak 7 September yang lalu tau. KL Central ke JB, JB ke KL Central. Ramai yang pilih. Saya rasa permintaan ke sebelah utara juga semakin tinggi sebenarnya. Jadi bagus juga. Saya pun dah lama tak naik kereta api. Siapa yang dah lama tak naik kereta api? Siapa yang dah lama tak naik ETS? Seronok tau naik ETS ni. Seronok naik kereta api. Sebab apa? Sebab lalu kampung-kampung, tengok pemandangan, kehijauan. Kita nampak kalau sebelah utara, kita nampak sawah padi dan sebagainya. Seronok, jadi terapi mata. Okey, geng-geng Burhan tu dah 6979. Air dari Sabah, Johor, SPZ, ada Carol, ada Kiyoko Sanagi, Noraini, Nur Jais, Otai, Rob, Putri, Farisha, Abang Sinar, Baru Hidupku, G410. Kita ada Junaida Kamarin, Adio Rosli, dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Riza, Khairul Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah, Lady Bird, ada YD, Bain Burger, 7E Baling, Ahmad Nur Amri, Ica 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya, Perlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pineng, Bunga April, Haslina alias Sweet, MK87 juga terjumpa. Selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda juga, Rohani lapor diri dari Ipoh. Mantap semua. Anissa Muhammad di Tanah Merah, Kedabung. Nur Aziza, Pakai Bersinta kata Nagos Burger on lagi bang, Damansara. Okey, kalau on tu hantar-hantarlah kemari, bagi gaso-gaso dekat sini kan. Tadi kita dah layan hiburan berbagai rentas. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala, ada juga yang suka lagu dangdut 60-an, ada juga yang sukakan lagu Hindustan. Jadi kita hiburan itu kita bagi-bagikan supaya semua merasa. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mendewasakan anda, lagu-lagu yang dalam lagu itu ada cerita anda semua. Di sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya, ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini, lagu dan diri ciptaan Rosli Selasih, Buat Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Kemburuan tu. Ada yang baru bangun ya. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga, nak berniaga sarapan kan. Tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi. Masak lontong, nasi berlauk kan. Kalau di sebelah pantai timur, terkenal dengan nasi berlauk, nasi air dingin, macam-macam lagi nasi lah. Nasi dagang. Tapi saya harapkan dah, sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan, peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan pemotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan, jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bahasa perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga hingga 12.30 malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA, dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dah dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Hairis, Jiman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada snow seputih salju, ada Sheik KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Dadisha, Anak Utara Channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zajak Fah Kuala Terengganu, Queen of Smoking Rohatun. Kita ada Madi Utara. Ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Comel. Kita ada Pak Tam Jok Lobu, Negeri Sembilan, Yung Izzah Hasno, Hairul Dizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawadaifula, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir, mungkin ramai yang tengah tertidur. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Boleh menerusi lagu ini, lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, lantaran suara Ili Mazlin, Janji.

lagu ciptaan Azam Dengon, lirik oleh Adinda Amirul. Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia, ya. Adakalanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita. Tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita. Sebab itu bila kita dah cinta, kadang-kadang boleh keluar air mata. Sebab air mata tu datang daripada hati, bukan daripada otak. Bila hati sedih, air mata keluar. Bila hati gembira, senyuman terukir. 2.28 minit pagi. Kita jangan lupa rakyat Malaysia, kita ucapkanlah ribuan terima kasih atas segala pengorbanan petugas-petugas keselamatan yang menjaga keselamatan dalam negara kita. Abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda tu, jadi selamat meronda. Kita jangan lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang jaga kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP, ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri, serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik. Selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh telefon, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya awang Nora Muhammad Diah. Kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang Lori kita ni, Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94, Budak Felda, Cinta Nini. Kita ada Mak Sunna, Amy Bob Parker, KIGG. Kita ada Zila, Aming Pen Borneo juga eh. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni. Seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih, kita ada siapa lagi? Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nur Aisyah, Wan Jitu juga turut bersama-sama. Asmadi, Alu Gajah, Faiz John Burger, hadir. Bat SB masuk, pam-pam-pam. Mastura. Saya seronok tau kendalikan nasional geng buruh hantu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruh hantu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh. Daripada anak kecil sampailah remaja, sampailah yang dewasa, sampailah yang telah pun menjadi remaja purba, semuanya layan nasional geng buruh hantu. Okey, Adnan Daud katanya masih lagi berjuang kerja ni DJ. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Ada Eagle. Kita sapa lagi. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri. Gembersik Suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpaksa, lagu pada tahun 2005. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Nafisul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokas, Aku Hanya Serangga. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga, untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk Nasional Agen Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah seribu kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng-geng berantai semua okey lagi? Ada yang kata okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik timut kan. Sambil-sambil menangis tepi bujur katil, lap air mata dengan tisu, bukan, dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Television Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan, waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Jadi selain pada Bangladesh, skuad kemasan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boyska, selamat pagi. Kita ada Manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya. Widuri Zatul Ikmah Norman Dayana. Kita ada Mai Syita, Ati Azuriati, Syazila Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Perodua Rawang. Mantap Perodua, geng-geng Perodua semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Kadang-kadang bila dah ngantuk ni pasang skru pun salah. Jadi quality control, tolong check semua skru yang ada. Rini Lee Intan, Abdul Kadir. Kita ada Alin GBH, Syamala Acid, Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ijal Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Encik Liza, tanya tu untuk cinta hati. Kita nak layan pula lagu ini, sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf, itu tak menjadikan kita hina sebenarnya. Memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan, tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara abang manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang. Jadi maafkanlah pemilik suara ini ya. Tapi macam mana pun saya tetap akan terus bersuara. Bersuara sampai pukul 6 pagi. Menerusi nasional yang berhantu pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Baik, tahniah untuk bakal-bakal haji yang telah pun kata orang tu terpilih untuk menunaikan fardu haji untuk tahun depan ya. Tahun 2027, 1448 Hijrah. Dan persediaan awal bakal haji bagi musim 1448 Hijrah ini diperkukuh menerusi kursus haji, asas haji yang akan bermulanya hari ini sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai panduan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul khusus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak menerusi aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian menerusi platform e-bimbingan Tabung Haji. Mudah tau nak dapat menjadi Duyufur Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okay, berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Putih, Cik Liza, Aini 67, Cik Mod hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yung Iza, Ejen White Gluta Horse, Wawani Musang Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni abang lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Chomel, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa. Tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi, saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu menerusi lagu koleksi 80-an supaya anda terimbau zaman-zaman. Mungkin ada yang terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan. Zaman kena ngurat, zaman dinguran, zaman menguran. Macam-macam teribang. Saya teringat dululah dulu-dulu kan, kalau kita nak mengurat, terutamanya lelaki lah, nampak saja wanita lalu, perempuan lalu, mesti kita panggil hai Kak Long, hai Kak Long kan. Kenapa perlu Kak Long? Tak ke Kak Ngah ke? Tak ada. Hai Kak Long, dengan sweet-sweet sekali kan. Mulut tu bersweet-sweet sekali. Hai Kak Long, seorang je. Dulu-dululah terutamanya dekat bus stop, hentian bas, ramailah. Okey, jom terus layan. Hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Ini lagu banyak memberikan pengajaran. Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana. Akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, kita kira era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita. Surat-surat apa, surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Dari pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat zaman-zaman kita bergayut. Duit siling penuh dalam poket ni. Duit siling penuh dalam poket. Zaman-zaman kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Halo, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima, 4:01 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DZ. Selamat pagi, Sam. Kita ada Fi Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudin daripada 17 Para, RAMD Melaka, Hazliza Azmin. Kita ada KZ dari JB. Siapa lagi? Bazna, Bintang Girl, Rinova, Abi Hashim, Yati, Cik Yah. Ada Dila juga. Ada Boys, Azul the Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional yang berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup, boleh hubungi Badan Polis Trafik Tun HS Lee menerusi talian di 03-2071-999 ataupun Balai Polis Berhampiran. Dapatkan maklumat, nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Rosyab berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hota Hai. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Geng Buruh Hantu.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Zurain, UKS dengan rhythm si jantung hati, 4.32 minit pagi waktu ini. Baik, ini untuk mereka yang tinggal di negeri Perlis, warga Perlis. Jangan lupa untuk memeriahkan esok program Madani kita PMK 2026 peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung di Dewan Warisan. Apa aktiviti yang menarik di sana? Bagi pengguna motosikal pula boleh datang kerana perkhidmatan servis motosikal percuma adalah antara pengisian aktiviti menarik ditawarkan kepada pengunjung. Jadi pengunjung boleh menukar minyak enjin motosikal masing-masing pada program itu yang dikendalikan oleh pihak Get Mara Negeri Perlis. Dan selain daripada itu juga Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis turut menyediakan 500 topi keledar untuk diberikan secara percuma kepada pengunjung, iaitu 400 kepada dewasa manakala 100 untuk kanak-kanak, selain pameran dan juga advokasi keselamatan jalan raya. Jadi pengunjung juga boleh membuat pemeriksaan saringan kesihatan. Lagi apa dia? Saringan kesihatan ni saya sangat suka tau. Betul. Saya sangat suka. Saya kalau ada sekarang ni, kalau ada mana-mana program yang ada pemeriksaan saringan kesihatan, saya mesti akan pergi. Sebab saya baru tahu erti menghargai sebuah kesihatan. Betul, bila kita sakit, kita dah mula sakit, jangan main-main tau. Kalau boleh mencegah, itu lebih baik dari merawat. Dan selain daripada itu juga ada pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu. Yang lain tentunya bagi suri rumah nak dapatkan barangan keperluan dengan lebih murah menerusi jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani. Jadi mereka yang tinggal di negeri Perlis, jangan lupa untuk memeriahkan. Banyak lagi lah aktiviti menarik di kata orang tu di program Madani kita PMK peringkat negeri Perlis. Okey, apa lagi yang melaporkan diri? Ada lagi. Ada Maria Hiyah, ada Norma Hashami, Yana, kita ada Wisal 92, Mar, Noliza, Abdul Jalil, Grimis Jalanan, Siti, Isa Isa, Cik Dahlan, Abri SP, Ba'iyah, Zuraini, Syafain, Siti Kopi Hailam, Parit Raja, Marina, Yuyu juga baru bersama-sama dengan saya. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Geng burung merpati namanya. Kalau geng burung hantu memang tak tidur lagi dari malam tadi kan. Sampai lagi saat ini. Sebab geng burung hantu akan bermimpi di siang hari. Abdullah juga turut hadir rom. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja. Lontaran suara Ira Milpan menerusi lagunya Retak Hatiku. Ada yang retak hatinya? Nah, kalau ada yang retak, jom sama-sama kita menangis tepi bucu katil. Terus luncur nasa negeri berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
5: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Legacy dengan dua jiwa satu hati menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada pada waktu ini ya. Jadi terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Tak berganjak pun. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini hari Jumaat kan. Jadi semoga hari Jumaat ini membawa kita ketenangan hati, keampunan dosa, apa lagi, dan rezeki yang berkat untuk kita semua eh. Jadi yang sedang mencari rezeki itu, selamat mencari rezeki. Yang baru nak keluar mencari rezeki, selamat mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga tersayang. Dan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, hari bagi kaum muslimin, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan bagi umat Islam, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab kita berdoa, hari dihapuskan dosa. Okay, sebagai muslim, kepada muslimin dan musliman, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 pagi, Labuan tepat jam 6 pagi tadi, tepat 5 jam pagi tadi, Kuching Sarawak pula 5.21 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 pagi, Kuala Terengganu 5.48 pagi, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor pula 5.46 pagi, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, di sebelah utara Semenanjung di Ipoh Perak 5.58, Johor Pulau Pinang tepat jam 6 pagi nanti, Alas Tak Kedah pula 5.59, manakala Kangan Perlis tepat jam 6 pagi. Raudah juga akan menyusul seperti biasa, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya hari ini adalah Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati, Bersihkan Jiwa. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Pada ketika ini ramai yang tengah sibuk nak buat sarapan pagi. Sarapan apa pagi ni? Sarapan apa? Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Siapa yang tengah buat sarapan pagi?

beli je bang roti canai. Ada yang kata beli je kat depan rumah tu, ada jual nasi lemak, ada jual kuih muih. Alhamdulillah, kita support kawan-kawan. Zulaika Azrin katanya lemping, Yuyu katanya goreng Cik Mek Molek. Ui, sedap Cik Mek Molek. Misal katanya sandwich egg mayo with crab. Ui, cakap masalah. Encik Daun, pulut nyoh, pulut kelapa. Lagi siapa lagi yang tengah buat sarapan pagi? Dia cerita sarapan pagi waktu-waktu begini perut pun jadi lapar tau. Jadi jangan main-main. Saya hampir 6 jam di dalam konti radio ni. Rohaya katanya nasi lemak. Widuri tengah bekerja lagi. Dia kata Bunga April katanya awal lagi tak fikir lagi tentang sarapan. Okay, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda semua ya. Dan perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui. InsyaAllah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah kebahagiaan akan hadir di penghujungnya. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Terus layan Nasional Game Buruhantu.

lagu dan lirik ciptaan Ioy kerabat dengan keinsafan. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya ada berbaki 20 minit saja lagi. Sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus layan Nasional FM, jangan ke mana-mana. Stay tune, terus kekal 24 jam ya. Sebab kami bawakan segmen-segmen yang sangat-sangat menarik. 6 pagi hingga 10 pagi, pelbagai perkongsian lagi. 3 suara akan bersama-sama dengan anda, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa di RTM Negeri, rakan-rakan saya dekat sana tu dah bersiap sedia, dah saya nampak dalam mangkuk ajaib. Masing-masing tak sabar nak bersiaran, masing-masing tak sabar nak bersuara. Sabar ya, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda. Jangan risau, janji saya akan saya tepati. Kerana itulah perjanjian kita, saya pinjam siaran itu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, enjin kenderaan anda. Jadi pagi-pagi ni nak ke tempat kerja, jangan kelang kabut memandu. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan cari maut. Kalau nak cari maut, silakan pandulah secara berbahaya. Tapi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau betul lah kita ikut peraturan jalanan raya, saya percaya dan anda juga percaya bahawa kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Bukannya tak ada kemalangan, mungkin ada tapi mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang membabitkan kemalangan maut. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus teman berteman. Terima kasih sejak jam 12 malam tadi sampai lagu saat ini. Dan saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Mungkin ada di tengah-tengah malam yang sepanjang malam, dari malam tadi sampai lagi saat ini, resah di hati. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengurangkan sedikit keresahan di hati itu. Maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Maksudnya waktu solat subuh adalah jam 5.55 minit pagi. Jadi bagi mereka yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa, jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita. Ini Malaysia kita punya, cara kita. Kita ada cara kita. Jangan biarkan orang luar mencampuri urusan negara kita. Jangan biarkan mereka menjajah pemikiran kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, penjajahan dah secara fizikal kan, menjajah ni. Tapi sekarang ni mereka cuba menjajah, tak dapat cara fizikal, secara mentalnya dia orang cuba mempengaruhi kita. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat, kita mulakanlah hari ini dengan penuh senyuman, okay? Semangat dan juga niat yang baik. Jangan biarkan kisah semalam menahan langkah kita pada hari ini. Jadi semoga hari ini Allah SWT memberkati rezeki kita, lapangkan hati kita, kuatkan semangat kita untuk terus berbuat kebaikan, dan juga lindungi kita daripada kesulitan dan juga kesedihan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, sakit hati.
1: Sarah, apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buang muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Haj, dan juga kebahaduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahaduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami. Assalamualaikum. Salam Sayyidul Ayah, penghulu segala hari pada waktu ini di pagi-pagi yang cukup ceria, memberikan kita dengan aura yang berbeza. Terima kasih banyak kepada anda yang kekal bertemankan kami di Terengganu FM pagi-pagi macam ni. Dah mula bangun pagi, laksanakan tugasan macam biasa. Ada yang dah menjadikan dia sebagai rutin harian. Di awal pagi, pukul 4.30 pagi dah bangun. Alhamdulillah. Laksanakan sesuatu yang boleh menambah nilai dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Dan untuk edisi hari ini, hari Jumaat 25 September 2026, kita dah pun 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi waktu ini saya nak kongsikan kepada anda ada satu cerita dalam Terengganu sana sini.
1: Terengganu sana sini.
0: Okey, dalam Terengganu sana sini pada pagi ini berkenaan dengan projek laluan rel Pantai Timur ECRL yang dijangka bukan sahaja meningkatkan jaringan pengangkutan di Pantai Timur sebenarnya, tapi ia membuka peluang pendapatan baharu kepada pemandu e-hailing khususnya di Terengganu. Jadi perkhidmatan pengangkutan e-hailing ini akan dijangka memainkan peranan pentinglah. Ini sebagai pengangkutan perantara atau first and last mile apabila ECRL mula beroperasi. Jadi ia kerana penumpang yang tiba di stesen ECRL, dia masih juga sebenarnya memerlukan pengangkutan untuk meneruskan perjalanan ke hotel ke ataupun ke kawasan pelancongan. Ini tempat-tempat kerja kan. Ada yang duduk jauh tau. Duduk jauh, duduk kat Kuantan, kerja kat Kuala Terengganu pun ada juga. Tempat kerja dan juga kediaman masing-masing. Itulah perkembangan itu dijangka mewujudkan permintaan baharu terhadap perkhidmatan e-hailing di sekitar stesen serta kawasan yang menerima peningkatan kehadiran penumpang. Jadi itulah maknanya kereta api bergerak, ekonomi di sekeliling stesen pun bergerak sama. ECRL bukan cerita real semata-mata. Daripada pemandu e-hailing sampailah kepada peniaga kecil, dia boleh membuka peluang baru yang boleh terbuka sebenarnya. Itulah yang kita boleh kongsikan untuk Terengganu sana sini. Okey, ada yang dah bersedia ke? Katanya CD, kalau biasa hari Jumaat CD akan buka talian tau. Betul lah. Tapi semuanya selepas CD. Dalam ceria pagi Terengganu

0: Kita dapat pun pukul 6.37 minit pagi pada waktu ni. Saya nak kongsikan ada satu cerita dari luar negara ni.
1: Semasa luar negara.
0: Okey, sebelum kita ambil pemanggil kita ni, ceritanya apa yang kita bawa kepada anda pada waktu ni, ini berkenaan dengan Nasdaq candat paras tertinggi didorong keyakinan terhadap AI. Ini ceritanya saham teknologi kembali menjadi tumpuan. Ini apabila indeks Nasdaq Composite di Amerika Syarikat, dia mencatatkan paras tertinggi dalam dagangan, didorong juga dengan keyakinan berterusan terhadap perkembangan AI. Jadi Nasdaq katanya meningkat sehingga 0.4% kepada 27,231.59 mata. Ini ketika pelabur terus menunjukkan minat terhadap syarikat berkaitan dengan teknologi lah. Jadi pada masa yang sama, harga minyak mentah pula turun ke paras terendah dalam tempoh 2 minggu. Ini susulan tanda-tanda prospek bekalan yang bertambah baik. Jadi minyak mentah Amerika Syarikat turun kepada sekitar US dollar 95.33 setong. Ini manakala minyak Brent berada pada sekitar US dollar 99.92 setong. Jadi perkembangan pasaran ini dipengaruhi permintaan dan juga perhatian pelabur lah. Ini terhadap hubungan ekonomi Amerika Syarikat China serta kemungkinan kerjasama berkaitan teknologi kecerdasan buatan. Sebab dulu orang cakap tentang AI ni sebagai teknologi masa depan. Hari ini AI bukan lagi cerita masa depan. Dia pun sebenarnya sudah mempengaruhi pelaburan syarikat dan pasaran saham dunia. Jadi pendek kata, AI ni bukan sekadar menjawab soalan sahaja, tetapi AI sekarang turut menggerakkan duit. Setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju? Okey, kita dah dapatkan pemanggil kita yang pertama pada waktu ini. Di talian ada yang sudah bersediakah? 6235330 ataupun 6238330. Pemanggil kita yang pertama di talian ni, halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Ayu.
2: Ya Sidi.
0: Ni nak pergi ke mana ni pagi ni?
2: Pagi ni saya nak pergi brisk walk sekejap, lepas tu nak pergi cari barang basah lah. Macam biasalah, minggu-minggu ujung minggu macam gini ni.
0: Ya, alhamdulillah, rezeki tu, orang kata rezeki tu.
2: Dapat tarik cik suami hari ni je sebab hari lain tu dia kerja.
0: Eloklah, jaga kesihatan bersama-sama. Gitu.
2: Itulah kata tu kat badan ni.
0: Yelah, peluang tu sebenarnya ginilah, kita yang kena rancang, betul tak Ayu?
2: Betul lah, cari masa kita kena pandai timing lah. Untuk kesihatan diri sendiri ni. Okay. Sebab saya pun lama dah tak akan buat bukit.
0: Oh ya ke? InsyaAllah, insyaAllah hari ni sampai ke puncak lah. Mungkin 2-3 kali round hari ni. Naik atas, turun balik, naik atas balik.
2: Boleh lah. Ini menang mu amba naik bukit. Ada amba.
0: Oh tu lah. Oh tu memang cegah sok mo napok tu. Alhamdulillah, sehat. Kau sehat napok dah tu.
2: Dia seling orang kata daripada situ, berat pun dah sampai 50.
0: Waduh, alhamdulillah. Okey, Ayu, kita teruskan dengan ucapan selamat pagi ni untuk siapa Ayu?
2: Pertama selamat berkonti untuk si Disa. Lepas tu jangan lupa sarapan lah ya, dinda tunggu karang tu. Lepas tu untuk husband, untuk mak saya ni, untuk keluarga saya semualah, untuk saya dan rakan-rakan pendengar yang sedang mendengar dari Kemaman sampailah Besut, dan yang mendengar melalui TikTok yang berada di luar Terengganu. Semoga sihat-sihat belakalah didoakan, yang sedang bertugas selamat bertugas. Semoga lancar-lancar semua urusan kita pada hari ini. Sekali lagi lah buat CD saya dikonti. Selamat berkonti.
0: InsyaAllah, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, sempatlah seorang lagi ni memanggil kita ni. Hello. Oh. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat ke?
0: Yo, sehat.
3: Selamat bertugaslah, terima kasih ambil tali Pak Su bagi ni.
0: Allah Pak Su. Pak Su keluar kita ambil panggil Pak Su. Moga kita lama tak kecek sama, okey.
3: Yo.
0: Pak Su sehat ke ni?
3: Alah, sehat orang tua
0: dan mula-mula. Mana suara tu dengar macam baru 40-50 ya?
3: Dulu kau. Boleh lah pergi
0: uduh-uduh,
3: boleh
0: walk body. Ya tak uduh lagu tu tu. Tak apa, insyaAllah. Semoga diberikan lagi kesihatan yang baik untuk poksu kita.
3: Nak lawan orang muda tu, tak
0: boleh lah orang muda
3: ni.
0: Orang lama lagi banyak pengalaman.
3: Allah.
0: Okey, poksu. Pagi ni, untuk siapa ucapan ni? Kita beri poksu ucapan pagi ni.
3: Ucapan ni. Apa pada diri yang bertugas ni, berdoa biar untuk jalan kita.
0: Amin.
3: Kepada Amin Aruf Mamat tu, Pak Mak Besu, Kak Yah Jabi, Kak Yah Kapur Raja, dan anak-anak kuku Pak Su tu di Bukit Tobing. Kau mana tahu ingat tu
0: ha. Di Bukit Tobing ha.
3: Itu sajalah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam bosu. Itu bosu kita. Kita teruskan bersama dengan kami pada waktu ini. Ini dia daripada Datuk Sri Vida.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Sini masih lagi temani anda pada pagi ini. Terima kasih kepada anda yang sedang memandu. Pandulah dengan berhati-hati. Yo, ingatlah orang yang tersayang. InsyaAllah. Kita doakan agar anda sampai ke destinasi dalam keadaan selamat. Dipermudah segala urusan. Tapi hari ini dengar katanya, hari ini ada kerja kahwin lah yang nak dilaksanakan. Tak apa. Yang jadi, kalau ada ahli-ahli keluarga yang nak memasak ke tu, kita bincang. Pakat sama. Kadang-kadang tu kita kena lantik seorang ketua. Tapi masalahnya bila kita lantik seorang ketua, ada seorang lagi nak jadi ketua kan. Jadi dah dua orang ketua, jadi dua orang kepala. Tak apa, ada kata bagi kita bagi tugas-tugas department-department pula. Jadi yang bahagian memotong-memotong, yang memasak-memasak, menggoreng-menggoreng, dia kan perkara yang berbeza tu. Pergi beli barang yang itu biasalah. Itu kerja-kerja suami lah, kerja-kerja lelaki lah. Jadi apapun, semoganya semua dipermudah, insyaAllah. Ada yang sini nak kongsi kepada anda ni pada waktu ni sebelum kita nak ambil pemanggil kita ni kan. Ini cerita semasa dalam negara ni. Jadi sebenarnya kita nak sambung balik tau. Ada satu berkenaan dengan ECRL ni. Cerita apa ni?
2: Semasa dalam negara.
1: Ini China setuju cadangan sambung ECRL ke rantau panjang. Jadi China bersetuju dengan cadangan Malaysia untuk menyambung jajaran ECRL hingga ke rantau panjang Kelantan, sekaligus dia membuka kemungkinan rangkaian rel Pantai Timur ni dihubung dengan Thailand. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim katanya perkara tu turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Thailand. Ini susulan persetujuan berkenaan. Perkara tersebut akan dibawa untuk perbincangan lanjut bersama jemaah menteri dan pihak berkepentingan. Jadi cadangan penyambungan itu berpotensi memperkukuh hubungan rel rentas sempadan dengan memanfaatkan rangkaian kereta api sedia ada, dan ia juga dijangka meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo selain merancakkan sistem ataupun aktiviti ekonomi di kawasan Pantai Timur. Tapi kalau cadangan inilah jadi kenyataan, ECRL ni bukan saja menghubungkan Pantai Timur dengan Pantai Barat, tapi potensinya boleh membawa perjalanan kita lebih jauh sehingga bersambung dengan negara jiran. Jadi rel makin panjang, mudah-mudahan peluang ekonomi pun makin panjang juga. Kita doakan bersama-sama, okay? Terima kasih kepada sahabat kita Pok B yang masuk saja, baru saja masuk di live TikTok Terengganu FM. Ada yang katanya, sini dah buka TikTok ke? Dah? Pukul 6 pagi tadi sini dah buka untuk TikTok ni. Orang je yang tak ada. Jumpa-jumpa masuk lah ya. Di live TikTok Terengganu FM. Mesra ceria. Pemanggil kita di talian ni. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi. Kak Ani.
3: Ya, saya.
1: Okey, Kak Ani. Kalau katalah ECRL tu jadi-jadi tu, nanti Kak Ani nak pergi tak Thailand?
3: Selamat ke?
1: InsyaAllah.
3: Kalau selamat tu insyaAllah lah. Kita ni memang kalau buat jalan tu.
1: Tu tanya tu. Tu tanya tu.
3: Nak tanya tu selamat ke?
1: InsyaAllah, insyaAllah.
3: Takut juga kita ni.
1: Yelah, betul juga tu. Tapi kita minta pada Allah lah supaya kita dipermudahkan.
3: Betul lah.
1: Diberi lorongan dan jalan yang baik untuk kita kan.
3: Cuma kita ni masih belum kata sementara ada nyawa, sementara ada tu ni not lagi ke mana-mana hok.
1: Okey. Boleh. Saya booking tiket untuk Kak Ani ya, sir. Apa?
3: Boleh tu tak? Buat ni Kak Ani nak cadanglah big Samsung tiket ni.
1: Cadang apa? Tarikh? Cadang apa tu?
3: Kalau CD lah, tu CD nak beli tiket untuk Kak Ani. Carilah bagasi hop store ni kan. Bukan baju.
1: Yelah. Saya nak booking tiket lah. CRN pergi ke Thailand nanti. Untuk Kak Ani.
3: Saya jadi kan bola bila-bila tu tahun depan ke tahun akan datang tu kedua.
1: Okey. Minggu depan.
3: Minggu depan.
1: Dah. Beli beg lagi. Nanti insyaAllah ada rezeki tu adalah. Ya. Yeah. Gurah je bagi ni. Alah, saja je. Tak nak bagi Kak Ani stres je. Semua-semua kan salah sebut nama.
3: Itu dah sebut betul
1: lah
3: tu.
1: Oh, yelah. Okey. Kak Ani, pagi ni untuk siapa Kak Ani? Silakan.
3: Okeylah, selamat pagi untuk sini dia kata selamat pagi sahabat bertugas. Salam kira pagi jemaah ni untuk semua pendengar Terengganu FM lah yang mana mengenali Kak Ani. Terutamanya makna Bukit Timah tu mungkin hari ni hari Jumaat ni dia masih pergi jual Bukit Timah tu, pas Bukit Timah tu.
1: InsyaAllah.
3: Dari dia kerja Jumaat ni dia cari lebih sikit.
1: Semoga dilimpahkan lagi rezeki untuk Kak Ani ni untuk Kak apa?
3: Jangan lupa tiket dekat Ani lah.
1: Ya. Kak Ani dah berapa orang pergi?
3: Ini sekeluarga lah.
1: Sekeluarga eh? Okay. Lulus, okay. InsyaAllah.
3: Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam. Aku pergi beli beg lalu. Lepas tu you clear kata. Bila mana minggu depan tak ada ni sini eh. Minggu ni tak ada ni. Berat kita ni. Okay, apa pun kita nak ucapkan ribuan terima kasih juga pada sahabat-sahabat kita yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp. Kita ada Kak Ba. Terima kasih Kak Ba. Katanya Kak Ba tengah senang. Senang pagi ni eh. Ya, luar rumah ke dalam rumah Kak Ba? Ha? Okay, kita ada Zura Parker. Terima kasih katanya hari ni. Kak Zu katanya nak pergi masuk untuk majlis tunang anak saudara. InsyaAllah lepas Jumaat nanti majlisnya. Pagi ni nak tolong-tolong masak lah katanya. Terima kasih. Itulah tu ada majlis hari ni je lah. Hari Jumaat ni ada je majlis kan. Mekna dok pergi jual pasal hari ni. Ni Mekna kebun. Dia kebun hidup pergi jual hari ni. Takut Kak Ani pergi kat pergi kan. Okey, Yo Kala Store ada juga hadir. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat kita yang kekal bertemankan saya di Terengganu FM Mesra Ceria. Pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi, okey? Terus kita kekal bersama-sama di jam yang kedua. Ceria pagi Terengganu FM.

0: lakukan yang terbaik untuk sesiarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Malaya.
1: Dato' Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata, kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: skrip. Dia tu dalam bahasa apa?
1: Eh, tak ya. Takkan nak ada bahasa.
0: Yang saya tahu bahasa Cina dua perkataan je.
1: Apa dia? Apa dia?
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo shi.
1: Okey.
0: Mu shi. Mesti basuh.

FM, ada yang katanya eh awalnya CD pagi ni pukul 6.30 pagi tadi ya saja. Kita ni sebenarnya nak cubalah nak menduga. Tak ku sangka, tak ku menduga. Gitulah. Tapi kan sebenarnya kita nak panggil lah. Ada sebenarnya waktu dan ketikanya situasi itu tidak berjalan dengan lancar. Tetapi ada juga yang kita ingin kembalikan sebenarnya sinaran di pagi hari ini untuk kita nak ceriakan lagi kepada sahabat-sahabat kita, khususnya yang sedang mungkin yang bertugas, ada yang akan melaksanakan tugasan-tugasan harian di rumah kan, rutin-rutin yang sentiasa diladakan. Jadi kita nak teman berteman tu dengan kita nak buat live TikTok lah, sedikit sebanyak boleh mendatangkan manfaat kan. Pagi ni kita bercakap tentang bunga.

kan. Okey, ceritanya kita tinggalkan dulu bunga telang ni sebab kita nak bagi tahu jugalah. Ni kita nak bagi tahu dari semasa ke semasa tentang kebanggaan kita di negeri Terengganu ini, iaitu haiwan ikonik kita, penyu. Bukan sekadar penyu biasa, tetapi ia adalah penyu belimbing. Dan kembali ke Terengganu setelah sekian lama, suka kita lihat penyu belimbing ni, spesies penyu yang terbesar di dunia ni, kembali mendarat di jajaran pantai Rantau Abang. Jadi lebih menariknya, 3 pendaratan direkodkan dalam bulan September ni saja. Okey, dalam bulan September ni, dalam satu pendaratan di pantai Kuala Abang, seekor ibu penyu belimbing berukuran kira-kira 2.15 meter panjang dan 1.15 meter lebar. Wuih, besar tau. Memang besar. Yang menghasilkan 70 biji telur. Lepas tu telur berkenaan kemudian dipindahkan ke kawasan penetasan Pusat Konservasi Penyu Rantau Abang untuk dieram, dan kemunculan itu memang cukup istimewa lah. Sebabnya pendaratan terakhir penyu belimbing sebelum direkodkan di Pantai Jambu Bongkok ini pada tahun 2017. Lepas tu di Pantai Rantau Abang ni pula pada tahun 2010. Maknanya dah lama tau si penyu ni tak naik tau. Jadi penduduk berharap kemunculan semula spesies ni menjadi satu petanda positif lah untuk Rantau Abang kembali dikenali sebagai lokasi pendaratan penyu belimbing. Jadi itulah sebenarnya yang kita harapkan, agar satu harapan baru kita dapat melihat ikon Rantau Abang ini kembali pulang ke rumahnya. Baik, salam Jumaat juga kepada Ayu Razi yang baru saja masuk. Sekarang ni kita ada sahabat-sahabat kita, Mazuki Mamat ada, kita ada Mok Long, kita ada Imani Jana, pagi ni mantap jiwa, mantap. Mena, kita ada siapa lagi sahabat-sahabat kita? Kita ada Wan Razali, ini semua saya sebut ni, Sharon, rakan-rakan kita, mana lagi? Mana lagi? Ika Rosa, Kak Lina Choho pun semuanya ada pada waktu ini. Ramai lagi sebenarnya guys. Tapi kalau anda yang nak cerita tentang bunga telang, jom masuk sama-sama dengan kita. Lepas di sini nak kongsikan antara paparan utama akhbar, semuanya selepas ini dalam Ceria Pagi Terengganu FM.

0: anda.
1: Makin rancaknya pagi ni di live TikTok kita ya. Jemput masuk. Sekian alam kau panggil Sidi. Sekian alam tu ramai Sidi. Warga-warga Terengganu boleh hadir bersama-sama dengan kita pada waktu ni. Okey, Sidi nak kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ni. Sekian alam kau ajak ya.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Ini antara paparan utama khabar yang ingin saya dikongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan Allahyarham Cikgu Idrus meninggal dunia dalam tidur. Ini dipercayai sudah bersiap untuk solat asar. Alhamdulillah, ya Allah. Okey, kita kongsikan juga ini warga emas kritikal dipercayai jatuh bangunan. Najib ucap takziah kepada Anwar atas pemergian abang dan saman 190 juta ringgit bekas pegawai Eskom. Rakaman video dua kali hari raya jadi tumpuan mahkamah. Kita terus intai-intai lain dalam paparan utamanya. Ini 9 landak raya bernilai RM36,000 dirampas di Temerloh. Kita terus bersama dalam sorotan aksi sukan Gakpo selamatkan Belanda dari tewas di tangan Jerman. Gol lewat Gakpo ini disekat kemenangan pertama Klopp bersama Jerman dan Messi kembali untuk salam perpisahan. Sepak takraw, olahraga, tumpuan tambah pingat. Kita rentas ke ruangan luar negara. Ini Arab Saudi isytihar Mekah, Taif, Jeddah antara lokasi kembali selamat. Kanada sedang semak sama ada pesawat bawa Netanyahu lalu ruang udaranya. Okey, kita ada lagi ni. Ini kenapa sumbat mereka dalam bakul? Dan jerung jadi saksi lelaki lamar kekasih di dalam air. Jerung jadi saksi, ya? Okeylah, ini cerita tentang artis ni, Yoni Boy, kakak Azraf, tampil dengan ataupun bersama dalam single berjudul Lepaskan. Daniel, titip ucapan selamat hari lahir buat sayangku. Jadi ini Allah memilih sayang untuk berjalan di sisi abang. Ini ucapan Norman Norman buat meme. Okey, sebelum kita kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ini. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Saya Sidi Isam Matap Jiwa. Pukul 7.30 pagi. Jom sama-sama kita nak mengaminkan bacaan doa harian kita pada pagi ini.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla, wala

الذنب العظيم. يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Studio Pagi Tekan FM. Terima kasih kekal bertemankan saya Sidi Ismantop Jiwa Silicious. Terima kasih kepada yang baru saja hadir di live TikTok. Katanya Abang Ni, Abang Ni baru masuk. Dia kata hai. Saya pun hai. Okey, jadi kita ada Abang Ni juga yang kekal bersama-sama dengan kita pada waktu ni. Saya nak bermain, nak ajar untuk semua. Kita nak bermain

Mak bolehlah singgah-singgah. Daripada pagi tadi kita dah mula. Pukul 6.30 pagi tadi kita dah mula. Kan? Jadi yang baru saja sampai ke negeri Terengganu ni, ada yang kata seronok lah, suka lah berada di negeri Terengganu ni, sebab ni adalah negeri paling bahagia. Kan? Tapi ada yang kata, sebenarnya saya nak dapatkan pemandangan pantai Batu Buruk yang lebih terbuka. Boleh? Kita ada pemandangan pantai Batu Buruk tepi jalan. Bakal kembali lebih terbuka ini selepas majlis di Bandaraya Kuala Terengganu ini mengambil langkah menyusun semula 70 peniaga ke tapak baru berhampiran dengan hotel dan juga kedai kemakanan. Makanan apa tu? Makanan segera kan, yang ada di situ. Jadi Datuk Bandar Kuala Terengganu ni dia bagi tahu ada tapak baru berkenaan masih berada di kawasan tepi pantai. Tapi penyusunan semula tu antara lain membolehkan kawasan berkenaan ditata dengan lebih baik dan pemandangan pantai tidak terlalu terlindung oleh struktur perniagaan. Sebab ramai yang kata nak tengok pantai, nak tengok pantai. Tetapi laluan dan juga kawasan itu, ramai peniaga-peniaga yang berniaga di tepi-tepi jalan ataupun di bahu jalan tu yang menutup keindahan pantai. Jadi dikabarkan juga ni, kalau kita macam selalu lalu dekat Batu Buruk, memang pemandangan dia macam berbeza lah sikit kan. Sebabnya lepas ni 70 peniaga tu akan disusun semula ke tapak baru. Jadi antara kesannya apa tau, pemandangan pantai Batu Buruk dari jalan utama dijangka kembali lebih terbuka. Jadi Batu Buruk ni antara wajah Kuala Terengganu. Jadi kita nak peniaga ni terus berniaga, pengunjung terus rasa selesa. Dan pada masa yang sama juga, orang lalu pun masih boleh menikmati cantiknya pantai kita. Kalau tak, dia akan jadi macam ni. Nak nyanyi lagu, dia akan sekat-sekat dan sakok-sakok. Sakok ke mana tu? Dia menyanyi-nyanyi, dia nak nyanyi lagu di tepi pak peniaga. Di tepi pak peniaga. Di tepi pantai yang in peniaga. Jadi dia lekat asyik tu. Dia lekat bukan di skala 6 tu. Dia lekat dekat skala 1, skala 2 dah lekat dah. Jadi lepas ni akan lebih terbuka lah. Nyanyilah sekuat-kuatnya. Nyanyilah sekuat hati.

0: Wah, wah, ada yang kata CD pasal lagu Zumba ke pagi ni CD? Ha, saja nak suruh berzumba. Tapi dalam kereta jangan lapan saja. Tiba-tiba rasa nak berzumba pula tengah drive tu. Tak payah. Ha, tak payah. Okey, jadi terima kasih kepada Kekal yang bersama-sama dengan kami pada waktu ni. Katanya Mahir Zain sekali sini. Nak dengar Mahir Zain selepas ni, nanti kita akan pasangkan. Okey, tapi sebelum tu juga kita nak ajak untuk sahabat-sahabat kita untuk bagi ayat kepada kami untuk makna saat ni. Cakap benda kau panjang-panjang lenguh weh. Ayat kita dengan menggunakan perkataan ringan lepung.
1: Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang lenguh.
2: Sekali pagi di Terengganu FM.
0: Okey, untuk ringan lepung ni kita nak pakai bangga kita di talian pada pagi ni. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Zakaria. Baik, alhamdulillah. Sehat. Okey. Antum macam ada soalan lagi nak tanya tu. Nak tanya apa?
3: Tak tu lah.
0: Oh, dah itu je. Okey. Abang Zakaria buat ayat sekali. Ringan lepung.
3: Mana kena kopi ni? Ringan lepung air teh ni. Isi banyak sikit.
0: Ringan lepung air kopi ni.
3: Air teh
0: terbaik
3: kopi.
0: Air teh terbaik kopi. Letak ringan lepung. Biasa mungkin dah letak penuh gelas tu. Dia tak letak penuh cawang tu. Ada. Dok pun tokek kedai sebelum yang atur tu, dia minum sikit. Baik nak rasa.
3: Tapi kau boleh kena ikhlas lah dengan pelanggan kata.
0: Ya, kena ikhlas lah dengan pelanggan. Betul. Saya setuju. Terima kasih Abang Zakaria.
3: Sama-sama.
0: Okey. Ada peringatan juga tu. Ha. Halo.
4: Hello, assalamualaikum
0: Sidi. Waalaikumsalam. Ya, Mas.
4: Ya, saya.
0: Ha, Mas, ringan lepung, Mas.
4: Moni benda gitu nak
0: buat
4: ringan lepung.
0: Moni benda gitu dah nak buat tau. Ringan lepung je tau.
4: Itu rasa.
0: Okey, terima kasih, Mas.
4: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang lagi ni. Hello.
5: Hello. Assalamualaikum Sidi.
0: Waalaikumsalam. Ya. Kak Ma.
5: Ya.
0: Nampak tak? Selepas saya makan bunga telang, saya rasa banyak yang saya boleh ingat.
5: Ya ke? Baguslah.
0: Bagus kan? Macam nganjing je saya gelak tadi tu.
5: Daun tinggi ke kaki mani ke?
0: Okey. Tadi tak ada kata suka nganjing ke saya tadi. Dah dah.
5: Benda saat ni.
0: Dah. Okey. Ada gugur. Okey.
5: Ringan lepung.
0: Ya.
5: Ringan lepung. Apa yang mula ni ambil tu? Ringan lepung. Ya Allah. Lagu tu dah nak ambil.
0: Ringan lepung je benda tu. Muh berat nanang. Baik, terima kasih Kak Ma.
5: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada sahabat-sahabat kita ni daripada live TikTok ni. Kita ada Haris Mamat, dia katanya baik ringan lepung dari berat nanang. Betul. Ayu Razie, ringan lepung ayak orang Terengganu. Ringan lepung ayak orang Terengganu. Tu buat ayak ke nak kabur tu. Okey, Haji Kober. Ringan lepung mu ni. Ringan lepung mu ni berat mu. Mu ni. Berapa berat mu? Ringan lepung mu ni. Berapa berat mu? Baru dapat tu. Okey, kita ada beberapa lagi yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kita pada pagi ni. Kita ada Azni Parker ucapkan kita berselawat, insyaAllah. Terima kasih Azni. Lam Belanda pun ada. Mekna kata gini, dok rasa ringan lepung. Dok rasa ringan lepung. Gitu. Pak Usuk Pai Datu, tipu nampak berat. Ringan tipu nampak berat. Ringan lepung. Gitu. Zak Parker, dia katanya, ya gitu sokmo kalau bawa hadiah ke saing-saing. Kotak je besar, tapi ringan lepung. Habis ingat seluar katok je. Okey, Z Bukit Payung ada hantar nota suara juga pada pagi ni. Z nak kata apa ya, ataupun nak buat ayat tu gana bunyi Z.
6: Oh, berapa ribu membeli basikal mu kan? Ringan lepung kau. Oh, memang laju kamu.
0: Ringan lepung kalau duk basikal dia gini. Oh, basikal kau ringan kau mahal apa? Kau ringan kau mahal apa? Ha, dia gitu. Okey, ni Tok Wang. Tok Wang dari live TikTok kita ni. Tok Wang nak buat nak biayak Tianusa. Dia kata ni, ringan lepung lah. Ringan lepung air dalam timba. Lah, bocor timba aku. Pergi beli baru lah. Pergi beli baru lah. Dah pakai dah tu. Okey, ni Mok Wang buat dia ni. Doh benda ni ringan lepung sangat. Dok rasa berat. Ringan sangat. Macam sabuk je. Macam sabuk je. Okey, Iqbal Seberang Takir. Dia kata, gana ni atau nota suara juga ni.
7: Orang yang lepung pun cik bagi ni. Biasanya tak makan lagi. Orang yang lepung wadah.
0: Jadi kalau nak makan malam, kucing akan ringan ke pagi ni? Ha? Dia berasa mungkin berasa kot tau. Ada beza lah tau. Pobe, gana Pobe.
8: Mu bawa benda kot dalam jabi tu. Yang lepung aku tengok.
0: Oh, ringan. Cara kau berat. Cara. Nak tak gana tau. Kita ni manusia. Kita tetap manusia. Poi BTB dia katanya ringan lepung letak telinga hamba dengar tadi dengar SG Bank baru nyanyi. Saat ni sedap tau. Di tepi pantai beh tau. SG Bank dia kata. Aduh. Okay. Kita ada Mastura. Dia katanya Allah ringan lepung beh aku. Beli gapa kau? Mawang dah kita dah bacakan tadi. Suria pagi mu bawa apa? Ringan lepung. Okey. Abang Ibrahim KJ ada hantar nota suara juga pada pagi ni.
9: Warna ringan lepung ada isi tau.
0: Warna ringan lepung ada isi tau. Tahu kau. Kita kalau ada tu adalah. Di talian kita nak ambil seorang pemanggil yang terakhir. Hello.
10: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
10: Bojak
0: Seri Bandi. Okey, Bojak. Ayat kita ringan lepung.
10: Betul. Jom menimbang aku 5 kilo ringan lepung ni.
0: Wow. Okey. Terima kasih, Bojak.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu awal masuk kita ada. Terima kasih banyak-banyak yang hadir bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Dan yang bawa juga dengan ayat-ayat yang begitu menarik juga pada pagi ini. Pelbagai situasi kita dengar. Terima kasih. Dan semua yang berikan jawapan adalah betul. Tahniah diucapkan. Bijak lah tu. Okey, pukul 8 pagi nanti kita nak dengarkan buletin pagi dari Terengganu FM. Ceria pagi Terengganu FM.
2: Ceria pagi 6 hingga 10.